0: ahenyu do aba hada ge hilanya dimure ho asakri hanya hamuga larinya gabra mulu ahin maha habai hadu kaso laule larinya gubai Moises hama profeta go mafin banyagi ni ahin asara aba hada ge hilanya lo lidi adimure ho.
1: San Lucas capítulo 17.
2: Abalaniego Jesús un lani discípulo gu.
0: Sumada ani bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo fugiabu gurigi ale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu lula guru barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Goni gi huma lubaiti. Ahi adiga bamule o bibu kanya uribani bo weri di bay. Ahi asakri ha ferudu na bay. Ahi adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu li abi aringa bun luagu asakri hali la, lunti ferudu na bani.
2: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibi di hamuga nyere re la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringo tun tidibu webe to, gidaba yagi en lau sun bilagle, Baiba acha barana ha ani la susere dunya hamoga. Ani funagi aba hidage ani gutilu lumuso dale lagir budon arabu gien lari gela woha oloni gironi ibianigo beluba nyuruba eiga wa ani gari kubilu aranse bay neigi aranse nyubugu ya melu beteni runu su anahala eiga luma ata lari gieme gayera halime baygi luma bato serebi lumuti funagi iyubu diri musu lwagu ladugu nile lubay bilu. Uwa, uya ginyati, dame laso lunha dugani le uwa ube larinya ga bungi yuhun lunha dugani, lunti harinya gu, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wa dugani wa duga.
2: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, Aba hagu oragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha gu hon.
0: Heiba aifu da guahon fadirigo.
2: Dale houdinha lubai, aba hareida gu. Yinti aba hada agen, dale la lehi bailago areida gu ala, aba lagiribu du lenhin lubai Jesusu, adimu lehena buiti lago bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muorugun, Lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Abati lariengu Jesusu.
0: Madisi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
2: Abati lariengu lu wuguri ligia.
0: Saraba. Baiba arita wadi wula duga pafinye.
2: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Aba lariengu hon.
0: Damele lagume seron larue habungio, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larue habungio hagana guwa.
2: Abati lanie guhon lani disipulugu.
0: La chilu rubada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gamalumo, masusara dube lida da ligie, larinya wakuba hun, aniha kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, Mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo wargati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha lasusera dun lida li dani noe, itra lubagi ha lasusera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo wargati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida, isha hanya harahan yelun hamari idun dari uwe yulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karo wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoe luba, ahi anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari lotu. le alugu ti le sefru li bagari ya ubogu le ferdi rubai le ferdi ti li bagari ya ubogu nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi na ni hane ho luago arye bulame ligia nyimba nya bia gurige arumu gatida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nya bia uria amuli helida aba ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nya bia uguria arabu la nuguba aba hata gie igruwa mele aba
2: da le hagambu bali kate ile aba halugu duni hanie galun
4: halia basa la susede da kate ile wabure me
2: la rinye gahon
0: le nye lumuti luku buhilali nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba la bauda gu Jesusu aba hempulu hon, du la rufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rehamamu gay, hagura asun, la rinye gahon.
0: Yenye meha aba agusere guduti li daba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago saragu da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la wuri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Hayumra gutinye lo ariye bu weyugu. Lalu du bafunagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gama lumon. Damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gu. Nadari ru bafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibge bongiu, anangaya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuriye da lu bongiu. Aba fariseu, luma aba agugur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agugur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biya wei aso lida di maso lu na gunfli run boma. Runu mutiginye di si lida ge kada san le belu ritu nu bon. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luwenu lu na bun lanangu lungu. Abo harugu le la nigu wago lau igarigo, larinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigo ti. Narinya hane hon, luago giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bongiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri, una bu baila nugu. Ahin le una bu baila nago lungu wa, weiri baila nugu.
2: Ana hawa tingigia irahi in lu Jesusu, lu laguru ru hawagu. Da le harihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, lu hasigiru ananha ya irahi in lu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lu hayabi irahi yu numu, mamahara huma. Ladeka haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalige duni aba hadage abutigu Jesusu, lanie galung.
5: Maestro buit, ka lungu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumo chadit?
2: Lanie ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinya ga no buiti, aba argunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lau sunle luma ge nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongi yo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kame yu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe habongi yo.
2: Aba harinye gu, ha agambu bali.
5: Kate ti gayara bina salbaro.
2: Larinha ga Jesus hon.
0: Le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungi.
2: Larinha ga feduru lun.
3: Wabure me. Igira wa mali sun leva mati lua fala runipo.
2: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Ninaru hau. Luago furume guarga lan le igiru tu luba. O laguburigo. O libu ganyano. O lamuleno. O lumari. O liranginyi. Luago larui habungi. Libihu batima sarago wei asu logien lida ubo le. Ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga ta sielo.
2: Aba laguaru Jesus hon lani dusu disipulu gu. Habugua aba larinha gu hon.
0: Wei buka Jerusalem kweto. Le nyemba lubai lagunfira. Son le habur habai profeta gu nuago au lewa gure garo vergote. Hedere geru badna hon ha mama banya huriyo. Heher haba nao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago luruwa weyo luya na bagari don.
2: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidi gu bai ti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinha gu bai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko. Nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalalig daha kala suserebe. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ti laguaraha lariega.
6: Jesusu la duga wagu Davidi kutemenabu.
2: Haluba luba banya aba haden halun. Lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
6: Laduka wa Udavidi, udame nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anuge. Dan le jarafa lilun, aba larinha gulun.
0: Kapa buse rube naduka mbu.
2: Aba larinha gulun.
6: Nabure me, buse ati nanarihi.
2: Larinha ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, laduka bafinye.
2: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu herikou, aba lagumeseru asugara uburugu ginye, nyen aba waguri, disi tigiri tisakeu, Abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Siyati larihini la diga nyuru ti lugub. Ani gibe tiye grige. Luti ganyana la larihini. Aba la ibagun. Lula wanseru haba. Aba la wariru tuag aba tidubwewe. Sikomuru jarafa lu uma. Le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi. Aba larihini inyu. Aba larinha gulu sakeu.
7: Sakeu! Dariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunyei.
2: Aba ti larari rusakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grige kate le, aba hagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariegu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichi galamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidi bagadri waya susiga laulu.
2: Lariya ga Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidong muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubay grigia, agamba hei lariya gunibri Jesusu kate ile. Aba labagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Aba ti larinha gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba larinha gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso. Aba huna halariki. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba la giri budun la gairun. Dan le lachulu rubai aba lona a hawagu lumusu ni a habuga umba nye lichige isensu luna la sobu diruni atri nye la la ganye no kala aba. Aba leabi nye lefurumiate, aba larinyago. Nabure me, ganye nti nadisi wei ya soligibu agun bisensu. Larinyago uru wei lon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubei lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya leabi nye habia ma, aba larinyago, nabure me. Ganyin tina sengu wei ya suligi bagun bisenso. Aba ginye larinya gu lon, bagoma diha lida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinya gu, nabure me, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gu ba. Aba tilarinya gu uruwe lon, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gu dabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michi gububali ni sensu banku rugun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, Luago sunla le gamati, li chukuba laun lo. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba loy. Ayeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lu uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginyan.
2: Larigen lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidon buri fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bay olivu, Aba larinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hachilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halu gudu niya laburinya, Harinya gahon.
9: Kau wagu hafara gadei buriga le.
2: Aba hon na buniya. Harinya gahon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
2: Aba ti hanuga ni lu Jesusu. Aba hichugu nu hadaura gu lanaga wagu buriga. Aba hawaira gudu ni Jesusu luagun. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadaura gu umadara gu luba. Dan le yarafanya. Lularari ruvubu le olivu. Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha lau ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibe. Hariyaga.
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli lida liri wage.
2: Aba ti hariyagu fariseugu ha nyimbaya hagana go grige lun.
1: Maestro, hariyaga bahombani gulu hamanichu.
2: Lariyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha yala ama nisha ha, laguwa rahaba laburi dubu nuwago.
2: Dan lela jara fadubay lu Jerusalem, dan lela rihi bali uburu guligia, abala yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara belichi kundarangi lo hun, buiti hamuga kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chiluruba lubay uwe uburi uribati hon, Hatiga mehaga ni aba bariya ruge yegu wa lau huburu gute lunsi ya la hafri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha kubay fulasu sun soy na kubay. Migri mbanya ni aba dubu ligibu agudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bay bungi yo asalbaron.
2: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
7: Larinya hare tida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutin.
2: Sagaburi veyo larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyo. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veju, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadir guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
12: Aringa be won kala o ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Abati larien gu Jesusu hon.
7: Nalaga da diginya abakate, ona bahumana. Kauna habali huang abati sehe, lona habungi o di hona ha wagania.
2: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona hala bungio, larinyo waguwa ba won kala wago mafiyano wabailon. Awa ariyaga lwago hona hala wagurinya, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
2: Aba tihariyagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
7: Mariyagu nubei ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia, aba labaudago aba hempulu legibe bailanichi guhon, ania hempulu ligia.
7: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu lwagu saragudan. Dan lelachiri rubei lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gen hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi yati mabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harihi bali, aba hariengu hamagua, ani hale lumbe leresi biru ni alaga, wafara lihilagu be, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Abati laligu daha Jesusu lariyaga.
7: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
2: Dan leha gambu bali kata ile, aba hariyagu.
13: Masusere da lamuga itar.
2: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
7: Kati lila bile buruwa nyubaiti dan lereru bungiyo, lenye lubei larinyaga, dubule me aube me beresen hama abu nagutinya, ligia al dubule timat. Purumi warag le chugari guti lagu dubu ligia, lanyoru duguba, leti uwaguti laburha labure chagubai.
2: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lagu, hawaguti la hempulu le larinyagubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu dehawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali haria galun.
1: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubai luma le barufu dahabai. La daga masuwe si hati bukaba la uu bariyaga inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Ariyaga ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
2: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun aba lariyago hon.
7: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aru da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
2: Hariyaga lun.
1: Liyava uruwe luma liri.
2: Abati lariyagu hon.
7: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
2: Siyahamuti aburi guda tidon hasadara, lau lebri lariyagu bai, hagibu gen girigien, weirigu tiha nigi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati haria gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, luaguahen la owe aba wuguri, aba ligur nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamuga libiri le owe bai. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahiniga, aba tilamari dun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedu, hilagwa meme hagia marahiniga tau, lari gin aba ginye towe wuri tuguya, aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, lari ginye marie ita hama sedu guboy?
2: Aba lariengu hesusu hon.
7: Lida ubole, marie ti uguri hama urinya, ahin lida medale lubi liabi, uwa bai amari duni sielu hada hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda, mamari iduba nyanyin. Micha hahamanya meharahan yulu marie, laduga, mowe digi ayame gurigia sielu, itra nyame keyangeligu, lirahan yanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habai li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luagu vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
2: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
13: Buiti bariengu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
7: Iza linyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanargu tida liburu togiribu Salomo. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani ariengu ti Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
2: Nye nusargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
7: Gonigi gwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dawgwa dururu tu. Busen hagi ya lula busru hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tinya templurugo. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba wunia ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furia gi migina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luagu sun le hadagubai.
14: San Lucas, capítulo 22.
2: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii, abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyilubai ginye, ladagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalariengu Jesusu lufeduru lumahua.
7: Heba aransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Lariega hon.
7: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna, lariega hare maestro, Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni hau nani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin yeguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
2: Aba hodi, aba hadari nun sunkatei keilariengu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora, aba lanyuru Jesusu hau lani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
7: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. Ladaga nari hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
2: Abati lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariega.
7: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi laruwe habungi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagun, abalaguba chagunu abalichugu hon arinye gina
7: nugu bule le lubi le derege run huwagu lumagin weto adiga humile harita wagu le menuagu
2: itara meme ginye larige heigin abala nugani veru tau diven abalarinye gun
7: aniha nita le lubi labirun lidage nugu buhuwagu lulagun flirun iseri darado aniha ugiri le lubi le derege runina wama ya luagu dabula Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe nuba au le wuguri garo wargati gama lumon ugia buti ya wuguri le lube la luguru nina
2: abati hagume seru alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure aba hasige ne halanigu lagu kaba la hadagen weri gutuma aba larinye gu hesusu hon
7: lidan aruwe hani lani na ubau le aguma tihatinya habri luruiti kufulasu kama hamuga labure mehagie Habri labuti kufulaso, aninya waguwa tiha wagu, lagu wagiri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unu butimabai. Leaguma diha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafunege leanyurubai luagu dabula, ani au, itara ninya hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha kai lichi guni na nugu chi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe luha gusara gudunia duusu gubailani Israelu turiwu.
2: Ariyega tiginye wabure mehe susu.
7: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera baila laucha guno kai leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, Ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigu dagwa hombibirigu.
2: Lariega Simon lum.
3: Nabureme, aransate na lum nidi buma furisurungu, o lulanome buma.
2: Lariega Jesusu lum.
7: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinye gubaluwagu ibidi ya nabon.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
7: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isensu, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba larinya gu.
10: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
2: Abati larinya gu hon.
7: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isensu. Le mefente ti, alugraron labite lulagain ha lefente. Narinya hane hon, lagu lagunfliru bala le tarinya gu belerenu bungiyo nuago. Abahu duwa ti hada uribati, son le buruwa nyubay nuwagu lagun flurinya gu eto.
2: Aba ti harinya gu.
3: Wabure me, nuha biya efen ya.
2: Aba larinya gu hon.
7: Buiduru gali.
2: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul gu luma, dan le hachili rubay lida flasu ligia, aba larinya gu hon.
7: Hafuri yida, maburu ha humamoga lidon ocha waguni.
2: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
7: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
2: Aba ti liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilung, dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muwarugu. Dale lasa ruba ilidage la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
7: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
7: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garo wargati.
2: Dantile harihi bali, halumo baya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
3: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
2: Aba libu guni, aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene, aba larinya gu Jesusu.
7: Igir humanya. Buidiru gali.
2: Aba ti laguru ni, Jesusu larigi musu ligia, aba lareidagun, aba lariegu hon, habu tigu fadiri guhon, hon vuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, luma hon habu tigu tisudar aningu tempulu, hanyebi banya anugai.
7: Hayabi e sanuago tau e fein luma webe kamahamuga hibertina. Daleme e huma na templo rugu sagu weio, marga dun humutina, gamalumon, anihan hidani luha duguni hugunda nau, ora li lun laguma din hale labure me bai luburiga.
2: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi fadiri le inyu tumabai, abati la falaro ni Fedro disegi, abahafuru gu watu ni, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lau, abagen la nyuru Fedro hada, kiti tarihini, abamusu, nyu la rugurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
15: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
2: Abala yeda gu Fedro, lariyaga.
3: Ibidi antivu girili giyano.
2: Maluti loige, aba elarihini aba, aba lariyagu.
3: Hani gu ginye buguye.
2: Aba lariyagu Fedro.
3: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora larigin, aba elarihini aba.
16: Inarani, logo luma nyahanyay la, ugrile la duga galilea na ginye.
2: Abati lariyagu Fedro.
3: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dale aniyago la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digiregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedro. Aba la ritogu Fedro lago lebu galariyagu bai Jesusu nun.
7: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
2: Aba ti lafuri du Fedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu oha ligibogun, ariyaga in hagaya.
16: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyaga boi ge kalagayo hoi buogu.
2: Aba barihanabu ni, lau haniyagu saragu amu kate. Dan lelaruga du boi, aba hondaragu ugiri ya weirigu tinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadirigu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abahanugu ni Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulu nyi.
13: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
2: Abalarinya guhon.
7: Aha narinya gahon lwago au la, mafinya badono. Aha nalegu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon. Lumagya kwen to, nanyura au le wuguri karawar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
2: Abati halegu duni sungu bay.
13: Bugie luboi tilirayo baibungiyo.
2: Aba lariyegu Jesusu hon.
7: Huguya guanarigu ariyegu humali lwagu awla.
2: Aba tihariyegu.
13: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
14: San Lucas, capítulo 23.
2: Aba tihasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu hariyega.
13: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbar unia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
2: Abati larinya gu pilatu lun.
8: Buguya saan harue tabai huriyu.
2: Larinya ga Jesusu lun.
7: Buguya guanarigu arinya gu bali.
2: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logu ugiri le.
2: Abati maharinya guhere.
13: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
2: Dale lagambu bali pilatu kate ile, abalalaga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gubailu gali lea na la, abalauna hanilu erodesi legumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihini la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu ni kata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei ni kata. Ehere hagia lau, abati hadaura guaga duni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
8: Huku ya, nukubali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala niya grigi. Alga tagua na ali hiki bugen. Ani ariha humut logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gube luago. Madari tiginye eroda si li duru giribu gda la mong. Ariha humali luago madugi la ni kata le luti la faru hilago gube luaigi. Na baicha gdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
2: Gagabu de tiha pilatu lunga ligira gudu aba da ruti fedrugun. Aba haguwa la sungu bai lida aba.
17: Afara bai le.
18: Barawasi.
2: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini hesusu. Aba yala dimu ne ha hon. Ligia tuma haguwa ragun.
17: Dagwa bai lau guru. Dagwa bai lau guru. Dagwa bai lau guru. Dagwa bai.
2: Aba larinya gu pilatu hon. Lwagu luru wa weyasun.
8: Kategori batila dugu bayi, madari tina lepu na lafaru hilagu bayi, na bayi chakitali, aba menigira kuduni.
2: Aba tima haguwa raha, guladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigo, aba habihini le habuse rubayi. Aba gubayi tila dugu ni pilatu le habuse rubayi. Aba tiligira kuduni ugiri le habuse rubayi. Le ado rubayi loige inyora guni luma afara hani, aba tila dera geruni Jesusu hon, luha dugu ni hagunda lao. Dan lehodin ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, abahanuka guduni guruwa lun, abalidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya girigi afalaruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Abaladikiragu Jesusu hawagu, abalariya guhum.
19: Uriya herusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahwa huwogu lumahawagu hirangi. Laduga, liyabi baweyu dame le larinya wagun. Fulese watinya, hasinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagun. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabawawu. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagya madugu hama laule mabwe hali.
2: Baruti ya ginye, biyanga fara hati ya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lwagu guruwa, hama ginye biyanga fara hati ya hagaya, aba lwege lovere, aba lwege lubona. Dantile anyaha la, adara gui Jesusu lwagu guruwa, aba larinyagun.
19: Nugu chin, ferudu nabanya, laduga, Ibiti yati hon kala hadugu bai.
2: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
13: Salba tiamu, salba gola ginye lungwa. Ahi naru ni lubai lagu ligye la Kristu bile la nuwa di rubai bungi lula salba runye grigia.
2: Ehereha tinye ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gabrilu,
8: ahi haruwe tebubai huriyu, salvo gobabungu.
2: Nye tiaba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
5: Ani ha, haruwe te huri.
2: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
4: Ahi mbuge lubai Kristu we, salvo gobabungu wa, salvo bawame.
2: Abala denha leaba luloba, larinya galu.
20: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma, uagia, gadine tua lumu wa sufuri ru. Ladiga wafai haya, luagule wa digi bai. Ahiti ugiri le, madigi tini kata uribati.
2: Abati laniagun.
20: Jesus, haritu wabati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
2: Laniaga Jesus ulung.
19: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
2: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abati lagu waragu Jesusu.
19: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha purugu.
2: Kilarinye guitara, abalonwe. Dan lelarihi bali, Habu tisudara gu Romana le Jesusu Dubai, abalichu gu uweri gu nilubungiu lariyaga.
21: Inarani, maduron tibuga ugeri le,
2: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyingie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumadagu hesusu hamagiye wuriya ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikatele nyinyi aba buguri giriti hose didageti fulasu legiribe arimatea leha fula suhuriu buiti ligaburi buguri ligia richagwa tiligibge bungiu lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu agura banyo liali laruhi habungiu magunda atilubaiti lau kate ile ladugubai linyu wage lurudu lau Jesus abati lidi lumo mpilatu abalamuri hani lugu bu Jesus luma larige larari ragiduni luege guruwa abaloburu guni tau abagamisa abalacharu nilidu aba umuhu achigiti lwaga aba dubu lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti wandara diveyo ligia luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni ani yarafa libuga lagumeseru aba hafalaru ni wuriya hanyo ibi banyi luma Jesusu Galilea gine Jose, ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuhu dan le hagiri budubai habiyon aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilariya guni liludu Moises
14: San Lucas, capítulo 24
2: Veyu dimasu aba hagiri budu wuriya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, ibiye le haranse rubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubule lida umuhu. Aba hebeluru lidong umuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba hariya gu wugani hagi hon
18: kawa go halo hele gi na bai hata helai uwa kiya sara le lida gawe rito go huma no gule me hele gi na bai hun da le kan le gi me lo gule lo gule su sa gi lo li gi le o gi gari wo le bet lo tna le de ga ru ha ha bu ka fi gu ya aba me hata go le lo gu kuwa aba me la sa ru lida ge ho ni lo gule ru wa we
2: aba ti harito gu lo gu di mure le la niya gu bai Jesusu Larige hagiri budun lidage umuhu, aba habau da guni sun kata ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugun, gamisa rigaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hadage lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati lania guhon.
21: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gena huma.
2: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
20: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le, bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
2: Abati lania guhon.
21: Kagi ya susere dubai,
2: harinya galun.
20: Luago ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigibay, luma luago lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luago grua. Ruwa muti yebe wemenigi luago, ligie bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kate ile. Gama lumo, Wiri gida hamaru, hadage wiriya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuhu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomo luagu ariha hama anheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuhu, aba hadari runi itara kai harinya guni wiriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
2: Aba tilania gu Jesusu hon.
21: Logo tige kufura nda huma, lutigia luba hafia lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la suferi uni Kristu sun kate ile lubara gian le resibiru ni luweiriko.
2: Abati lagume seru afuna waga da isun le taniengu belerene ubongiu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profetago. Dane hachili ruboi didon flasu le njihin banyan lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama, hariengu lun.
6: Reide iba wama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
2: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
6: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubai wong umada, arinya galei tila lere rubungi wong.
2: Aba timagura bahaha nyala, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
2: Abati habagu daguni, bian wugiri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige lachilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyagina.
21: Darangi lau hon.
2: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudai, haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
21: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi, au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
2: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
21: Anihisa egini humaya.
2: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu ginye, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
21: Le asusneru dubai no, ligie le meha wagu bai nariyega hon dameha le humagi dina. Lagu lagunfli ruwa bala sun le buruwa yubai nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
2: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
21: Buruwa nyu linye luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sun gurigyo ubowagu, lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligiye uburugu gien Jerusalem, huguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon, itara linye lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
2: Abati la nugu niye Jesusu bongu di ilo uburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenye nula, ichigo weirigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu aba.
9: Dale la gome serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gome serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien ladugu yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichigu bai bagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagu du bai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lo naha bungyo, giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sun gurigia lidagi. Mama huan le lu bai larungonga dagudu hau gurigia. Aba ugeri ligia le ona hau bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima ti le arungo gadag dubai hau sun gerigi ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sun lida gela ladage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. lagairo ye beliabi gamalumu meres biru hamutilina na lagai ai ti hon ha eres biru bali afi hage lwagu lulu muti bafu hon unerahi boya la bungi nirahi bungi hage mama lwagu agura ho hama kai furume gwa.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ariha gudu balin wugiri le marihin bai. Siyati hamuga funasan la digun lu mowe la lasaru.
2: Aba etiru da gulani Jesus. Aba layara fadu lu umuha. Umuha ligia aba huyu luago dubu. Nyeye aba dubu ni dame. Aba larinya gu Jesusu.
3: Gidahu mui dubu.
2: Aba tarinya gu Marta lu.
4: Moste hingi alila la diga gadri wei gwele luma gelongi.
2: Aba larinya gu Jesusu tu.
3: Masa aniya gatina bon. Luago ahabula afia nuago baribi la luwiri gu bongiyo.
2: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba larinya Jesusu cielo. Aba larinya gu.
3: Nugu chien. Tenki numutu bu luago bagambu nina. Subudi numuti lagu agamba bani na sunwa daa. Naniya gu nyinlira hawagu gurige hajabanya. Lunghafinya no lagu bugia la au na habalini.
2: Lari ilaniya gu nikata ile, aba laguwa ragu.
5: Lazaro, furiba nyengi.
2: Aba lafuri dun hilali, lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau abanga famelo. Aba lariya gu Jesusu hon.
5: Farara humei, igre humei lunlidi.
2: Lau la susere dun lira, saragu hadangi grigia ha, nyudu bai ariha umaria, ariha hama ile la digu bai Jesusu, aba hafinya nu lagu. Nyenye nu hadangi, aba haudi hama u fariseu, aba habagda gu nile la digu bai Jesusu hon. Aba tihebi fariseu gu hama habuti gu fadiri gu, aba honda nu hama hinyu agai agumba dihatinya, aba haniya gu.
6: Kaba sa wadiga, la dagu yete ugri le saragu milaguru, Ahite wigre itera, afinya nubate sun grigia luagwa aba meti heabi gumadi mate Roma na, aba mehagumucha guaga dinu watempulo lo sun warasa.
2: Nyenye aba hadage, giriti gaifasi, ligie habuti befadri gulida irumu ligie. Aba larinya gu hon,
6: ibidi ya tinikata hon, marihi humwe lagu buidu tumala won, lulonwe aba rege wugiri hawagu hibidi, mama lula gini cha wagu sun warasa.
2: Mama lau lani gaifasi lungwa larinya gailira. La duga kai ligia la fadiri le inyutima belida irumu ligia aba laniya gu kuduni bongi ulo luago lowe balla Jesusu hawagu hurio ani mamarik hawagu hurio lugiye londoro niye sun lirahi bongi uha disa gobayin hawari wago lumage tiwe ligia aba hagume seru aguma dihatinya aransi alu hafaru ni Jesusu hilago bay ligia aba lubay maibugu hali la Jesusu furago hada hurio. Aba lafri dun hudege, aba lidi lido aba fulasu giri di Efraim. Jarafa nun fulasu magaira wati. Aba ledete runyei, hama lani disipulu. Jarafa liti hafedu huri ule giri bei lue yuri esefuru ni. Saragu haya grigi anyidu Jerusalem. Nuhadugu ni igaburi le lani na haruma du lubarage fedu ligi. Halu wa hanyei ti Jesus. Dati le, tempulu rugunya nula. Aba halik daha hama guwa.
7: Kaharinya gubai. Lia bibali da fedu o di mia bibai.
2: Ruhe ti fariseu gu hama habuti gu fadiri gu dimurei lule la subudiruti halia in la Jesusu lula laniye guni baruha mamu gai adagra.
8: San Juan, capítulo 12.
2: Sisi wei lubara gen lue yuri eseforu ni abalidi Jesusu betani lenye lubai lagana wa Lazaru le Lazara gudubai hadage hilaji. Aba hadagi aba Adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta, tuge ehe ragubo. Lazaro, abahada gihanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Abati, tanigu Maria, ababudei, ibinye ile seruti. Abatahuru dogune lugudi Jesusu lao. Abataraga hani lautidibula. Abalehemo ugadu ibinye iligia nye imunadu. Abalaria guhudasu iskariote, leliro isimo. Aba hada gelani Jesusu disipulu go. Le meme luba ila luguru ni.
7: Kasa wago maluguru luba ibinye ile logo iru wa san fiadri lun lihidra wago ngudeme tinya.
9: Larien gu bai judasi itara. Mama lagu berese la hau ngudeme tinya. Larien gu bai itara. La diga hiberu lan. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba haliberu halidang ele ichi gu bai

0: ido. Abatilariengu Jesús Zulu.
1: Igrebon, taran se nuya de nalubala chilo no weyo nabu nuniwa. Son ata nye ba nyalagu demet in haganago. Ahinti au, mama bedina huma son ata.
2: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri iluago, anihi la Jesús Ubetani. Aba, hou di nye. Mama regulu harihini. Luye harihini Lázaro le Lázaro agudu be Jesúsu hada ge hilang. Aba geti, huwara du habu tigu fadirigo, lida aba lu gine hafaru ni Lázaro. Lada gibeti ala huri yu adise du tia hawai lu hafiyanu luago Jesúsu. Lida geti Lázaro. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem luba fedu le luweyuri esefurini. Laruga, aba hasubu diru ni luago la chile urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba hafri di lubano Jesusu aguwa rahim.
3: Weri guni lupu gyo! Biniwa tile nyimi belida liri lupure. Biniwa tili uwe tijirahe.
4: Biniwa tei!
2: Aba ladari nu Jesusu aba burigu, aba lawari nuna. Kailaniye ko tida lenenu bongi.
0: Manufte daba uburu usiyon. Anite buru ite wanin lagu aba lirerun gurigi.
2: Uwate bukufana da hamani lani disipulu kukate ilewe iligi. Lari gye, dale beluwele Jesus ulido laruwe hayagata sielu. Aba harita gu lagu buru wala sun kate ile lagu. Ani itara liye la basusereti. Grigi atibu gahanya ibaya dale lagu anube Jesus lu Lázaro lida ke lumuha lu lagu yu kwa kutuni. Abago togo hamuti le harihubi. Ligia lebu bai hafri do grigi eresi birei Jesus. Laduga hagabu lagu milagru le laduga bai. Abati hania gu fariseu gu amu.
5: Arie humali lagu siala laduga ni wanikata. Hafala ru yisun grigi.
2: Nyeya nu grigi gu hada grigi ha nyedu bai Jerusalem lu Aku duragun lu bungi lida feduligi. Aba haya bi Griego hagi ya lumo Felipe le Bethsaida na nyi Galile. Aba hariye golo.
1: Buseti wa warihi ni Jesusu.
2: Aba lidi Felipe. Aba laniye golo Andresi. Aba hodi biyago bi hagi ya. Aba dago ilu Jesus. Aba ti laniye go Jesusu hau.
1: Sila aura lu lichi gona oiri guni no aule lira ubugure. Ni naru hau. Lagu ahin la maburha aba lagu turigo muar gunu longwe aba meme be ago ahin owe la luba ho ba saragu lidangi le hinsi ha buti lon libagare le feri turubai ahin le me bere sieti la libagare lidan ubole la rei dubai luba ibagare le magumu chaditi le busenti le serevi dunina lonte la fala runina ani le nyi numuti nyi begin le eserevi dubalina le eserevi dutina la dugba nugu chelo inebe wala Ani aba la nari me idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nukuchi. Sal baba na lidage idihari le kwento. Wa. Lun lira ni abi. Nukuchi. Ruwa la oirigu ni lumbiri ni dagi.
2: Aba ti lagambu ni wala niye kwa aba umala li siyemki.
0: Ruwa li oirigu ni lumbiri ni dagi. Ani li chukua yebo.
2: Aba ti hanie go grige hanye baya agamba ha logo wai hurula. Hi biryani yaga.
0: Aba angeli adimire ha bailu.
2: Aba ti lanie go Jesus hon.
1: Mama te logo no fule sen la gambo umala lile. Logo fule sen. Ani ha dan ligi ya lon la gusero wa gudun ubo. Ani go toba le ferdri mafia. Le goma ti abelita ubo le lubafu. Dame ti le ninyuruni wa muwar guginye. Na nugu banya sungu bayi numa guwong.
2: Laulira lariye guye idalu balabu galongwe. Aba hariye gu grigye lo.
6: Agamba diwa lali hon tida waliburu to lani na laluru du Moises luago labaga li duba laya Kristi lu shundan. Ida liyati bariye gu bayi luago li inru wa balan lire wugiri. Kate igi lire wugiri ligye.
2: Abat lariye gu Jesusu hon.
1: Aniha meme gu larugonga hagana gwa. Lausun luago rigali la murun sudan. Ebu ga huma lupaiti son aniha gwala larugon ga hagano wa. Marga dun lamu gon luburiga. Ladaga le ebu gutilidna luburiga. Ebiti nyati lun halinyo nyin la. Afinya huma lupaiti luagun larugon ga son aniha gwala huma lolirahin huma larugon ga.
2: Lariga lariga gun Jesusu son burikate ile abalidi. Abalaramu dogun hawai. Lausun. adigala Jesus sarago milagro hagibuge mafinye te luago la lira hagufle le la niego bei profeta Isaías
0: na pureme casa finye luago ugano le bichi bube kaula dude wa pureme kungi no bafa
2: lige mafinye no habai la diga aburi hatiginye Isaías iter
0: darun mutibungi uharibi deregi darun hanigi Lumarini hama la uhak uo megufara na hama miabi hagia menu lunareida guadu tini.
2: Lariye gubali Isaia sile luagu Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausu lira saraguwae hadage huri wa finrite luagu Jesusu ibini hadage abutiku. Ani maria guhamuti boguti. Le hanufu de hawa ifariseu. Luei habugu ni atidage haligilisi. Ladega gunda timati ya lau uweri gunile hichi gubai grigia sigil lau le nichi gubai bungi. Aba lania gu Jesusu lau mala liheriti.
1: Le afinye ti nuagu, mama riginye nuagu lafinyere. Afinye ti ginye luagu nugu chile au na habalini. Le ginye arihetini, larihinye ginye le au na habalini. Au lampu bai, ni abin bai ubo wagun, nusun la hafinye ti nuagu, lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, Ani madiga ti kasu lau, mama au asia dirubali. Ladiga mama niabia lu nasia dirunia gurigi ya ubogu. Niabia asalbaranya. Leme bene sieti nao, madiga liga kasu lau nenero, ani hii lu ti lasia diruni. Timuri burile arinya ganali bay, ligia basia direlida me lagumu honweju. Ladiga matumbe hati na lagu le nani nungu. Nungu chile una habali na, ligia arinya gubali le lube inariya guni nu, luma le lube inarufu tahani. Ani subudi numuti lagu barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lubai ti nariya gubai ke lariya guni nugu chi nu nariya gai.
4: San Juan, capítulo 13.
2: Abari gali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu lagu chiliha la aura lu ligiri ni ubou le lu lidi lumu lugu chi. Suwa dameha hisi hama lani gu hau bo gubaya lu. Ani itara liya hisi ye Lu dagala gumu ho. Dala libu ga mafia samina lidon Judas Iscariote lu letere geruni Jesusu on lagani. La usu subudi lani Jesusu luago luma gen la bungi liabi ani lumu balagi bungi lagiri buda subudi lumuti meha kien luago rula lila ugu chili sunkat e luha burugo. Dalu bait hadinenu yela abalasa rulege dabula abalaraga chunu lida abalagur ngaba tuaya liranago. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi. Aba lagume seru achibe hagudi disipulu. Aba laraga hanitau tuwaya toli rana aguabu. Daebele la chiba alilubai lugu disimo feduru. Aba lariengu feduru lu.
7: Nabure me, pachiba lisano gudi.
2: Aba lariengu Jesusu lu.
1: Mweto, uweti kufuna dabani lena dugubai. Kufana dabubai lari ginya.
2: Aba lariengu feduru lu.
7: Machibu bubai no gudi.
2: Lariega Jesusu lu.
1: Ahi machibu na bugudi sinyabe gafara banuma.
2: Aba lariego Simon Feduru lu.
7: Mama regla nugudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigu.
2: Lariega Jesusu lu.
1: Le aga walibe lugudi rigunye abusin rala chibuniwa. Ladiga haruma ti libiri lugubu. Huguya haruma tu. Lui dinge aba hidagin.
2: Le lariego bay. Logu mama la suhagi haruma tiya. Ladiga subudi lani kabala ederigere. Lasuru la chibuni Jesusu hagudi, aba ila dono nulida, aba ila nyono logu dabu, aba lania go hon.
1: Ufona ta humuti sanson le na dugu bi hon. Uwiya, ago waha ton no maestro luma na bureme, ani rishatun la duga itara linye. Ahi tishubanu bali hugudi, la usun ha maestro na ani habureme, lunti genye ha chibuni hugudi humaguwa. Ruga dina aba hempulu hon lunga dugu ni libe meme le na dugu bi. Ni narang hau, Lagu minyo wala niyaba musu loe liyubudiri, niyaba le au na hoti loe le au na habali. Ahingufura da humaburi kati le aniyaduga humeime, gunda abadun. Mama ti anadume henye huwagu sun huwe. Subudi numuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema tema ati. Ani luti lagunfliru le tida bele renu bungiyo. Garaba wale eigyo bay numa nuwago. Nanayo gine le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun, Afinye humamu go lagu aula Kristu bay. Ninarin hau, Blagulela eresibiruti le nona ha, resibi lumuti na ginye, ani le eresibiruti na, resibi lumuti ginye le au na habalina.
2: Lazaro lania guni Jesus usun kata ile, abalasandi no saragu iru nitida alaniki, abalania gu furago.
1: Ninaru hao, blagule dere gerubad na la abahita ginye.
2: Abati haguma seru disipulu gu ariago hawo ugo, ibide gu hon kalna hada ginye, wago beladimu na Jesus. Au hua lebur ha banugara dato abahata ge disipulu le wairi ba yisi elung Jesus loba ginya dinalida adinerni abaladugo Simon Pedro sein no nalg duni Jesusu kala wada ge wagu beladimure abati na yara faduti malung Jesusu abandania gulun
7: na pureme kati salube la dere geronip
2: abalaria go Jesusu no
1: na dudra gada amurusun fein le onti nichigon le ge baedere gerana
2: abati la dudra gudun murusun fein abalichigun nun hoda siskariot le liron simo iter kei largu dunun hoda si fein tuguya iter nia gen lebelo no mafia ti don lanit abati la nia go Jesus ulun
1: le nubi badugani adiga bai furesa
2: gamalumo uoti gufuna dalani ni abahada gen ha egi me logo dabula kala wagu laniye ge Jesus lira lo kei khuda silu bai tau bai lagi sensu segun hagi laniye ge la Jesus lo laganye hani le abu seru bai luba fet o nulla lichi go sensu hon gudemete lari ge legi no khuda si fein aba lafrido gunyeli ora ligi lari ge lafrido khuda si aba laniye go Jesus
1: lari huwa no iri go aule liro u guri gueto ari huwa me luwiri gu ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luwiri gu bungiyo. La ruhu tu baigi nye bungiyo nuwiri gu awle lira uguguri. Ani la dugu bai madisa. Nirahanyi, mereda badina huma sarago da. Halwa hapadina. La memandaniya gu bai hon huriyo nariya gali hon gu eto. Sinyabai hidi le njihi ba lubai nidi. Nisi gali iseri gu mati le hon. Lo hisia ko homa homa go itra ke hisia no lo ti ke hisia ko homa homa go aha hisia ko homa go a sub di ro bai sangri gi alwa go nani homa disipulu go
2: aba la riego Simon Pedro lo Jesus
7: hali un badi busana bureme
2: aba la riego Jesus lo
1: senyati ba fala runina le nye hin badina lo bai gueto kamalumo ba fala ru badina la riginye
2: la riego Pedro lo
7: Napureme, kawagu sinya lubai na fala unibuguento, aranse tinalunichigu ni nibagari buwagu.
2: Lariyaga Jesus ulu.
1: Benaru saluagu aranse ba lubichigu ni bibagari nuwagu. Ninaru bau, lagu bayede gubalan na uruwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
4: San Juan, capítulo 14.
1: Madihere de Juma, afin Juma luagu bungiyo. Afin hubie menuago. Ani sarago ubaro tida luba nuguchi. Nebwa lubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati. Ani ga nali hamuga hon. Larigieme nidi aranse neime ubaro ligia. Aba menagiri buduya. Luna nugu no numago. Lunyein badun lagi ele meme nyino muti. Ani subuti humuti umalidon fulaso le nyein badina lubai.
2: Lariga tomasi lu.
8: Labureme. Ibidi tivon hali umbadi bula. Ida lubati wa subu diruni uma.
2: Lariga Jesus ulu.
1: Au uma bai, au inari ni, au ibagari. Ani uwati achiluri ti ulu mbungi ugu chile, ahi mama lubai nuwegi. Ahi subudi hubalina, a subu dirubegi ya nuguchi. Ani subudi humali lumagi ya kweto, ladiga ariha humali.
2: Lariga ti Felipe lu.
9: Nabure me, arufu da bai ugu chile wong, bui durigali me wong.
2: Lariga Jesus ulu.
1: Felipe, luha di na huo maibidi yagi di na bon. Le arihi ti na, larihi yagi ya bungi ugu chile. Kati wagu baringa no lo naruhu di ni bungi ugu chile hong. Mafinya ti bonsa lagwa nahi la lida bungi ugu chile, anehi lagi ya bungi ugu chile nida. Lebri kate le narinya gubi hong, mama la lao nani nungwa narinya gai. Bungi ugu chile le aga nobe nida, ligia digu bali luadiga mari wanariga. Afinya huma no lagu anahi la lida bungi ugu chile. Ani anihin lagi ya bungi ugu chile nida. ibi ne luagurugu kati leburi na dugubi. Inaru hau, laulela afinyati nuagu la dugubi la kati leburi na dugubi. Ani la duguba buri kati waina otumati, la duga au neibuga lengihi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida nir na dugubi, arvuda namugai luairigu nuguchi, na duguba furumi kwarga kati le hamuri halida nir. Ahi hinsia nubai hun, gunfli huma laulea nubai bai. Aba mena yumro go lu nuguchi, lu lona ha amu amali hati hun, lu huma bai la sifiri lani na inari ni lu sunwa da. Alani go baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala harihini ni ha subdiruni, ahi huguya, subudi humale, ladega nihi huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugo, nagiribuda yabalu humana. Malhadina ahana marihi hamagurigia, ahi huguya, arihubadna, ani gabagari badun laduga gabagari tinala. Larigieme liabi sifiri sandu, luhumala lunsunda, asubdirubai luago anahi la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubudi hebutinya lun nugumadi ani uwara wahagia luma, arhuda hamuti luago hinsi na hon letima timati. Ani hinsi habube nuguchi honha hinsi habutinya no, Hinsi banyagi no aruda wa au menungu hon.
2: Aba lariye guhuda si, mama tia leis kariote.
10: Apureme, tasa wagu barufu da gubalubai bungu wamo, mama hon grige ha lani gubaule.
2: Lariye ga Jesus lo.
1: A hinsi ya butinya no, adiga ni akasu lau le nubai bai, an hinsi ya dubailu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wahamu. A misi ya butinya no, Madagat niya kaso lao le nubay bay, ani dimure le nariyago bay, mama nani, lani nuguchi leo na habali na. Nariyago yensun le hon, lao anha wala huma. Sifri sandu le lubay lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu, la rufu ta haba hon, la rita kwagu tu patungi nye loagu sun le ariyaga nalibin hon. Nigra li nitanagi lao hon, runu muti darangi lo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihire da huma, Manu de Huguyame, Agamba Humali Narinago Lago Nebugala, Ani Nagiri Buda Yabala, Lun Humana, Luhamuga Hinsiana Hon Lau Hinare, Gunda to Hamuga Lau Hasubu de Runi Lago Nebugala Lumu Nuguchi, Ladega Ligia Inu Kutimabu Inui, Ligia Arika Gia Nubali Hun, Nudame Lala Susredo, Afia Humamuga. Madimu Hadina Sarago Huma, Ladega Nita Lilia Guma de Abelina Ubole, La Suma Bafula Nuago. Luti itara luba la lula subu diruni ubao lagu hinsi ya la nuguchi no ane adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
4: San Juan, capítulo 15.
2: Lariega Jesusu.
1: Au titi bubei beibei le tima atima atibei. Nuguchi iti abu nubaru nadu. Chandu muti son limu le miti gamalumon atiru muha lumuti le gimbei. Haruma gada lei lunti mai la gindu. Uguya, haruma adon lari gina ruhuda hahon. Leda meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu ahi mama yin lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati ha gindu ahi mama lubei badula nyuhinya nuagu. Au idibu bei, uguya limu. Ha badula nyitya nuagu, badunya luagu hawago agindu bagibe. Ladega sinyati hadugu ni kata ahi dire nyuhinye lubay noe. Ha merete tinyo badula nyo noago, ha gruba baugu din, aba me hamaba idu keiburi limu le abuda hobe lu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyo noago, mabwili idu humeme le naruhuta habay, gayara bay hamuni hani le habunse ron ani hibihu bay. Ibiha ti nuguchi uweirigu ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulo hatima atima atin. Hinsia tunu itara kei nisi ya lunuguchi. Itara meme huma lubei ti lida nisi habu. Aho nyudu laulea nubeibe, hinsia meme badunu itara kei nidi laulea lubeibe nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habu hun itara luhagunda runuma dayaro lamuga hugunda. Anihanu gumba dimbe, luhinsia kwa huma hungu wa kei hinsia no. Luiri agai insia nilega yara begani lani gurigia, lulichi guni libagari hawago lumadagu. Numada guhuguya, ahi hadiga le nubai bai. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia ti le ladiga bai li yugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numada gu. Ladiga subuti gu danali son le lariyagu bai nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. awa nuwa di habalu ani ruha di na di umuri hon lunga gindu gibe lunga la dura no hi itara luba lichi guni nugu chi sonle hamuri ha luma lida niri hon itara linya lubaiti na umadi hon no hi siya kwa huma hongwa anu iere gu da lon ubou subuti humai lagu iere gu hati na la lon hubaragiya lo hamuga lani gu huma ubou hinsia tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hon anuwa da hanumutun hata agen ha lani gu ubou ligia hiere gu ubai lon ubou la duga mama adun la ubou waguna harita kwa huma lagu lena ingi gu ubai hon uwa ti musu ingi gu ti loi li yugu diri ahen eiba ha mani na lubai eiba ha badun ginya ahen ginya ti gagamba ti ha bai lon narufu taha gagamba ti banya ginya hon adugu bai sun le hon noi ginya la duga ibidien la le ona ha bali na hon luhamuga meha miyambi na adimure hon madunu ti hamuga lau hafigon ahen kwa toga duru hanya lau hafigon ha yere ha buba nyo nu yere gu tigien nugu chi hon madurum banya yebe luhamuga madugu na ni kate le uwa gile dugu ti hagana kwa gueto aria hamal burikati ligia ane lau sun lira iere gugid na hon iere gugin en nugu chi hon gamalumo la susa no dubi le la diga lunti la lagun flirun ti muli le buru wanyu be lida haluru du aba ni iere gudun hon me buru da me liabi sifiri sandu le lube lida rego nu sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nugu chi ligia ba diumere lagu nufule se uguya ha diumere bagin lagu nufule se la duga numa ya dun la luma ge furumia titan.
4: San Juan, capítulo 16.
1: Nanía guñón buricati lejón lumón en la jafiña no hago. Abuga gubadun tida agen haligilisi. Uriba baidan hon, darime lun ahon la lafara gua furumia guarg grigia hilago bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Adugu bay lira, la duga ibidia gile la nugu chin hon, ibidia nuguya hon. Nania gu yele hon lo dame la la chiluru dan ligia lo harita gon lago aria ganali la me hon Maria gu numuti me ha le hon luma ge binar la dika me ha huma ya dinala ai ti gon to ne bu alumo le una habalina ani mal gu du lumuti na nia ba hita gi halion badinala hiru ru gu ton lago nania gu ni kate le buri hon enaro ni nania gu bu hon buiti mate hon lo nidi la dega na midi miami bai sifiri sando humo lu lidara gunu ani aha na nyudu nona habai dame liabi la rufu du bai kala ga figo banya kala maduru banya luma kala lagu sara gu du banya bungi la rufu du bai hon lagu ga figo hama lau mafinye hama nuago la sobu diragu du bai hon lagu maduru hama la rufu du ni hon lagu nidi bala le nyihi lu bai nugu chi dame le nigiru no liju gu ba fe hon lagu lagu sara gu du bungi la duga siadi wali la mafia le aguma ti abai lida ubau le gibe gele luti nani gu ni hon gama lumo hansi ya rubai kufona da gueto gama lumo dame le abi sifiri sando le lani na inarini la ruta habai son inarini hon la duga madimu ne habai luago lani lungua le lagambu bai ligi ya balariga la sobu di ragu du bai kati le buri lumbi la susara don hon lichi gu bau weiri gu ni no la duga le esi biruba lida gele nani abai me la sobu di ragu du ni hon son le luma bai nugu chi nani ginye. Liga na inye gubai luago le resi birubala sifiri sando lida gele nani abai me la subu dirag dini hon. Munusu da lari gen le marihi humadi na me. Munusu ya me da lari gen abai ya me harihi na. La tiga neibu ga le nyihi lubai nugu chi.
2: Aba ti hal gida gun hada gen lani Jesusu disipulu gu hama gwa. Aba harinya gun.
7: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya me da lari ge, aba ya me ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubai nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaranda wa manin, ka la wagu la dimreha.
2: Aba la subidiruni Jesusu lo agubuse hama hali gudaguni. Aba la niya gu hon.
1: Aya geti na hon, lo agumurusu la da lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya lame da lari gien, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai halugu da guwa humagwa. Ninaru hau, lau hayahu wa habala. Hiru wa hugia me, ahan ya tigurigi ya halani na ubaule, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra halan aba wuri, sufri tu la duga chiluha la taurate. Lari gien lagra hon irahu, Marita con Haro lago garite, la de Cogunda ni leta Sandro be lago agra Haro la aba irahu ubo. Yetra lenya gien, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau Ugunda ni, aba Ugunda ni lewo biga yara ti lagidaru ni huwe. Lida me weyu ligia, malugu dun homadi na me lago nikata, ni narun hao, lago lichi kome la nuguchin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu dan le, mamuri hagi dun ni kata lida niri, hamuri ha, aba me hibihi, buin hamamu ga lau Ugunda ni. Aniye ga nali buri kati le hun lau hemplu. Aninte bai dan lo ma dimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me na dimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniye gu tina luago na yumre gu bala lu nuguchin huago. La diga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungi luago luma gen la bungi u niabi. Luma gen bungi uguchili na frida, aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
2: Aba harie gulani disipulu gu.
7: Anati ngwento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luago subudi lasun kata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, ladiga subudi bani harita gungirikia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
2: Aba larie gu Jesusu hon,
1: Afinya dunti gueto, anite le ora ani gueton gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina, aba me higru nina nabugua, lau sun mama la nabugua nyadina, la diga nihin nuguchi noma. Tanien go bali sun le hun, lo hadari ron darangilo lida hafinya ron nuago, ha sufri rubo ubaogo, kamalumo nganigi huma, ganye inali ubo.
4: San Juan, capítulo 17.
2: Larigue la niego ni Jesús son cate y le aba larigue cielo aba la niego
1: nuguchi siluhan ni dani rubo weirigu ni lubira rulamu gaginya bira weirigu ni bon ruha dibu ubafu lubira hawagu sungurigia lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lon anihalebu na bai ibagari le magumu chaditi lunga subdiruni bubugu ya le bungi amarigote le inaro niti Lumaluha subudirunina au Jesu Kristo le pouna habai. Ruhati na uwerigu ni bu ya ubogo. Gumuna aginye le wagu bi bouna hana. Uetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bi buma lubarege meha nyi la ubogo. Subudi kata nali honha basaga rubanya. Litage ubogo lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tiyan laule bubay bay. Gwento, subudi hamali lago son la le bichu bay nu bumagin la liyabi. Runa li uganu le bichu bay nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lago inaryo ni la lago bumagin la niyabi. Afinya nyaginye lago bubiyan la au na habalini. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubawu. Na yumra gu hawago ha bichu bay nu, la diga bani hama. Son le nani, bani, le bani, nani. Ani ari huwa ti nuwiri gong hadan. Au merede di na ubowogo. Ahi hagiya, herede roba. Au neibu ga bumong. Nugu chin sandu ti. Goni gibanya ha bichi ubanya nu lau bubafu. Lulida hama aba le tima ti kei au buma. Dame ha le hama na ubowogo. Goni gu numuti ya mea ha bichi ubanya nu lau bubafu. Me feri di ruti na niyaba hada agia, loedi nga leme hea feri di halibay, lo lagunfle no le buruwa nyubayti da bereron. Weto, neibu ka liyehi mbubay, lo awanaha wala ubawago ariyaga nomuti burikati le lon habuinsu lau Ugunda ni meme le nuagubay. Runa li bereron hon, aba hayere gudun lo ubaw, ladega mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na bumba lo basagaro niya ubawago gien, Namuri habuma lubouni gironi aloi wuribani. Itra kei mama na lani ubole, mama gine lani ubou hagi. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nibai. Kei bouna hani na hadon lani gu ubou lau uganu alani na asalbaruni. Itra gine nona hani hadon lani gu ubou. Ani derebe wati na nungu wabon hawagu. lungi hedere gara gun hong wo pun leti mati mati. Mama ra gunyi hawa gu namuri habuma. Amon ya tinagi hawa gu ha lumba yin ha finya ro nuwa gu dame le ha gambu ni uganu hama gi. Amon ya tinabuma lung lida hama aba son ha giya. Lung aba meme hama wa ma kei au buma. Bugu ya numa lung lida hama aba buidu buidu. Lung la finya ro ubo lua gu bona hana. Ronali uweri unileme mebiju bayi nuhon. Lung aba meme hama kei aba meme wa ma au buma. Au hada. Bugu ya nida, lu hayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuwe ubou, la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi ebon. Nuguchi, bugu ya ichi gubali eno. Puset na lu numa banyala, le nye inumote. Lu harihi ni uweri guni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubarega ladegono ubou. Nuguchi ya rishago wate. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kama lumu, subudi tibono. Subudi hamali gini uguni ya halua gubona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani ya sobu dira guda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu binu hada. Luginye nyaina hada.
4: San Juan, capítulo 18.
2: Larige lariyango ni Jesusu, kata ile, aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi, do bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidibu olivu. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh di lumut kini Khuda sila alu guru bani Yesus flasu lige. Laduga ondar aguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai di lachilu nu Khuda sinyai hau saragu sudaragu hau na habu tigo fadiri gu hama fariseu. Gairu matetinya barei nagi lampu lumat touch. Tapi subuh di lali lah Yesus le lume le Yesus eredulu. Aba lafri tu, aba laniya gunhon.
1: Kahalo habai.
2: Aba haniya gunlo.
11: Walu hanyi Yesus le Nazaretna.
2: Laniya ga Yesus hon.
1: Au Yesus le halo habai.
2: Nyenye ti hudasi le etere girubani ham. Da laniya gube Yesus hon. Lau ligela le halo habai. Aba hodi hari gun. Aba hei guadu. Aba laniya gun Yesus hon.
1: Kahalo habai.
2: Aba haniya gunlo.
11: Walu hanyi Yesus le Nazaretna.
2: Aba tilaniya gu Yesus hon.
1: Aniya gadina tiye hon. Lagu awla. Ahi awlu bay halu habay. Igi do humanya halu haudi.
2: Yesus teredu bay lira. Lu lagu fule lule laniya gu bay Yesus guanan. Me
12: fei diri tini ama. Hada ni na biju gu bay.
2: Aba tila sagaru no Simon Fedu lule fei te. Aba ligu lule rige yama lumusun fadiri. Le iyo tima bay giri tini maluku. Aba laniya gu Yesus lu fedru.
1: Dabon be feinte tarigon. Ahin rula li lubay nubuchi uni engi fitile nu. Mou le muti funagi anatuni.
2: Aba tihanugun hi sudara gu. Gumada hama sudara ni gu huriyu. Yesus wadar. Aba harigud ni. Lari gien aba hanugun ni lubiyon anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bay lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme meme ha. Ariya gu bay hong huri yu lwa gu buiti ma la hong du lowe aba ugeri hawa gu sungeri gi. Aba li di Simon Fedru luma amu disipulu lari gi Yesus. Kiti subudi lani fadiri le inyu tima bay disipulu ligia aba lebelu nu luma Yesusu idon tiburi luma fadiri. Ayeti Fedru aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu nehatuma. Tahun ini kerbau ni ben na lom, tapi lagu tu ni fedor. Abah ti talik tu ni, tahun ini tu ben na fedor.
13: Ma buku ya abah ada gelar ni giri gelar disiplu gu.
2: Lari ke fedor.
7: Ma mau.
2: Iti dili galu bay, abah afro gu musuh ama sudara gu, wat. Rara hanya ti nyai abah cara gua, nyai ke fedor ama abah cara gua lari giri gu wat. Abah lagu mesir fadri. Lain itu mah bayar lagi dengan Yesus tu, kata yang la ni ku bayar disiplin, kata lagi yang la rupu dah bayi, lariya ke Yesus tu lo.
1: Bau kita na dumre haligi bukan songo bau, song ada na rupu dah hati dan ligi lisi lumba templu rogo, lainnya lubai honda rogo song huri. Madukung kita lubai tini kata ramu dah guar, kau aku awal bayi balik tu, alik dah bayi hakam bu balina, agi lariya ke le wau bayi na dumre hong, subuh dia muti le lariya ku bayi hong.
2: Dalaria kubali Jesus katele, abalia biya bahada Jesus daraguha, tani na templo, abalaga yoha ligi bogo, abalaria gulo.
14: Itaralia sabuno bunifadri lenyu tumabui.
2: Laria ga Jesus ulo.
1: Ahi aria ga nobei uribate, aria ga bai halia nyela luriba, ahi tibuitu lubei len aria gubei, kagi wagu bagayo hanuago.
2: Abatilona nena si grago lo gaifas. Fadi lenyu tumabui, lidairum ligi. Suti dale anego bu fedura bachara gola rigri guat abahani golu
15: masa buge abahada ge lani grige le disipulu gu
2: abal ayeda go fedru abalani go
7: mama
2: abati lal gu dni abahada ge lu musu ne fadri le inyutima bay abali du le libu go fedru arige
14: mafu ne ge aria numuti bulu mali dan flasu le burinye lu bay tidi bolivu
2: abay le yeda go fedru li daura lige abala yugru hagai Apa tiada ni Yesus sulu bagi gaya fasil lulu biang gumada. Aru ke dina lihati, level ti huru pelasi rugu luai hawi itu. Sinyal mereka dalan ia adine nilai lanina bagi resepun. Ligia, lafir itu bagi pila kulo ladi moneha ham. Apa lania guhon?
7: Tasa lederu bagi gile hum.
2: Apa hari yang kulo?
7: Luhamu gumada gula uri bani. Mendera geru guhamu tiamu gabun.
2: Apa ti lania gu pila tuhon?
7: Baru hulu. Aku sedang tak hormati kail lainnya guni hilulu tu kuan arik.
2: Harinya kahuri ulu.
16: Wagi ahuri yo, mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
2: Itar liya lagu fliru, le larinya gube Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu lu pila tu palasi ulu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba larinya gulu.
7: Aku ya saharu eta bayi huri yo.
2: Aba larinya gube Yesus ulu.
1: Lagu bani bungu bal gita haluagu lira odi ladega hanya guni amu bunu agu.
2: Hariya ga pila tulu.
7: Huri ufuna ge au. Binasi ugu hama habuti ugu fadri gu. Hagi ya dera gero bali bunu. Kage biduru bay.
2: Abati lariya gu Yesus tulu.
1: Mama lani na ubole na ruiha. Lu hamuga itra niya la. Agente gu nya hamuga nani gu lume dera gero ni wana hon lurdu gu huri. Mama yana na ruiha.
2: Abati lariya gu pila tulu.
7: Huru ilu bay tipu guya.
2: Larinya ke Yesus lo,
1: bukai arinya ku beli lagu uruina, lule nagar ho, lule niabi lidong ubole, lule larinya ku nile inar nibe, zonha gagamba di banyak lule inar ni agamba hamuti lule larinya ku.
2: Larinya ke pilat lo,
7: kata inar nibe,
2: larinya ladeng ni pilat, walau kita hani le, abah elafri dua dimu yang hamahuri, abah larinya ku ho,
7: madarit nani murus turu lagu bukiri le. Kehecho huma lu nigra gudu abadan ruti hun lida fedu le luwe ruwe sefru ni. Husent lu nigra gudu ni Jesus le haruwe tahuriyu.
2: Aba ya hagu wara gusun hagi.
8: Migira gudu bayle, barawasi la bigira gudu.
2: Barawasi ligia, aba hiberti.
4: San Juan, capítulo 19.
2: Aba ti lanuga ni pilatu Jesusu, aba luna ha abayicha gudu. Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu arinye gaina.
7: Ui, kapagari la haruwe te huri.
2: Aba hagayu wa haligi bogo. Aba yati lafuridu pilatu, aba laniye gu hon huriyo.
7: Nasagara liyahu, luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.
2: Aba lafuridu Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dera gu kolor guch. Aba ti larinya gu pilatu hong.
7: Aniha wagiri ligia.
2: Dah harinya bali haputi gu fadri gu haus sun sun dera gu. Aba hagu meseru agu ara.
8: Dagu belu guru. Dagu belu guru. Dagu mai.
2: Larinya gu pilatu hong.
7: Baru kemeiti. Dagu humai lagu guru. Lati gau. Madarit nani murus duduru luagu.
2: Aba harinya gu huri ulu.
5: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya guluo gualogulire la bungia.
2: Da la gambo bani pilatule aba timala nofu dutu. Aba elebelu no palasi urugu aba larinya gulu Jesusu.
7: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Jesusu nikata. Aba larinya gu pilatu no.
7: Mona bu bumuti nasa. Bide tisabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara guagudunibu logo guruwa.
2: Lariya ga Jesus ulu.
1: Uwati hamuga ni muruso ubafu ubuma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weiri ti malubili figon le edere gerubali na bun sugu bau.
2: Lumuge ura ligia, Aba largo Pilato ida lupa na ligira gudu ni Jesus. Aba hakuwa rego huri ulo.
16: Ahi bigira gudu. Mama bugu ya lumada uruwa iromana. Furumi ya guari gulea rinya guti luogo lagu uruwa ila laga ni uruwa iromana.
2: Ta lagabu wali Pilato lira. Aba lona asagari Jesusu. Aba lanyuru lagu halo ule agusera gule. Ubaru eleo beharinya ga dubu. Gabata alida herenu huri. Da midi heli lea bawe luba luwe yure sefuru ni. Aba lania gupilatu hon huri.
7: Ania huru waita.
2: Aba hagua rako.
17: Ilala.
18: Aha, ilala. Dagwa pe la uguwa.
19: Dagwa pe la uguwa. Dagwa pe la uguwa. Dagwa pe la uguwa. Ilala.
2: Lania gupilatu hon.
7: Kusinya tifu nagia nada lako ni huru waita logo guru.
2: Ania gahabu tiku fadri gulu.
16: Maruwa itatiwa amu luwa yuruwa iromana.
2: Laulira. Aba ledera geru ni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafri tuh Yesusu, baru ini lelu guru walu lidi lidi on fulla sulle mau bayi hari ini galu fulla sun labu ugu bu. Golu gota lida herenu huri. Yeni hadara koi logo guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba loe ge kala ugu. Aba lo nha pila tuh ichi gakuda. Aba abur huni logo guru wa. Dari ini ganyai.
7: Yesusu Nazaret na aruite huri.
2: Saragwa ya hada ya huri wali hati aburu hauni iligi. Maduga fulasule nye ilubai. Hada ragwa Yesusu lwagu guruwa madisi tuburu kutu. Anilida Hebreo, Griya guluma latini na burudu. Ligi haria gubai habuti kuhafadini huri ulu Pilato.
16: Maburu daba nyei haruwa ite huri. Buruba le haria gubai lwagu haruwa ite la huri.
2: Awalania gu Pilato hon.
7: Le buruna libai buruna li.
2: Lari ke hadra guni saudara gue Yesus log guru a, abah hendak guna lada ura gue, abah hendak guna gadiru fani titau, abah fani titu kada saudara, abah gini hendak guna lisi misi, ke mak cewa gue tu bay, abah rugunya fiesu, ini gelu unapum, abah hari aku saudara gue hamba gue,
7: mahari itu gue omong, awre omah tu aku, hari omah muka gabala agani ru,
2: itra niya lagu fliru le, tani aku beli nenu bungi.
12: Farin
2: wahabu kuna dalere guntama.
12: Aku
2: lehe huye tuwaku ni simisi kabala aganya. Itere lehe nubaiti hadugu ni sudari. Nyenye lugu chesusu ya Maria tolumari Cleofasi, tuma Maria Magdalene. Na larinye baru Yesusu lugu chu rara lubadu disipulu le. Hisi ya bailu usaragu, haba larinye kutu lugu chu.
1: Lugu chu. Aniha. Birang.
2: Apa lainnya gunung disiplu?
1: Anuha, hukusun.
2: Lama ke orang lagi ya. Apa leres biru nu disiplu lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kesubudilan Yesus lagu. Gumpul ni lah. Sun le nu bela degni. Bagu asal baru. Apa lainnya gun? Nu lagu gumpul iru. Le tariya gun bela nenu punya.
1: Mager buhadin.
2: Yang ia bafudu tau dimi. Garuk itu. Aba hati teragak tu, aba mudu siti dah. Di mana itu gua? Aba hichu guni luar gua aba wewe. Aba hichu ni luar gua liom. Aba latu nu Yesus di mana garuk itu tu gua? Aba lari aku.
1: Gum fliha, som, kate.
2: Aba labu lu cagu, aba longe. Wei lagi ya? Aba wei luba luai resepun. Mampu seru tu dihuri ulu. Lele denu hago bugiri ge luagu guru alida lueiri emera guni. Ladega wairi tiwei lege. Lege hamuni ha bai luma Pilato. Nu lona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guru wa. Lugie lagi denu hago bunyegi. Aba di hodi soda ragu. Aba hala chune liada furume ti bugiri hadangi ha dawa gonyi banya luagu guru wa. Uwara luma Yesus. Lari gie aba hala chune liada leaba. Dale hayara fatu bai. Nu Yesus, abah hari ini log hilal lila, lagi mahal cuchu hamba lilubai liat. Abah lihat abah saudara, abah limi nuni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafri tu hita luma do nanyaingi. Lari hubalin le, lagi abah dagubani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti logo aniya galani inarun ilungiye hafinyer. Laduga Yesus terdu bay burikate le. Lu lagu fulen ulle tanya ku beli renu bungi.
12: Mahal cuma bayi niaba abu wal.
2: ani yang ketiga tidak lenen ubungi yo.
12: Hari ku bayi lagi ni lagu bayi.
2: Lari ke sungkat ille, nyanyi apa ugeri hari mete ana, giri tihose. Falan buat meh ugeri lagi Yesus. Lalu suaram dakwar gilna ladugai, ladugai lalu fudehawai huri. Aba lamuri hani ilu ku bayi Yesus sunuma pilat. Aba lichi ku nilu. Aba lanengu nihose ilu ku bayi Yesus. Aba gian lihat ni kodemu. Leme hanyi tu bayi ayano haluma Yesus kunyo, abah leabi lau saragu ibinye, abah tihanu ni hose loma ni kodemu lugu Yesus, abah hau buru ni tau kami seto tuwa kotu lau ibinye ligiya segu, haga buri huri luba habuna, nyanyi abah fuluri aga ilida fulasul nyanyi lubai, hadara gue Yesus luagu gurua, lida ti fulasul ligiya nyanyi abah umuh iseri le mai surungil, nyihi hichi gay lugu Yesus. Nadega jara falla umu holigia nadega ginye lagu meserala buga lue yuria meraguni.
4: San Juan capítulo
2: 20. Vei di maso lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umu data cheli rubenye wali dubule lido umu holigia abatidi bagwena lenye wobei au Loma Simon Pedro. Aba tania gumo.
15: Balama Jesus vida gelmoa. Ali o funa zahiki gai.
2: Aba ti wafrido. Aba odi logo umo. Ora odi bia gwe wagi ai bagoin. Foreset na Loi Pedro. Aba na chile reforme logo umo. Aba nele mchori hanyehi. Gamisar gunyo nari hanyehi. Mebelutin. Lari gi aba la chile no Simon Pedro. Aba lebelu lido umo. Kami setahu pun, lagu wagu Yesus tu ke irgun yang ini lari hanya. Kami setitahu pun, lobo wagu licik Yesus, mama lida yang apa tu mampir tahu pun lagu wagu. Hobi rukutinya tabu. Aba get nebelurun, aba nari hini le Yesus terdubai. Aba nafinya rulagu sarali lah Yesus lida gayu ni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya gubelene rubung yulagu lasa rubala Yesus lida gayu ni. Abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, abatere deno bogu de Yahwa, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido muho. Abatarihi bia angeligu harutu hadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gie, abalugudi gie. Abahariye gu angeligu hagie tu.
7: Kawagu ba Yahwa.
2: Tariye gahon.
15: Baru sama anak boleh. Bisa tinu hale lahir juga.
2: Kayi tariya gue itara, abah tadi kira gue, abah tarih ini Yesus wani hal lainnya. Ibi jadi tuh lagu ligi ala. Abah tariya gue Yesus itu.
1: Kau aku bayar wah, kabalu habai.
2: Sunti tariya gue lagu lela, oni girubal ni fuluri aga di mulai habai tu. Abah tariya gue lo.
15: Ahi banyak lubai, hanya kebayi nuhalnya labi juga, baru nama gay.
2: Abah di lari aku Yesus itu.
1: Maria.
2: Abah tegarar aku, abah tanya aku lu lida heran uhuriyo.
13: Rabuni.
2: Mini lari ra maestro. Lari aku Yesus itu.
1: Magu raba nu aku, ladega mamu dehrugi dina lenyeh lubai nugu sih. Baiba, banyak kami hau nani disiplu guru lagu nai buka la lenyeh lubai nugu sih, leginya hugu sih, nubungi yete, leginya hubungi yete.
2: Abah titi di Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu ariya talila Yesus, ani ariya galani berikat ille tu lu taninya guni hau. Baiba meligiya gunyo, ondra guhaya disiplu, geleng yuliati ben hau ladu ganu fudehawi huri, ligi lebelurun Yesus. Aba larana mu hamida gu. Aba labusuru hon itara.
1: Nye la darangilu hita.
2: Larige la nye gu nilira. Aba larufudu niluhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disiplu gu lau harihini Yesus. Aba ila nye gu Yesus hon.
1: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
2: Aba tilafuru hawagu. Aba la nye gu hon.
1: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani, rere hali owo ga ferud na wala
2: Tomasi abahada ge dusu discipulu gu leu boy hani ga mado uoti hama dalle lia bi be Jesus lari ge abahani gu ha hi bi discipulu gu no
16: ari ha wa mali wa bude me Jesus
2: lari ge Tomasi hon
8: ai mari hina lari gura bu lo gu lu habu dani me ni finga lidu huyu le lari ge gura bu danu habu lidu louba siambi na finyeru
2: Vidwe yulari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nye nye di Tomasi hama dali gye. Lausu gelen yulien la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agua, aba labusuru hon itara.
1: Nye la darangilo hita.
2: Aba laria gulun Tomasi.
1: Dabi bifiga nyaho, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
2: Aba ti lania go Tomasi
8: Na bure me, nubungi yute
2: Lania ga Jesus ulo
1: Tomasi, afinya di buweto Dadiga riha bati nala Fulaisi ya watinya hafinya rubanya marihi ga hagia
2: Adiga yati Jesusu Amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu Lewa baiburu nyeti da liburuto Laburi dung baiburile Lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be Lelira bungi Luginye gabagari huma Keisi lani gulau hafinya rum
4: San Juan, capítulo 21.
2: Larigue, abaya larufu dago Jesus ulu guahaulani discípulo gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida eno aba Simon Pedro, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli lelila na Cana, lelani Galilea. Lirahi Sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesus u discípulo. Abalaria go Simon Pedro hon,
7: nem buga esenia.
2: Abaharia golu
16: Wai bugaginye buma.
2: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tiebe hon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba tilania gu hon.
1: Numata go! Manyugu gitu sa.
2: Haria galu.
16: Ua.
2: Aba tilania gu Jesusu hon.
1: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugu bo.
2: Aba haguna. Lari gye. Siaya behachawarunu, seni dunarugugin, lehi beudiru tida. Abad naniyago, au huwa lu Feduru.
16: Jesusu tia le.
2: Ke ilagambu Simon Feduru, luago Jesusu la, abaladaurunu ladaurago, abalachubaru dunarugun. Hahibiri disipulugu, abahudi larun beya taugune. Aduru hain hamo seni buiha udiru. Ke abarugun ila sa metru hadisa lu beya, dale, harari nuboy muarugun, Aba hadari no watu gemet Lau enyegura Lau aba udru ligibogu tumafen Aba laniego Jesus hon
1: Baruhu mafiyo hata ye udru ha hadigibany
2: Aba ladino Simon Pedro tido ugune Aba ladurgu dunu se nilarum beya Buinhau udru wainamiti Sa demisa irwayan Lau sun hibe Maheiri dogutu sen Aba tlariego Jesus hon
1: Higo gu hata bachati
2: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusu la. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligia meme ladaga lau uduru. Ligia lirua, larufu dagu Jesusu nu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lida ge uveni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesusu nu Simon Feduru.
1: Simon, lirau Juan, hinsi ti nasa abonsu gu lau nisi hon ha.
2: Lariega Feduru no.
7: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
2: Lariega Jesus no.
1: Goni gibanya tenani.
2: Aba el algu dini lagu libia maweyas.
1: Simon, liran Juan. Hisi tenasa abun leti mati mati.
2: Lariega Feduru no.
7: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
2: Lariega no.
1: Goni gibanya tenani.
2: Aba el algu dini luagu liru maweyas.
1: Simon, liru Juan. Hinsa tinasa apon.
2: Aba liru dago Feduru ladiga lalgu dini Jesus luagu liru maweyas ahin. Hinsa lubaylo. Aba lania gulo.
7: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu luagu hisi ebanu.
2: Aba lania gu Jesus lo.
1: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Lao nalame ha nibure ngidubo. Sansi guati bo apa bidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, iyura rugu bali me baruna aba me laguru ni busombadi ama me lanugu ni bulenyi hilumuti ba muse rubabidi
2: la ularia kuni hesu sukate ile la subu diragu dini ida lubala li gabri lono mefedo lulichu gu uweri guni lubungi yulao lari gen aba larinya gulu
1: falabana
2: da la digira gumba ifeduru.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Jesús

0: Chite wagachagu luma ge binaru luba subudiru ni lugunda luma lubari ni Jesus le richagu abai luba gambu ni lumalali la diga bichu gu bala fe luago Jesus hon sun grigi abaga da guabai me le ariha bali bai luma le gamba bali bai hon guetoti kawago badarasa saraba badisa iba hemeni ginu luago wabureme lun la chibu ni bifigon da nagir budumba yuburgo Jerusalem aba nidi templo rugu afurida aba la salira gu nabureme Jesus nu aba la rinha gu nu friba yagi Jerusalem gi ofuda la diga madig ba yuri u gasu la le barinha gu bai nuago lida flasule aba tinarinha gu lu nabureme subudi ha mutu lagu nyundu naburi meha tida sun haligli sin afinyati anaha nya ha afinya banya buago furisun rugu bai guananya Nied nadan le la faruba Esteban hilagu bai le banigu le meha adimuri ha bai buago gundat na lau hafaruni au oni girubaru hadura gunha afarubali abalaria gun nabule menu bai ba la diga nona ha badibu dise apurchi ha honha mama banya uri
1: agamba hamuti chililumo la dimure ha luago lidi apurchi ha honha mama bai huriyo aba hagumesteru aguare ha
2: afara me hilagu bai marija tilula mama
1: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagaye, aba lariango gomada lo ladarunu apabulo habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubudirunua kala wago haguaraha grigia luago itara, dale grago hamale lo habaichone, aba lariango pabulo lo habuti sudara leyembe,
0: Garichatun san lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
1: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi aringa lu gomada.
3: Gowni kibate lau le lumbay badugani, romana te wugiri le.
1: Aba te lidi gomada lo ago pabulo, aba laringa lu.
4: Inaru ni logo romana ba?
1: Laringa pabulo lu?
0: Aha.
4: Faye itinasaragu sensu lu romana na.
1: Aba te laringa gomada.
0: Ahenau, nyei nagura hoa.
1: Laringa pabulo, aba higiru ni hayebe lubei habaichu ni furese, le abi gie gumada, da la subudiru ni luago romana la pabulo, aba lanufu de dago luwe gie laguragoni. Laruga, kai busien lubei gumada la subudiru ni kala liduru bei pabulo honhurio, aba lagidaru ni gringri luwe, aba londara guagadu ni habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabulo, aba lichugu ni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria gu pabulo hawago, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
0: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
1: Aba ti launa ha ananiasi, Fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulo. Aba laria gu pabulo lo.
0: Lagayo ha babungyu wago, biangwa tigibu buguya le. Nyumbia nyen lubagusera gudnina kei larinya guni lurudu. Kati wago bagayo hanuago, adira agoi lurudu.
1: Aba harinya gu hanyen bayalo.
4: Itra liyansa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
1: Aba larinya gu pabulo.
0: Niduhanyu, ibidi ya tiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hanelerun bungyo, minyera gobei le aguma diha bai bagaira.
1: Kaila subudiru ni pabulo luago hanigu la saduseogu hibri hanyembaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariangu lo umala liherete.
0: Niduhanyu, fariseo au, hada gnetnya fariseo nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luago hasaru bala hilanya, lidagin oweni.
1: Dale lariangu bali katele, aba hagumeseru fariseogu hama saduseogu asigen hahamago, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseogu, luago masa ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gie angeligo, ni sifirigo. Ahiti fariseogu, afiyete luago sunkati ele. Harinche tisungubay, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayenbaya. Ani fariseogu gie hagia, aba harinyago.
3: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada luwe hafaru ni pabulu hilagubay. Abati launahanya, lisuda aru niyugo, Lung hasagaru ni Pablo lidage adamre ni lung ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira gu wabure me Jesusu lo Pablo, aba la rengu lung.
6: Manugu de daba Pablo, daduga itara ke ruha di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu kubagi fen wagu Roma.
1: La ruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni lung hafaru ni Pablo hilago bay. Aba hafin rulo inyere guni lagu maigi banyala matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kate ele. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinya gun.
7: Finyu hadua lau inyere guni lagu maigi badiwala nikata dari wafaru ni Paulu hilagubay. Gweto ati huguya hama haa hibiri lurudugu inyu timatia Amuri huma luma gumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga me lu luagu nuti mala halig duni luagu durule ichigubay luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubara gela chiliru.
1: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabolo. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabolo. Aba ti laguaru pabolo lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
0: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilun ti larinya gunilun.
1: Aba lanuga ni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gulun.
3: Wati adariti Paulo nu, aba lamuri hanu ma luna nugani irahun le bu nyahun. Anihe nege kata ilun larinya gunibu.
1: Aba larga duni gumada luhabu irahun ligia, aba lanuga ni lumu habu guhama, aba larinya gulun.
4: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahe ligye lon.
8: Beluwa ya huriu, li don uwara ni, luhamuri habuma, lubanigi ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu inyu timati, lunege halugu duni tima, logu liduru. Mafinye rabahon, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umati. Agura bahe luhafaru ni, hilaguba. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayalaan, Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to arang senyuhanya hagura barugunye bona bagi.
1: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo. Arinya gina ligia lun lu maria gulan nika un lua gwa bagida gwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon lu haranseru biyan san sudara lu haudi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lo hodi la dangri nefugunyon. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu Pablo, ruli ge dimure lo hachilira guduni Pablo lo mo gumadi mate felisi lo magadien. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
4: Luma gintu Claudio Lisiasi lo gumadi mate felisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logu Roma na naa. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala lidurun boi hon. Aba naniguni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Lidurun hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwati richo lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladan runu. Kela chilirun labu nagambu logo aharase hiya laan huri yu lun hafaru ni hilagu bay. Lige lebu bay nauna hani bun freze. Ariya gadi naginye honha ichugu bay liduru. Lubuma laan haranse re le hani bay luma.
1: Aba ti hanigu ni sudara Pablo kela rin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bay. Sudara guti ha hawagu bay gabayo. Aba hasigiru ni haweye sulo Pablo. Dale hatiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamay gien Pablo, aba lalihanu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha haliya na la Pablo. Dante le la subu diubani, luago silisiya na la, aba larinya gulun.
7: Na gambo badibo, dame le hayabi haichigu baya biduno.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigunu wa Pablo, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
5: Hechos, capítulo 24.
1: Sengueyo lariya, Aba la tilri Ananias fadiri le inyo timabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huri uweri kutiyan. Luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadi mati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon. Aba lagumestaru terutulu ichiga luduru lariyaga.
3: Luagu bareini gumadi mati. Luha diwa lau darangi le ya wagir. Buiti leibugu sunka te ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani serimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguwaga danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye, la via da gudunu tempulu. Aba lubayi tiwari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu gwenyehi. Aba lagideru niwawe lau ere. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi baamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
0: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragu lairu mubawa agusiragida lida fulasule. Gayarati balagida ha ahen inalini lubay le lumbay nariyagu nibu. Kaiburi du suwey gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwatina asigeneha ni kauma ni achagaraguagida nya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida nge sunkate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu neserebidu nya la lun habungi yute nagubirigu kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le buriwa nyubai tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu ha buidu banya kai ha guriba banya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligi bugen bungi luma hagi bugen girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu. Aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kate ile templu rugu larigi. Naruma da guag dun nungu wa kei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyen templu rugu. Uwa tinya sarago girigia nyen, ni chagago. Hagia lumbay hayabin arufu dagwa hongwa ja, lung harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu Hasa rubala hilanya lidage owina.
1: Kei subudi lubai luago tilarufu daha Jesusu lugumadi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini arienge inaligia.
7: Nagusara gudube ugurile dame le lachili lugumadi lisiasi.
1: Aba tilarinya gufelisi luhabu tisudara, lun lasigiru pabulu danwanyo. Gama lumon, lufurangu la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusi la, to lumari. To huriyo, uburugu sesaria, aba laguara gudun luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luago ibagari leri chabai, luma luago agudaguni unguwa, Luma luagu tiweyo le lumbay lagusara gudunia bungyo sun grigia. Aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun.
7: Bayba yeb, dame le gadani na naguwa reyababu wago.
1: Agora batia beguinha Félix e lulichigo Pablo senso luligira gaduni. Ligia, dá meme lubei waha li luago lulayano haluma. Seguiti bia irumo itera. Abati lagumo tu laguma de Félix. Aba larga duni porosi o feso tu lubara. Kaiti busin la Félix leredero buido hama hurio. Aba ligiro ne Pablo danwanyo.
5: Hechos, capítulo 25.
1: Abati latilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilre habutigu fadirigu nyehen hama hurio, haweregu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la la denruwa Pablo ani harito gwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
9: Ligi ya luo tulubai hodi hawa edugu timaba nya hida agia sesaria uwa ranuma. Ani ahi ya diga li lubai bugiri ligi ya duru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem. Aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun. Aba launa ha luago Pablo. Dala lebelu rubai Pablo, aba haguri ridago huriyo, hainbui bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduro le hiriti. Gama lumon, siyati harufudu ni luago inari ni nale heriyago bai. Aba ti lariyago Pablo lida ladimre haluwe gye guwa.
0: Maduga giri na ni murusu duru ni lun halurudun huriyo, ni tun templo, ni lun uruwe sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba lariyago lu Pablo.
9: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni Pablo lariyaga.
0: Ligibu genyati na lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusarun. Keisi basubu diruni buidu, madugan gidi na duru hon huriyo, ayadiga adina lubay duru le garichati lu nafaru hilagu bay luegnye, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai mikata lan na inaru ni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun ledereger unina honhuriyu, amuri atina lun uruwe iguanarigu la agusera gedana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lanigu kaba lala diga, lo Pablo, aba larinya gulun.
9: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiu e Unhe. Aba labarro da Guni Fesito, logo te lagusta o Pablo Lu Urue Aguripa, Larinha Galo.
9: Anihe aba ugri ligiru Félix Dão e Uya. Dale Jerusalém no Bei, Rutinha, Rabutigo Fadrigo, Hama ugri em Huri Uerigutinha, Liduro Nigibuli. Amuri Hatinha Numa, Lu Nasia Durni. Aba narinya guhon logo magaburilani luru duromana luun lasia duru aba grigye luu owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegye guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, marinya gutinya ni kata logo lida gileye bewagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara do la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira harinya gati Pablo logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni Pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilarinya gu Agripa lu fesito.
10: Gusem tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesito lu.
9: Bagambu bay haruga.
1: Laruga, dale hachiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesito lu agu Pablo. Aba larinya gu.
9: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nuu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariyaga nuu lao saragu eregu luagu luut la loame. gama lumu laganu nu kama madugut ni kata luti la faru hilagu bai luigi ani kait ligia gwanara gla amuri ha bai luru e bala augutu sesara gusara gdei no na halilu kaiti wala ni kata lut na bir hanilu augustu logo ugri le ligia nanug bali higi bugiyo bigi bugiyo timoro ya gripa lu balg daguni ni lam ga kabala na bir ladiga garabogot nu lu no na ha ba dun ruti María Gugau Kala Lidurube.
5: Hechos, capítulo 26.
1: Abatilaría Gu Agripa Lupabolo.
10: Gayara Tibadimre Habueguia Gua.
1: Abalinurne Pabolo Luho Buluha Gamboni. Abalagumestero Adumre Hellariaga.
0: Owe Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanueguia Gua Bigibuge. Urue Agripa. Lagusun Kate Leringa Hamalbe Hurio Nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ha bai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara te hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari da huriyu niduru. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gdu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lung hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan sufuri gda numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle. Licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baibaha bai. Saraba, rarama ba. Ladiga, narufu dagun bai, nungu abun lung beseri bidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto, luma le lung bai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanya dibu hamu lu befege chagudini hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanya dibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa. Aba na digni le larinya gubay Jesusu nu lidan le la salira gumbay nu. Furumye aba na purji ahon ha Damasku banya. Aninya gatina hon lung hasakari ha lidage hafigon. Lung hagiri budun lu bungiu. Lung hadigun kata I buiti. Ari huwa lamga lagu hasakari hadun la. Lariginya aba na purji hani kata I meme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha unabu gubanya, chilulumun ora le, Maria gutina ni kata hungriga bogu din loile wago be laringa Moisesi hama profeta go lagu la susere de bala lagu lunti la meha la sufri lu bala Kristu lagu larigin la melonwe ligia bala furumi etiasa ruti hada ge hilanya lau ibagari magumu chatiti lagu ginye lichu go bela la rugonga lagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu
1: Lida le larinha gubani Pablo kate ile buri lida la dimur haloi gegoa. Aba larinha go festito.
9: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago turia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinha go.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inar ni le narinha gubai. Ani hauru ya gripa le subudia bubai lumburi kate ile buidu. Lige gayara lubai na dimur haligibugi, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe ya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lun.
10: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Lari ge larinya gune pabu lukate ele. Aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma berenise hama sunha yu bayanyei. Aba hadim runyengia luha dimreha luago kate ele. Harinya gati hama gua.
10: Ugirile. Madiganti ni kata le lunti lafarun hilagu belue gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
10: Lunhamuga, mamuri ya halavu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara tihamuga ligira va gudin.
5: Hechos, capítulo 27
1: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu la riyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun tido aba ugune yimbitu adramitio gyan lu asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumada go lu heteni rulun. Lida wafuritu sidon gia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudara go aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilira ligibu gyo uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru meme gili lubai garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa ya hani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale Pablo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu denchaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai Pablo. Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luege no odiesi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, keiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongo lula nuganiwa. Aba wasigiru luege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyei lubei mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune nu aguru nu, dere bugu tamu. Keiti hanufu de bay, lue wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kei here meme gili lubei da, aba hagumesteru achaga hei kila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho. Lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba adale, feridi wa mali suwe menigi luago wa sefiru bala. Keiti sigina diwa lubei sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
0: Wagirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichi le. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibugin uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago chilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru mgo memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu, aba haguru gadru onguru kiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina reluhe sefura guhongwa, loo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudong salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habu tisudara, hama lisudaru nigo, laringa hong.
0: Ahanya merede hatida ugune, sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba larinya gu pabulu hon sungu bay, luhegi, larinya ga hon.
0: Biyan dimasi gweto lumage marumu gu huma buidu, maigi buidu, ladiga idigeri lehu wagu bay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bay la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larinya gu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichigwe tenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gen hegi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigano ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayo le esteri widu bayi lun habuguru no ugune. Aba tihawarira gudini lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyein lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanuraha afulihena. Gama lumo, kebusin lubay habuti sudara gu La sefru ni Pablo, migiru ti lu hadigu ni suda ragu le harita gu bai. Abati lariyangu, lungun lan hachuba ragu ha gafu li hadibayan, barana hon frumia, lu hachiliru mu warugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itara len hachiliru sungu bai mu warugu sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadiwa sun wagye laru beya. Lige wa subudiru ni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhago. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago lago luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
11: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhabu, o labri hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, Dale harihi luago masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumeseru ariyaga. Luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wuri timabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luago uru wawiyo. Rung lianti luguchu publi lou sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun, aba hichigu ni sunle wemegeru bai won, lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyang wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichigwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lu aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
12: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon, ladiga luegin kate le uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
13: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da buagu hudia gia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi ibanye nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kaduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon luagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lulafinyere gudunia luagu hesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu moisese luma le haburihabe profeta wu. Hibiri, afinyate luagu le larinya kubei pabolo, hibiri, mafinyatea. Kaiti mure duha mahama gwa lida haritagu, aba hagume staro nyudigo, aba telarinya kwa pabulu hon.
12: Lige larinya kwa sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga mehon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo baigun faranda huma. Harigu ba gamalumu ibidia bai hun ka lalila bai le harigu bai, ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulubi honha mama banyahuriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dala larinya gubai pabulu itara, aba houdi gwa huriyo, adimure hei na hamagwa luagu kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidubai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
5: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
12: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio, haga nauba ya uburu gu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungyo lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, lau launa hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hamaime le lubaibe. Unhai hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banyalu bungyo, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubu dirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungu isu wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buseti na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungu usifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyu, buseti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawansiru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawansiru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salabaru ninya sun haafinye bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau hafinye ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
14: Ladichagwa bai lau lafinye ru labaga di luba.
12: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lo la subu diruni wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi hamuti le gajarabe la subu diruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gajarati la subu diruni wa la ubulikate le la digube. Arihu wa lifurangu lumage lagume serungu bou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu metengi ruhamei lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga lausun aninya gahama lagu chunla hau ibidia guati hau lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai le mowe dadibai hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu Aduru harigu tinya, muarugu hama nima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadinabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lunghadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricho, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya hagubrigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalariya gubaibungyu buidu buidu. Subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
15: Romanos Capítulo 2
12: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adigiba liburikate ile. Buguya tile ichugu bay, haduru, ha adigiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harito gotibu san luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun luba me lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lu lasie diha lao iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lao hadigni le buidubai sunwada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu. Hafalare maricho labaitu banya bungyu lao liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali levuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon hamabai huriyu. Ayenti hon sunha adigubali lebuidubai, lichugubabungi uweiriguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon hamabai huriyu, lugundu abalala negni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidia ugali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibu nye bungyo. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, hai bidi habu banya lun ludu Moises gayala thia digun ni lelu bai bai bungyu lau rugu larinya gu ni harita gu guana rugu hong lau hagabori arupu da hamuti luagu anihe ilale ludu bungyu bunu yuti da hanigi ani larinya gu bai harita gu hong ahen gaduru habai lumu maduru hama Weyume lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luago tia salba uni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuri uba afine buguya luago le lurdu Moisesi lum basalbaru luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurdu Moisesi bun lum banua da hani kata le buidu timabe harita guatibu bungu lao gayara la badunde hamarihi tinya luma lao gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga harita guatibu lao gayara la barufu da hon ibidi ya guatau luma hon irahuni keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi ahen lubai tia rufu da bubai hon amu kage wago marufu da bubai buni wagwa Ain apuri chabubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha Ain ariya gabubai luagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige Ain yere guhabai guari wa bun kamege biweruha itirisi haliglisi Panta tibu lao liluru du bungyu Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai
14: Kita kiat ini di mana habai hamau be huri huri balok bunyi.
12: Gebagi ti saya ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir ale meresi binubali saya ni lurdu, la negu ba kamahamu gar resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, animagunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibira seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
15: Romanos capítulo 3
12: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
14: Wabaga duba krisi yorishati lida lebaria ubi. Ani buidu baibafru kum dame le babosera wadudu.
12: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Ani hen kate le harinya gubay sarago grigia luagu ligia la warufu da habay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamoga hasia diruniwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabay huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihen lereru bungyu.
14: Uwot niyaba grigia chagwati. Ni ibini abal, wot ni aba ahoti lugu furandala, wot ni aba aluhati bungyu, juri kwa nyasungu bay, nyidu nyalido feriti, wot ni aba adugiti le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hapile rugu ke aba umuweho le ure umuti, maraswa lugu tuhanyeye, aramu de tinya pais ni hewe yumulu win linya yumba lao inyara wakuni luma mabundani frasa si hukudi liu hodi afala gringo luma ikali kuulida mehemeri ani bidia di luma lani na tarangi lehu marita kukubi tinya logu linebe wakungi
12: subudi wa mutu lagu sun lale larinya gubele luru du bungi hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ke luhama ni chusungu bai ani abri ha hagia mesun grigi ya labun lagu sera gedun bungi lugundu uwa bai niaba erederu ti richago ligi buge bungi.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Lungu la

0: usungrigia ladiga lidunu abah nugu wuguri adan. Gamalumun wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue iha ba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumagan badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginya lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumagan badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun habala. Itara meme ginya ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tikayabi sungrigia lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lun larichara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyu, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan rigunye la vinwa gili aba grigia lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labu gie laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye laguma diha li luru du Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara bayla, Heseri bidun lun bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha li lurudu Moisesi lun lagagu dun ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lun bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanyaguba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumu kwenye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata i buiti le negu balina lidon oweni. Mama linya. Nifigun afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lufigou. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigun numuti kate ibuitile na buserube, nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubay inu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigubali kate uribati le nadigubay, igabri lan na figo le nidabay, ligie adigubali. Subudi numuti luagu, uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena na diga ni le buidubay, sinyano muti adiga. Madiga numuti kata buiti le na buserumbay na diga. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubay na diga. Ainti le lubay mabuseru nubay na diga ligie na diga, lida linaru kate mama awa digubali, figo le nidabe ligie adigubali. darin mu tilubai tiluru dule dan le busen na nadigni le buidubai uriba tiligni la nadiga lida nisamina hinsia tililuru du bongyo no gamalumo arigat na luagu inihi la abaya luru du lida nugubu again da guati luma nisamina kata iligia I gabri lan na figo le nidabai le gama balina dawanyo fugiabu au kaba sa esefuna na lida ge I gabri lan na figo le nidabai le anegu balina lidon oveni Bungyu gubai rig lida ge wabure me Jesu Kristo. Ten kini alu bungyu. Gun faranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figou le nidabe. Seribi rigutina lun figou, keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guniguetto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meye hatina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo luwe Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La dega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahun. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutignia daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sun da, itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la, Lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyeri giba isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha frama se le liche gubai bungyu lun Abrahamu.
2: Niebi ba dame na chile de dali kia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uhu yere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises,
2: Gudem habubadina luleunt nabusera. Sandiame ihirdu lauleunt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudem habubungyu won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungyu.
2: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
2: Kame badiga na itara.
0: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseerun lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusurun. Lum aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungyu won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamawa huriyo, keisi lariya gubungyo tida lilibur oseasi.
2: Hameha mamabay numutunia, nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misye bayanu, nariya gubahon misye kumu.
0: Anilida mime fulaso lenye lbay lariya waguwa hon.
2: Mama nani kuhuguya, nyini balariya waguwa hon, lirahi gubungyo le miwabay.
0: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyo lariya har Isaías.
2: Lausu gipe hama latika wago Israel kai sagu larubaya, fiyuru gubaya hadaga salvara. Lugundo lagufle rubay bunyo lararo ligibu gusun bo lau lufuresan.
0: Kai si meha lariya gu meme Isaías.
2: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadaga watika wago mungu. Itrawanya hamuga kai si uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bany huriyo ha malu ahamba nya haricharagun richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina ha afa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumba iluagu dubule hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyo.
2: Rutina aba dubule hachugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumu na gwa lubungyo hawagu Israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luagu hafule sen, luagu anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia, lau igabiri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lung harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau, agufuliru ni lurudu lariya hare Moises.
2: Grige ha agufuliru tinya lurudu sonsu na gubay habaga ya tabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye lariya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri tinya la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
2: kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluwagu. Kata iti lariye gubay bungyu?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buwariye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tida banigi lulagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau ba finye lutau sumba nigi leresi birabu bungyu keisirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungyo.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme abay sungu bay, anifulesa ilumutia sunha aguaru balin. Itara linya kei lariya waguntida lerero bungyo.
2: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la aguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago, ahi magambu ginya lubay luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habay apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi lariyewa gutida lerenu bungyo.
2: Ma lubuidu hachuliru ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba unie le agamba hamalibay. Kaisi lariyewa guni Isaías tida liliburu.
2: Wagurene. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilfunasa gunfaranda hamani Israelina, gunfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate lariya hare Moisesi.
2: Na meide gudu badun, diga aba necha liha mama nani. Na kenga gudu badun, tigaba ne chani ha mahatinya gufura ngama
0: arinya gatiginya Isaias
2: dari motina ha malu ha balin arufu da watu na nungwa hon ha malu ha bayin mabu
0: abe larinya gu hawagu Israelina
2: tulani motinu ha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanar Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine la digaba gu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tania guelerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariñaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ikuli ibani latari, awru gali erede rahata gibani kuli, ani busiye tiyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba lariñagu bungyo lum.
2: Wanu dirata na sete nwilu kukiri ya nubalu wako, hama abudro kukia, ligi kukia, yewa kumbu mle baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Rede hanya atiri hadangi huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya bunyu uru dereta hanigi. Ruti ya agu le mali hiti hon. Aliga li gule magamu. Itra liyati chigiru mutale.
0: Aria gati Davidi.
2: Daraba gulamu wa hadine rulu sada. Lu hagu ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa hagu malihi hamamala. Sifuku wa lamu ikinye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gueto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsuina gubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaba in huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadig bai huriyu, buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai la nugubai, hachugira guhong hamaba in huriyu, buiti mambai lubai ti le lumbai la nugni hasalbarun sun huriyu. Ani engini abakate lenania gubai hun. Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, buseet na luhe meidi da gudninya nirasa, lugin ya hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lun, harandaru luma bungu yo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan deregi watu bai furumi ya tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Deregi watu ginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye deregi walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Deregi wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humatia luagu buidu ti maa humaa luwei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa humaa, harita go humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa bai ginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi anyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninya harigon. Huguya le mawa bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hicho gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladugu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hicho guwa baya hari gun tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabe, luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregi da la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, Darire que dame le gumuha li heresi bruni hama ba in huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
2: Yedi ba a salbaru du lesioni, aba me le gida nu riba ni hata ge lani nu hako. Ni haba ni dara ta hama, dame le na gida bruni hafigu.
0: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, baruwa tinha huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira, Hisi egiya lo bungyu logundu anua dira lumutinya haguchagu. Logundu kate la lichu bai bungyu magida lumuti. Grigi aha la nua diru banya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditun meha lun bungyu gama lumu gueto, lau hama haru huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gueto, ahen lira, lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Lueiri lareini bungyu luma li chulao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi arruha li bai somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini aba. Luma ge bungyu li abi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungu aginye ladigai. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tijuma ni duhenyo, lujetere gara guhungua sunsuina gubay lubungyu, keisi adagara gudini vivati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa weirigu ni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bo le, lubaragian lira, sansi humay ligabri hisamina, Sansi lamga ginye ligabri habagaridu. Itara lo bahiyabi lo hasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungyu nu, aninya gatina hun sun huguya. Lung ua la niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lung tila subu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula le bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu, Ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rigu nyadi wa ugu bulida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afiani le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lun beseri bidun hon amu Lunti veseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bai, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga diti digda go hon amu, lunti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun, Falahu me le buidubai. Lunti hise go huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa budeme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lao emenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hayahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubai hagibugin sungube. Adiga humay sun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduhanyu hisi ati nyanu. Magu yuguda humay vuribani igira humay lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lu bay mafaya da gudu negrige logo hariba linya gureme.
0: aringa tiginya bongio.
2: Ahin lama habai bagaimu, ruba ikini hum. Ahin maga aku habai, ruba tunahum. Itara lupa badugun, lulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganya irunibu vulibani, lubaragin lira ganyi be vulibani lau buiti.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha diga bali le buidubai. Ana hon ha adiga bali le vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufude ga loy luridu. Buidu la bousero, apa me buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungi luago bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungi lun la faira guduni le adigu bai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridun wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebesei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi e guarigu huma humagua, le hinsi e buti ilu grigia liladi adiga la li sun le lubaybe li lurdu bungyu, tanihar lereru bungyu.
2: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iene rogu niyaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wama li sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi e la grigia bila di bungu, kesi hisi e gua bungu.
0: Le hinsia bubai madigun ti wuriba ti luni aba ahawa lubai ti hinsi habu gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda danha li lun wagagu dun lida ge idabagu lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni arie buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate guribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida pacharwo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhumai kristu guanargu hubaragi en lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu ba ilaritagwa. Le reidu bai somu weyu, la digi en lu lichu gui nebese lu bungyu, le egi bai furume guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti e tengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia, le megi bai ui, lun lichu gui nebese lu bungyu la digi, ruti gui e tengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagarida wabagaridu nya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni, lani kristu wagia. hilati Kristu abai labagali dun lun wabude me baila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichigali dunu bibiri, ka wagu banuge keini kata, bungi rigunyen lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun wagusenu, ke histarinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu kebagali, liye laria bogori me. Luago hako trogu bala sun rinke nigibu ye, ani gufe sete ime sun ye imbuni.
0: Kada lubai tiaba wadage, laguseru ba luogu luma bungi. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubare ge lira, derebu gula harita gun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dini hibiri, o laburigu dini la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru la dimere hon guriba luago kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tiyan luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gula ligibu ya bungiu. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, luagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun luagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu haubai ti dalerenu bungyu lun.
2: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anakupalibu wagua.
0: Sun learia wagubai ti dalerenu bungyu, luma ge binaru. Lun la rufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu lun ma digi da gul lidange. Gayara lamu ga vemenigi dun tima luagu bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu lun ma digi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali. Wichugu ba uweirigu ni lu bongiu le luguchi wabude me Jesu Kristu. Resipi guahuma lubai tihuni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
2: Legia nichibo lubai uwele kune bumu hakana wanaisha liku. Naremu baginye luwago uwele.
0: Tariha negia lere nubungyo.
2: Gunda huma anaisha liku huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tariha neginye.
2: Sun naisha liku sun fulasu alawa hahumaye nabore uwele.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubungyo.
2: Lepipa apa nabigu wago hese le lube ilu lakumu dirunia naisha liku. Ani emeni kibaluwa.
0: Bungyu, le ichugumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinye ruluwago. Lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu siferi sandu. Niduhanyu, Choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hamamba in huriyu, e seribidun ile nadigibai napulichia ni uganu luma gieti bungi u lagu wa salbara gule, Luna nagubanya la hama ba inhuriyu lumbungyu. Lun le resibiru ninya keisi deve se le auti lagunda arabungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribidu lumbungyu. Luago li gunye mburikate le ladigube Kristu guanarigu nidangye na dimureha. Lun hayabi hama ba inhuriyu, lun hagambu ba ila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, Lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigubai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lun na pulichia ni uganu lagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenyein lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamu wa luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lu Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisido. Lausun gibe lila weyasu nabusa irun nadigini, guetoti kei gumula li la nuadigi mailuegi obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro. Agura batina lun hidera gubadina la luago nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luege Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa. Luhon na hanihon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisi lan na sielu ha mahama bain huriyu. Lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha mahama bain huriyu afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikate le derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hun lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lun lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegini Kristu to e seribidu bon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le ta childeru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduganyu lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duganyu lida ne seribidu lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hisi eba inu, le furumi ebe afinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu maria to nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabu iganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimureha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyerubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iganinya lu ampuliatu, numada hisi eti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lun urubanu kwa pana lida wawadigi marilagu Jesu Kristu, luma lun esu takisi. Numada le hisi ebay nu. Mabuiga ninya lun apelesi le arufu dalali bay lafinye logo Kristu saragu weyasu. Mabuiga ninya ginya hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya logo wabureme. Mabuiga ninya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadigi mariwabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hisi ebon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabuiga ninya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun wadugonyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya lan ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, purese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabuiga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, lebure baru gara da to, mabuiga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabuiga linya gai hun, naganonya tida luba, toginye lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabuiga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungiu, le gayara bay ladugunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichia bay, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungiu laguti wa salva urun lumagin lubaragin lagumesun ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vimabay lun sun da, subudi gda waali luagu wasalbara gille hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, lun aba badina la lani Jesu Kristu apostolo, na burhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabure meginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lale warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gila lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai ani ligia aguaru baihun lun lida huma aba luma Jesu Cristo le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Cristo lun huwara dun lun uala faringu hida abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muarani haganagua. Amu nyo gwenye regulanege kate ilarinyegu kada aba hidange, anyahe nege hidange alinyegu tinya, au lanegu Pablo au, hibiri alinyega, au lanegu Apollos au, hibiri alinyega, au lanegu Cephas au, hibiri alinyega, au lanegu Kristu au. Fane wagua nyulinya nafunage Kristu, da waguati nafunage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange, loidege, kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe nijuu hawa chuko nye au. Nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chubwe au. Olea rufa dahabwe lilurudun Moisesi. Olela gasike ne hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungi lichu la ubo lelun libidio niga me au. Lugundu lida lichu la ubungi migirun lumuti nye grigi elun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lida abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagi hama bany kuriyo lichu wao. Ahi wagia wapulichi anulagu Kristu le adara wagubo ilau guruwa. Le aba bay dubu achugira guagle hon kuriyo. Libidio niga ligia au hon hama bany kuriyo. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyo lun lanigu hama dandu kuriyo kei griego Kristu lubafu bay luma lichu lao bungyo. Le hamuga gajara bay lenege la libidio niga au lida bungyo. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
5: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu be Kristu.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hajun luagu linare bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichia luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudei. Dan meha le nadimure habai hun aba napulichia ni lerenu bungyu hun malu hatina naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lida laurugu lubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lida, justu tiwa dimure lelana lichu au honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubo le, mama gini hani ha aguma dihabanya ya ubo agu, ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigi. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagi lubaragi la digni ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gum faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungiu.
5: Kata ile marihi wanyagiri. Ni le makambu wa nyakili, lebo ni meberu gili titu nganiki grigia, likie buri la rase ya boi bungiu, onhanise ya bubu nyalumu.
0: Aba la suku dira gudoni bungiu uon lida gilani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age la rita gu bungiu. Kahadange grigia gayara abila suku di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyo. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyo won lau lareini. Adimore hatiwa, luagu lareini bungyo lauburi dimore le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimore le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinya wagutida lerenu bungyo.
5: Kaa gufuranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumu wagia finya tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya servidu tinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyo, leme haramu da wabe hun. Lelubaiti ibihati aba, wadagimanu, lunti la digini buidu lun, la rufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidun li yubudi ni luagu. Ahin luegin en nobadina, mawailiti nebereserun luagu ida linya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumye warig le ubowaguna, ni awwa narigu, sinyati nariyengu ahin buidu lubay neseribidun lun, o ahin imihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubay ti luagu burikata ilubara gyedan, agura ba huma lagiribudun wagule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabule me taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalo. Nibirigu, nadimu ni habay hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma Apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunyen lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi huma jagiru umeme luele buriwa nyubayi. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa labungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru, keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debili tiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afa gadiwa ilamo. Magrabu, luma madagraguni. Uribati hoseru ni wa grige. Mabati wa. Weriti wa wadigi marila wahabu daril nun la buchadu wa wago. Dan le hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Dan le weibahon aba wawanduni. Dan le hadimuri ha uriba wa wago. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyule osera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grige.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Síganos.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Larita guagudu badun luago ligabri nabagari dun keisi afinyati luago Cristo. Lung haye ghani, le meme luwujeri igabri le narufu dahabai tita sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age, apanta hatinya, halita guatinya luago midin badin la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai arinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lun nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua lulagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meivije ile, lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na, huma, le nyi hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdana li le adigba li figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabulemi Jesu Kristu, Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwa rito, idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Hagana gwa ginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumba ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lun tiwe feduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habanya. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubuwa guginya. Lenabusa irube nariyagu hun, Lumondara go huma luma ni aba le aniya go tu lagu duha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu o luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigi luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luegi Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti lariyaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya lagini angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariya haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribuha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubu.

0: hun sigil lau hagen dagun luegin. Bui timati lun higiru lun liberu hun huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanargi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricho banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharua tinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahi hidange itarahinya meha. Ahingueto. Chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo, sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun, gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungu yubiangu bai kate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itara kei, lasara gudini bungu kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya, na nige imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
1: Ayabu iba biangu bihlu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumun le ondaruti lumun kristu aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadegi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun tigia tagunfiri wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lun tia hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyangu yonlagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia honguwa. Luma gamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lagu sinyala litara du. Ruka li bungu ya amu ya gwenye gubafu lu kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari, aninyaga tina hon luagu buidu la hamuga lu herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana waluma. Mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu ani gunda atilun la sigino agana watuma mol muti tigiruni ugiri le mafinya bay bariwa ti kaisandu luegne tobadna lumarito afinya bo lagu Kristu uri ti to mafinya tu bariwa tu kaisandu luegne lobadna tumari le afinya bo lagu Kristu luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahnya ani ti gweto sandu hanya lumbungyu Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinya bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu ya vuri ain du gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya uguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi ulun, lun lani gula. Itera linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ainya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai seini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ainge aguwara lun aba le meresibinu lagle seini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Me berese wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo merese binulani. Le busewa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bun madiheri ba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le lagu rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa bude me Jesu Kristu itera me meginye le meha mama bai damu ni lun aba grigi obuwagu dan le lagu rubai lun li damu hali Kristu ligia li labure me aganyi haladun bungyu lagu onwebu ebegi migira huma lun hanegnu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gye bungyu lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gye ti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redeno grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabuse irubai nariyagu. Murusun gali dan waba. Luma gye lubai ti gweto, ha maria ibanya, lunti heseri bidu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye touserun uri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, E taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabure me. Dere wanyuhungu walun, maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti maati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti maati lubai lira, lun tihadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. gayarat hichu gunu luta dari luta mari duluma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagu. Luago mon lumutila luta mari du haru. Gayarat hadugni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichu guhamanu haru luta mari du. Halubaiti ichugu tu haru lum tamaridu buiti hadiga. Hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to Maria itu labu genyon lereri hatumari sunwiwa agilila ahin owe tumari gayala titamari du luma le tabuseru afine tirigali ligia luago Kristu lausun lira buiti mabui hamuga lun mamari dunya ta ligia narita gumboi ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluago egi ni le adagara wa gduti hong guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi rung, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowago. Mama hama bungyugu ladega subudi wa muti luago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowago yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai. Ligia digibali sun katei ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebei la digiwa sun katei ibini wagia guanarigi. Gama lumon masutinya subdiruti inarini. Anyahin ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi katei adagara wa giduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luago mama la kate lewegibai gajara agudu bali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagiame luegin megin wama. Gama lumu luntirig linya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luago gajara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luago burikate le. Nyein. Lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le. Le adagara waguduti hon guariwa. Itarati ladiga bisubude. Feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye. Leginye ueginye bai longwe Kristu. Danluweiti hafigon hakontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Afigon hanya ginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mate lu meigin digia na uvi luei na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Mafunage arika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanarig limbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugun habadin na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunage lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun waigi luma lun watu ni keisi wafair waha luago wadig maridu luago hufulesei? Maricha ti wafunage lungu wa mare idu tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lao oye sunkei ladigu ni Feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun lago auri ginye la luma Bernabe maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la atidangi. Kage unigi rubai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi gu harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye lurudu. Lariya haretida liliburu na lurudu.
1: میچ گو ما ابسر لوگ لیو مکولو با گس دان لے وقت مری دونگی دالے پر ہون والی لنا دی
0: مام لارینہ گنے بون گیو لیرا ہوا گرو گو با گس لارینہ گنے گنے کیس یا با ہیم پلو وون لوگ و فل سین لابور دو ولور دو لے لگون دو دان دو لے اوہ بلی موا کیس لے افر ہبال لی لنا دی لونتی ہدگنی لو امنگنی لو ہریسی بیرو بای لا حفانا لیدانگی الو بہانی کیسی تی بناگو و مالی لو بای لیلان نصیفی ری تی دا حانیگی گیبه تی فناگی لاری هین هون لون و لو بها مروسون کاتی هومگی آین گریچا ها بای آمو لون لیرا هومگی گریچا تی ماتی و گاما لومو مایوس و موتی ایریچا لی لو بارگین لیرا افاگا و مالی سون لیوه مگی لو بای لوی لحرین دون هون اگان بای و پوری چی هانی لرینو بونگیو ایبیدین تی سان هون Lida gen la le tempul urgu bai hawinwa da ha eseri bidubanya tempul urgu? Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa da ha eteni rubanya lun lataru? Itara linya ginye la linya guni wabure mehesusu, lun ha la apurichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lida gen iricha le, mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubare gen nadigini. Mama kata ilunti na pantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gama lumu ahi na diga lau sun magundani, na gunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati na faya iruahabai, lugayara la na pulichi hana lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, Marg dunga nei niricha keisi apurichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube. Luna ganyi irun sarago grigia lo kristu. Dan lehagana gwa na huriyu. Aba na digun kama huriyu au. Luna ganyi irun ninya lo kristu. Dan lehagana gwa nyadi na la ha. Labu gine banya li lurudu moisesi. Rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia. Luna ganyi irun ninya. Lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia. Luna ganyi iru ninyo haa mama banya labu gen liluru moisesi, rugu atina nungu wa kai hagia. Lausun, labu gen yadina la liluru dun bungi, kai labu gen yadina lubai liluru dun kristu. Dan lei hama na haa, logu wa banya finye, apa nadigin kai hagia, luga jara la na ganyi iru ninyo. Rugu atina nungu wa kai si kada hawujeri, grigia luga jara la nesefurun fiyu hadagi, lau furumie guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lan na asalba uni nu, lun gafana badina lan lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Eibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gduni hahureru. Ani hadigni luhaganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, Neferi durubala lari gine buga apulichi haadi na la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Gurati nye ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburikate uribati. Kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hong gwari wa kei meha hadiga fiu hadage. Kei si taniego ni lerenu bungyo.
1: Aba hanyun ligrige heiga luma ata. Lari jien aba hagunese runga daha guwa maricha ragoni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Abalarufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadange lidan abaweyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadange abahowegun lau lagragudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadange. Abalona hani bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagube. Susere tisun lehon waguchagu. Aba laburgu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lidan lagumuhon danle. Lelu bay ti haritago bay lagu dereg dagwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira dame liabi ocha baguni. Larufu dubay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu luba ile nariya gubay hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago viwa hama gwariwa. Maria gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubay hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu unhame eiga luago hadabla mafian. O dipusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagia luei. Inari nile arinyo wagubay, gayarati nadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Gayarati nadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubay wongwa, lunti waloha nile buidubay hong amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichukuti hun malag dahanga nikata lun nyen la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aniye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugoi nichu yetengi luni luguingi ulogu le nejibu.
0: Ahun lubaiti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bay lunhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bay huriyu ni hon ha lanigu bungyu. Au hauchati na lun nagunda raguagu duninya sungu bay lida sun kate. Mama riginye nuoguwa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lun. Gayara baila hayabi lun hafinyeru luago Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichig na bay Kristu. Nibusi garid na tilun la doura gun aba wuguri lau lichig dan le la furi idun. odan la le la dimure ha bung yulium luguginye wogeri lege. La diga lau lira litugunya mi nebese lun le wairi gubay hada sun grigi. Ni busi garidna tiginye lun madora gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire I bung yulida hadamuri afinyatinya. Odan la le la dimure ha bung yutium luguginye la diga lau lira keisi gubayri ghamuga la salun tidiburi kei wogeri. Aho madora guaba wuri lau tichigu Buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi daruguwa ta lau tichigu. Mon lumuti la dauragun wugiri lau lichigu lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Aniyarifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bongyo wugiri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyo wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lida gela wugiri, tadiga wa wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate arufu dhaati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liliglisi bongyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti luagu adiga la buri hondara gun uribati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la farin go hida. Aniya finyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinyin la farin go hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri farin go le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gubay inebese lun. Lugundu dan le la children aura lun heigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariyagu.
4: Oho, nugubule, lene terenge lukui luagu kufule se, adiga memi humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariyagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu ni, adiga humui lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugargle egi tu fain tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarage leigunu fain luma latunu divain. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luagu la ninchigu lugubu wabureme. Hollumuti ani guralumuti lasie diruniwa guanarig. Ligia nyahin lubai sarago hidange, sanditinya, debilitinya, hilagua hibiri. Aha wahamuga subdiragua wongwa buidu lubaregne waigi, luma wabureme, ma baichun lumuti wahamuga wabureme itar. Ibini dan le la baichuni wabureme, la dignye lida lun, wafurende irun, luai meme waferi dirun, uwarahama lirahun ubo. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Dan le hondaragun lu haigi, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabi, mabaitu lamugan bungi lagu luriba, ligabri hondaragun. Naranse rubai leburi libri kate, dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru, buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ai mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusurei ubafu birile rua alibai won. Gama lumu abameme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugajara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihatin ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalumun sun umege guni ligia. Aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama loegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu lugodu mama na agu.
0: Mama loegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga abar gini la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gu ugubu, abar gini ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinyagu ichigu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligeti ma wadoura guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligeti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata, ligeti ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufri tiginye buri le libri. Ahi ginye auserua aba lidange buidu aba lagundarun le buri libri luma. Itera meme linye ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungio nadagime tinya tidali liglisi furumie tinya apostolgu habia ma profetagu horua arufudaha tinya lagu kate lagu tibungio larigi ha dagubaya milagru larigi ha reida guagudubaya sandi tinya ha ideha banya ha dundeha banya ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostolgu funagi sungubay profetagu funagi sungubay arufudaha tinya sungubay O di sun hagia adagua tia milagru, gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubui du agai buri ubafu. Guetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugu bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gu bai. Lidage sifiri larinya gai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginye bei la dimuri ha bungi, a dimuri hati lau hererun ha gambu balin, lun lawanse ragudininya li da kate lan na bungi, lun lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le a dimuri hati dimuri terencha, lun guare gunye le seribida. Ainti le iyum luginye bei la dimuri ha bungi, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun ha dimuri ha dimuri terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimureha bungiu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyendu bisidon na dimureha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bongiu o arufu dahanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu akala waninya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri sand hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muria haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna aguagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidieti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Girigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gusengu dimure le gumfaranda wati lida honda ragon tila na ligilis. Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubaregen nania gu disimilu dimure terencha le uwa tigun faranda lani ni abar. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lumburikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi wena muhanya lida ligaburi hasamine ru. Larian hare tida le liburun lurudu.
1: Nadi mana ya bapa mau lihat anak fulas sulai lihat anak amu lugu yang dimurai, cuma hayu mau lugu kita terangi. Ani ni ini tera, ni beres sebanyak nau, linya larinya gun, apa yang mungkin?
0: Seribiti lubai ti ladi mule honi wa amu yang gue nerg dimurai, sei ni me honha mafinya banyak, mama honha afinya banyak. Ahin ti ladi mule ha bungi hayu mau lugu yang gerigya, seribiti sei ni me hon afinya tinya, luago Yesus Kristu, mama honha mafinya banyak. Dan lubai ti le, onda ragu hanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu halila hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginya. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Aninga galegini me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban laginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumulugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurenda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu guginya banya ladimuri ha bungi lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungi aba bungi lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri han urinya lida hadamuri afinyatian lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama heisi lanyaguni lilurudun bungi. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni luagu mama la huma lagume sera lereru mbungi. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimure ha bungi liyumulu kuginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubu diruni luagu aba la luguma di wabureme Yesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lugayara la ladimure ha bungi yu, heyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, luago Jesu Kristu lewa salvara gile. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago be napurci ya hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salba ragale hun. Luagu hilala Kristu luagu wa figon. Feisi tarinya guni lerenu bungi luagu lunti lala so seredun. Larigi emeha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni. Luagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungi luagu le lumbi la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigi nye hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chululumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagunlungwa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagunlungwa nu lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la nikata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani mereda ti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi meibei. Bungiu le numa bai lau lareini. Ligia nadagi meibei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi meiha nyabanya hagia la o aula. Aniha uganu le wapurichi habai luagu Lazaro Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyaha hilubai hitagie alinya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya Masaru ti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu wa salbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahin masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahin masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginya lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun nikata, lida gidu hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke howe gu sungu bay la diga lida gen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bay lali gen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Lali ginye damele la giribudun Kristu bo wagun, ligye me hasaron lanigu lida gen oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri arue hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni arue hani lubungi ugusili. Ladega larue haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi lagu rua la sun kate, labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungiu labu gion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gion lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu le liro bungiu labu gion lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kage naganyi rubai lau lira. Ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigien oweni Richard nyahamuga ha alinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, alinya waguwati.
1: Feri dikita hamuti, hagubwe umada go lukuitu mdabu.
0: Inaru nilira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanaga busigana. Hafuga nyembe alinya guti.
5: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchu abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribay. Lari gye labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe lwagu ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubuwaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubuwaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Italuba ginye lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbay idambala wabagalida ya gutasielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow, yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adan lefrile tibuduri, aba meha uduri ima.
0: Ahin ti Kristu le ginye giri bay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugu bay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bay lau muwa. Ubuwaguna meha. Libiema ubugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigu bay lau muwa. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu na bay. Wagubu gweto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumu la chilir babeyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi u sielu. Lugundu kate le gowe da dibay sinyati gabara la lida flasu lenye lubay uwa la oweni. Busent na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lani gu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sun gube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lani gu Kristu ha. Hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba mehasan sira wagun ha. Mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayara bay lanyaladu. La sansi raguba lidon aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gombe da dibay, la sansi raguba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gombe da dibay lidon le mowe da dibay. Aba meti la gunflerun le buruwany betida lerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mi luban fowe. Owe ne aganye bukofu luba ganye mi. Aganye lidir agu.
0: Figo limi ragule bay owe ne. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bungiyo luago laganye ragduni wa lida sumburi kate ile. Lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyo hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunwa da. Gawon guwey naregu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay. Wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londa un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me bañayagta Jerusalén. Adiga un maikei narufu dahani tida sun ligilisi lobo vagu galasie. Sago de maso lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidange le lagani rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun merede dun me ondaragua censo. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Ábame nichugun garad.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hijón,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nanere de la confiuta huma, ahembuse wabureme. Nere de rubaya uburgo Éfeso, darí lueyuri pentecostes, lugundu dará libena nuba, luneseribidun lun Jesucristo ya. Lausun añajen la sarago misinieti, hon. Ahen achilera Timoteo, houcha humal no gunda la haganagua, lugundu luadigi mariña luago wabureme Jesucristo keisiao. Manega humay keimikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera guayme lugayara la lagiribudun numun, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesucristo, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura guadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumun lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun, aniafinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuriha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila, tuma purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha, jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le Naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti misi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
1: Au Pablo, lani Jesucristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da tohun huguya le tila na beiligilisi tohuburu gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesucristo. Alawa hoa la bungio le luguchi bai wabureme Jesucristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai tisufri wabai, La susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufurirun. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungiyo. Niduhanyo? Busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai girigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemenigidu lagu bungyu le kabafu bai lun lasara gudu ninya

0: Lanya, mama lungo wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lanya oweni. Ani ruwa mali wemeni gilu wagu. Lagu le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lungo bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lungo bungiu, lagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun, Aba ya hamuga na chila agun arihu. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeo. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kate ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou. Ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefen tibungi ulago marinha guwama abakate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi. Keisi ya choyru ni luagu veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menu. Gefen tibungi ulagu lira. Ahi mama lubai linya, aranseti na lun, naunabu lau ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widera gunun, luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Lige naburiha bai hun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudunina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le naburiha barun garda tuguya hun, Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru da guagudunu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri lun maweiri la Na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugu bai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, Le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugia Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. la diga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu lagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu lagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wa weginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lun bungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereno bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inaru ni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege ya kai hadiga hibiri. Uwa lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana guwa. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti wa lun nikata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi, le meme ichugwe iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti lagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago weiri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati lu weiri gun uganu lela negbe sifiri sandu won luago wasalbara gule. Ain weiri lu bai lu weiri gun meha lurdu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi won. Weriti maati lueri gun ugano luagu wa salbara gule le yaricha raguagu dubaliwa legibu gye bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu gye ueri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugudan. Weiri gu timati lueri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emeni gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lun marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lun gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugu atuaba belu la hojasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni nyen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei, asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada, la susere dube itara la diga la digni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labung warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digin aramu da guarigi. Mosa enutiwa lau ieni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigi, lida linyua rubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau, harihi, luma hasami na lumari hamani, lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lwagu weseri bidari gunya la hun, lwagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungiu meme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawe, anihe da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwa tiwa gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
2: Afinyati, nijena tinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Lwagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei nawanya munadagi wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumuchaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na keiha muga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe gawagia, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbai weresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wabagari dalida wagubu disenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga kimi wamani lumu vigilu ni ugu bule ja ubo wagu luwodi agana wa lumu wabude me Jesu Kristo sielu. Ligi wafa agube lumu wadigu ni lugunda wabude me suwanda. Ja wagia jebe ubo wagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararamu wa ligibu ya Kristo lumu laguse la gudaniwa, lumu leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le ubo wagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninya sungerigia. Subudi lali bungyo kata wala. Ani aguda batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Wichugunye apa chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyo wawo. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Ani tida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen bungyo. Ain ti malu lun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubai ti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubai ti kweton lun lubaru wagon, Manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitara hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragud ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungu hafigon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragud ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu. Keisi gubairi ghamuga la yumura gubungu guanar guhun wadagi. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien lowad na Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tiña lida luadig maribungyu. Ayumura wati wa hun, lun meresi birun humani, La reini itara guareg. La rihane bungi tina lererun.
2: Chiluti talo na rufu tingi na reini bungu, aba nono bungu. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chiliga li lidani bungi, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, wa rufu tini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungi wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tiya grigia lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura sun luma wareini. Lau walufudini lubafu sifirisandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumatena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habaron waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihen da ibihatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere hoati buidu wawagu. Anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseruni wa kama hiruti wa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. waduhu nyu korintuna adimure hadi wa hun furangu darawa maru wanigi hun le gumuti le luwenri hisi ya won masansi ragunti mise habu hun gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni lun hisi habu kuma won kei si winsi habu hun mundara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinyalwago kristu gayara tifunagi gamada gola richagu uluma maricha odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga gayara tifunasa nyila uwara nilina kristu luma mafia ida lubagi luwara dun aba finyati lwago kristu luma aba lema finyati kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu ani li tempu lubungi lebima abayi wagia kei larinya gubungi guanarigi
2: Nakana upa hakana kwa, haibu gaume hakana kwa. Au kwa habugi ute, hakeme mutini.
0: Furiku malubai ti hakana kwa ginye, hama finye banya.
2: Disi huma hawe, linya habure. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguja benerangu nyu, linya larinya kumo habure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios Capítulo 7
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu, ani haburi farama sele la digi baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri, iwije wawariwa, dandu loi wagubu keitoi wawani, haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi, la luwenri inebe sele wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, Mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugubai gurasu hon ha, magura sunbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachili no titu. Ani mamarigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na lagu, gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda, gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lulayusu ni iru nile wawagubai lungwasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru niligia won, ahinti iru nile lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutu ani hanufu dagwagu dalaun larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lauti sun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga Nasami narunyala saragu lau grigi ya le digu bani vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburi habaru lu gefein kuma ligibu gebungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idaragu ahuma alisungu guya lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itaralinya ginye inaru ni la le warinya gubailun Tito, luago barigu wa wama wongu wa hau, ani wairi timati hinsie lun dan le laritagon luago hadigni sun huguya le la muri hawa ihuma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyero sun suina gubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hun tila na sun ligilisi burito lobo agubu Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigi lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegi en Jesucristo. Adiga tinya sigi lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebese lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu dironi hayumaha hakibi lu idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere umbungyo.
2: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu malongu wa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyo lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinye tina luago weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadigi mari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni luago busen hama afinya tinya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyei sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguni wa luege laundarun idevese le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kata ilau arumani. Mama rigili gibugen wabureme hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban. Wugiri le arufu dalali bai luweni labuse erun le seribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luago bay luago hichu gubala sarago i deve sei lausun hugunda le alg dahati libugri tito aniega huma lu luago nupana la luago luadig marinya la numa luweseri bidun hum ahay alg daha habugri bia iduhanyo luege hesu kristu ha luma banya aniega mehon luago honaha la tilana buri ligilisi luago hichu gunyala weiri gunilu kristu italia lubaiti recibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila hariki ni ugiri ya hagia luago inaru ni la lubuidu vereru huago ani lungi ya hasubu diru sun hibiri tila na buriligilisi luago insi habuni le huago bai hadi age ugiri ya hagia.
1: Segunda Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa ideve seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha suwa danariego hon lobo waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe ani hibe age Macedoniana raguha nyaginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanu ha huagu lunti lubaiti aranse nyo huma nyandu dugu hanye hadange Macedonia na numa hadari rome maranse runga litugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima lalige nruwa malila sarago wafinye huagu ligia narita gumbai na muria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanihan relerenun bungyu. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugubaginye hun lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetine keisi gubairigu ilo le abu nubai abame laweri dagudini bungi umurusun fulesei le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weiri bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu ideve sei won. Le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyati kristu. Lue hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun abarik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun kristu. itara kei te yedunu heve eva hanofu de tina lua iginye higira wagudun hungwa lun he yedun lida haritagun. Lua iheseri bidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Laduga ahanya nyumbi apuricheya lua guamu Kristu hun lua ile uagubai wapuricheha o heresi birun la amu sifiri lua ile resibi humali bai o heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lua ile resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaruni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bairuti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nun. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yarabai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kaisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliruba weju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba aritaguti luagu la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Danle nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lilan na ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadina sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadi na saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencha uburugu, Arabu, luma baranaha, luma lida denchag hada grigia aninya gutinya laguiduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ahin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ahin abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigo luago. Ahin lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabule mihesu Kristu, le umbe lunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai dameha le uburu gunu bai damasuku aba li chugun gumati mati le eseri bidu bai lun uruwe aretasi ouni girutinya lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wa gudun lida aba faninye lida gi aba lufune deren lubari yerun uburu gu itara linya nesefuru haha burguginye naga niño.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige ni kata lau ladimare ha buidu luogu, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja la rufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebay, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungu kata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudi grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihinina, osugu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibuga hakata ile buri larufu dubai bungi yuna usielu, dariha muga lu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lu la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lu, lagida unisandi ligia nuai, Ladiega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi yoko. Anu kuipi witi lira lomba watu niso asofiru ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau apostolo gu weiri gutinya haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagro weirite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferud na humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarug nevesi raguba nungua luago hufulese lausun genege lani luago lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun lausun lida anyahe arinya gutinya luago abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni yeda numutun funage lau aba hadage grigia ha nouna habanya hun amuri hatina luma titu lun lidi bisidon auna hau aba iduhe iluma yegua lumutun funage titu ma aba lau wosenun wagia biangube ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa hafuga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo hisinya tinyanu warinya gunyan luunugu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initugun ihuagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagagu. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidon laniga gudunina nobungyute busiga nuhau. Luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahi anyahin lubai biyama ohurua gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo veridi numutinya meha ha adago banya uribani lun Hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto. Nania gunyanya honsun ha. Asigiru banya adagu wa uribani. Lago dame la nidi bisidan. Lago luru wa weyasu. Magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia. Narufu duni hun. Lago adimuri halan. Kristu nidagie. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti. Luweiri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidula lidi won lidabai wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidula lidin won lidabai wouchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubai lan le buidubai lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidabai wouchagun wongua. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigie luago lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri idameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsui na gubai. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nidaragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sunisun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu, Hongalasien, capitulu, aba.
0: Au, Paulu, apostolo le mama hanua di nubogirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au, hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungi luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labusa iruni waguchi bungi. Weiriguni lu bungi lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiruni bungi le agua rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasgirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichi wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waniyaguni, aniyaga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labuge inyara waguni. Dan le naniyaguni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu ti asalbaruni le wagu bai na pulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na religlis ni bungi. Afago au lu, nagumu chagwaga dunine. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungiu, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiyeni, le meha labuse rubai lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyeng ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyeng hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabany huriyu lwe lerederun nafagu keini kata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebel rutinya wagana gong aramu dagwarg lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busenti nya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira gwagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inayru ni lan na uganu lwagu tiasa.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Humali luago bungi meme la le nadagi mebei lidange fedru keisi apostolu hada hurio ligia meme laginye nadagi mebei nidange keisi apostolu hada ha mama bain hurio keisi subudi lani Santiago fedru luma Juan ha anegu banya kei weirigu timatinya luago bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu abahichuguni hahabu won au luma beru nave Keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gittinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bain federu uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibuagun. Lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi ha childina grigia lonaha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayara bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru nawe hama lida kate ligia. Dan le narihin boy luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu federu ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima adunya kei ha mama bain huriyu. Ida linyati babusa irumbay bafosur niya ha mama bain huriyu lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyaga hon. Huri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikontia kei ha mama bain huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lida, subudi wamuti luago uo bay lani aba arichara guti, luago ladigu ni le lubay bay lurudu, lauru gubay la finyeru lago Jesu Kristu la richara gua. Ligie ginye lebu bay wa finyeru lago Jesu Kristu, lun gayana bay la warichara gun lida agi afinyani le. Mama lida agi wadigu ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba arichara guti luwagurugu ladigani le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingie naransira guay, au guanarigu gadunu bay. Au luigin li lurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubay lida nugubu, nabagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nha bubay nu. Aba ledere gira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti, na maharun lun lareini bungyu, Lugundu lunha muga gayara la, larichara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
1: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi sa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu, odi luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani si firi hun, adiga ligia milagru haganagua, Kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abramu.
3: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
1: Lige lubayi ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banyo.

0: hagiye la diga wagumbanya Abrahamu hatimati kei subudi lani bungyu lubara megiwa luagu nyimbanya la hadangi ha mama bany huriyu arichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu abalarinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa kei si buruanyu la tida liliburu
1: abini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya
0: itara linya lubaiti ha finya banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinya rubai luagu bungi. Ha afinya rubanya luagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Inye ra waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurdu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurdu. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinya ni la nyura, la diga la niya hari.
1: Le agufli rutisun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu taniha elerenu bungiu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le, farama se lubai bungi lun Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungi. Niduhanyo, nitiga aba kempulu hun lidage yeti habagari grigi. Dan le ladigun ugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni lelurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digubay bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lelurudun Moises le farama se lubay bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, lichugu bay bungi lun Abrahamu, rulumuti lun la diga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia la ligia lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi la diga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago muwara dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirunin le lubayube iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
1: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bay bungi. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhuguya luago hafinya luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbe inaniego. Isani nirugi li le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bay ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbay dan abalona ani bungyo liru le agura hobay titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen le luru dun moisesi. Liabin bay itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyo keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyo abalona ni lani liru sifiri titan wanigi ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungyo baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni liru hadibu bungyo. Ainti liru bubai bungyo garicha tibu lun alaga lidagin kristu. Dan meha le ibidia gili bungyo hun hadamu nyadun meha bungyo gu. Ahin gweto keisubudi humali la bungyo o keisubudi ladun la bungyo. Ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa keisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura gwati na hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira. Aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guwana rigu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandi rubay nuago. Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese. Luago ahin la hamuga meha. Gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagiye. Luwe girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigu ya ha. Gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubay lun hadisa da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da. Mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufri runya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinha li luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinha gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya wububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubule sinai lige agarubo lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia, ani lirahinyo wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunta goba wuri maru hitu to maru. Wago aba la ugunda ni buge ele bidi e boyagari du nebu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sigu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itarakei meha dan ligia. isani le agura hobe lida aba igabri kei furumi e gwarig agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linha ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinha gube lerenu bungi tarinha hare.
1: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun luagu ahan la ichagua hungua labugion echuni lalana seini luagu ugubu, meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Naniya gayali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali seini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse erumbanya hadaruni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila di bun kaisi bisi nye gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigu. Gama lumu, ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fari nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye gwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine vigirun lun la donde haniwa sifir lida sun le wadigbe. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagie me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidage lidon figo, huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figo ligie. Adiga humay lau insiye habuni, lun tigye gonigigwa huma hungwa lue ginye haburha lidon figo keiligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa lagu weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungwa buidunyu gayara ti lanangu lungwa lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la fariha ni sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha den wawagwa dige ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigin hamuti sunle larinya gubay lurudu. Busenri gtinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugia, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luguyeri subudi luma gun farando won subudig dalalin laranse alemeha aramu du nyubai won owarita gun ilanle la samina rubai la digun lumbu galonda rubai la sun kate lida Cristo dame buga lagun fuliruni dan ligia dando lebri cielo wei ke le ubo kubai lida Cristo anua dira lumuti wa bungio lumage binar lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni ani sun le lidan yin lugunda bungio le adigun bali sun kate ke labuseruni wagi lubaiti le ichugu bali we meni lago Cristo furumie lunti bichugun ueri guni lu bungio Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani ugano le nigu balin asalba uni hun aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichuguni bungi won dame la salba uni wa sun sui na gubai wagia le lani gubai lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubaya bungio. Masu tine tengiru ni bungio huago dan le narita gon huagon lida na furi idolo. Amuria atina luma lubungio te wabude me Jesu Cristo. Ugu chili wairi guti. Lung licho gon subudi inyo ginyeti hun lung gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungio buidu. Amuri atina luma bungio lun larugon gadagduni hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungio. Luma ida linya la luwairigu luma lirisia lagan le lichugu bai bungio hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebe habai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungio la usarago ere dan le Lazara gudu balin Cristo lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lomwere jagita sielo. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielo bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Cristo, rule ginye Cristo guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Cristo, ani tidanyen Cristo, le ostara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hada giha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflir luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungiu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Cristo lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagularei bungiu. Saraga da lumuti wa ginye bungiu lidage oweni uwara luma Cristo, aba larue hagduni wa luma Cristo jagta sielu. Ladegu bali lira lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Cristo Jesusu lida medanle luba iliabi. Ladiga luago lareni bungiu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungiu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Cristo Jesusu, luma digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Cristo hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidara do bungyu hama lanigo luma farama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Cristo Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Cristo. Barila adiwa Cristo lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. anilida lugubu guanarigu gringu alumuti gaganigu le meha afani ragubalinya. Gumuwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adige inalanya kuriyu hamaha mamambay kuriyu lung ababanya la lida. Itara linya la digu niaranda uni wadagua. Lau longwe kristu lau gurua. Aba lagumu chaguagudu niguribu le meha hadambay kuriyu hamaha mamambay kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biangubay luma bungiu. Adige inalanya biangubay lung abarigu hama ugubu. Nyambiti Kristo aba la pulicha ni uganu lwagu tiaranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha nyarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lung bungiu lida agen Kristo, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, Ani ligibu agunyadu ebu le hijugubay apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lung ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au le adiru bai luegi en luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarig la emenigini le idon bay haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubay, le haugine bay sungubay. Nadagimein ligia hau sungubay, ani anihein ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuserubay Kristu lichugulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru nala nyata uruti lumaku. Aba burili cugu bafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumnya lidon fulasu buri le una butima bay ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme icugu bay ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asal baruni. Hibiru lu fadiri hama luma lung maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lung edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lung lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen girigia sumaditi nya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insi ya ni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu. Uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadibai, iseri guahuma lida hani sifi luma lida hisamina, deguahuma lau iseri igabri, igabri lila digibai bungyu kei ligabri guanariga, lida iriter letima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida, mafigun huma, male da laveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani, lun la giria gun lungua, lungnie gayara la lidera gu niña ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Kei liang ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni wagua, itara kai wisnya dulu Kristu, aba ledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, molu muti ni lun hadimore ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, marine gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichu gue tengiruni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibiyeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai girigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati leha digu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimore koni wa lagu burikatei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wa gubai.
1: Adagu duwa ba bukuye le arumu bai, saraba kata gilinani, aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humaiki dani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lun Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa ititu wagu. uwa nikata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hinsinye abuti tun lumari hinsinye guati lungu, uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
1: Ligia ligi uwa iluwe uguri lugu chituma lugu chundu na mari yedu tuma luma. Aba ngayo ilu gitara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lung tila hinsinye ta lumari lung kei linsinye gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinya tian lum gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungi le anegubai buiti won lao wagun fuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwidu la tabung ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubrigo, magani dagda kumanya hisanigo, agri harig humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahaina hon kei labuseiruni wabureme. Ubuen rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lo Kristu, adige ina lugunda abungyo tausun hanigi, adige humai huadigi mari lao ugundani, kama hamuga lung wabure me hadige, mama hongirigi, ladiga subudi humali lao kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafaye rubai lao wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginye houseroniya hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay. Ani aba la lau la nagni ya bungi sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dauhumu sun dogu oto lichugu bo bungi hon sun lani gulun deregu dago huma luay leye dago nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago tiwasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le ladoiru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lungharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barikho mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barikho mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le, le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku, waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun larinya guni hun ida wanya la lun lichugun digda go hun rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabude me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi la guaditi itarala.
4: Ligara da Paulo, Hon Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteo, e serbi de tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, Luma guinha hon sun, alidi hatinha hama tabuti guligilis. Recibi huma areini Luma darangila Luma ge wagu chibungio, Luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengi uninu bungiute. Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salva runi, luma ge furumi etiveyo chulu lumo veyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime veyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mututida nanegi. La dega gafana tu numa li dan la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina li dan ayumra gulu bungiu huago luntima la weiri du insinye habu li dan subudi lumagun farandu li dan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba orue hamasun ha hibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri, hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi hagia, luago nisi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu, lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigei, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Vinwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyiru ni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuwa daha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara wala li gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. afago wa sungu bai lida aba lun labulu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu dadagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanna feridigo hon, gama lumu lanna salbaru ni hon, ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinye luluago, gajarati ginye hasuferi nun luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agambatun luago ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruja le luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni humawagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougwa rugu lungha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la una buguni, ani buidu laha nuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungi rahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungi. Lubarege lida aba ligi ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabai lida ge sungu bai. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung kakudura gu lung, gufese tuguya me sun inyanye, luago Jesu Kristu la wabude mebai, lung luweiri gu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduhe nyo hisinya tinya nu, itara ke agamba humani na sun wada, dan le meka humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugu bali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranganyu huma muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadagda tun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu, launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye, gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabule me Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara habai la nagunda arun dame le lagiri budon la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asamina ruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbai Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabari hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pudici hon ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon kei hasubu dirun. Lige nauba bai lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarugu nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni kaisi duhai luegi wa bure me Jesu Kristu ani hisi hagie me sun ka itar banya kai ligia hun sun ada kai chilulu bai yara falu longwe la diga le seri bidun lu Kristu dere guati lungua me bere segunga ka bala su ser da lu lun le seri bidun nu kate le hasi nu bai adiga lugundu disenyu hinyala noi.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu gunda huma lida wabuleme mabucha tinwagu aburha ile aburha nali be hun ani ruti lira achoruru ni hun koni gwa huma hungu hawai only haburi adagu banyaburibani ha iba agubalin ugubu ladiga wagia eresi birubalin seini lagu ugubu letima timati mama hagia ladiga udugu atiwa lubungi la luba fulani sifiri le wadabe wagele gunda be la wabagari lida Kristu Jesusu ani michu wa muti we meni gilu au kate ile luaguti ugubu. Lausun gajara la hamuga ne meni gidu luagu. Ainsa mina lobo isomu badi luagu garicha la lun le meni gidu luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu lari gen nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa israelina. Hada gnyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru dun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tinyan luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru dun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gu lagu chiluga dina la lumu lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungu yo kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibetnya ebu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu nisun kate labugi laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia noba gien lida la pulicien uganu le lana salbaroni, uara luma, clemente, hama hibiri ha, idera gubalina. Burua alihiri sun hagia, tida le libun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yuguagda numuti, gunda kuma.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cabe en Cristo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sunle gunda wa bailao, sunle uago bai buidu la ladimu rejon, samina huma luago sunle buidu bai, luma sunle gaduna bai uwe iriguni. Falako mai sunle rufu danali bai hon, luma sunle resibi humali bai numagi. Gunfli huma lao le narinya gu bai hon, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luago harita guayadun la nuago, maria gutina luago buli ikumad na laiebe, Madari gohinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu i gabri ilamu yebe o kimule, aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Thessalonica, Auna hatunge dewe hani inu lunle nemegi rubai ani mama rigu aba wayasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lunti malagawa undu le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi naa lisungu bai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai inu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai inu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai la ugundani. Licho gubai lubai tinubungi te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweiri gun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweiri gun ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inumabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Vinilo wabureme Jesucristo sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
1: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteo le waduje luegue Jesucristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguya iduja nyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Resibi huma arei mi luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwa nyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere donhida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi ya bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu deina sun luwiri igabui buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruwe ha lidag lehinsi ya bailun. Le

0: albaru baliwa laulongwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwe hani, gumadi, luruduburi luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladiguwa. Lubaregen bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara lenya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu, aba larandara gudni bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubou bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia laulonwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda ragdaladu bungyu lumagua laulonwe Kristu lung larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigin le huagubay. Le lichugubay ugano lan na salberoni le hagambubay. Lege ugano le apurichi hobay lida sungu bow. Leginye na apurichi abay au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufri rubay huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nederagun lau nugubu guanarigu lung laustarag duniwa le lungi libay lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudani luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufudu ninya kei girigia richagua tian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi ya habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anaha inhuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregda guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunyu la hibagari luago, deregda gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Le lichigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. le aubei hasalbera lidage i gabri lanna figo le hidabe. Lau habadi seirun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma la diga hafinye luago lubafu bongju le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lidahi figo, la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurdo bongju. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, Ruhali bongju iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dani bongju lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye giridigo, aba la negu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwei uri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, Afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhwei, weiriti hadimuri han luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba burihanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina, le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani burikate ilani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun la gunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigi ya loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri halanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga burihumuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungi uguanarega le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali danangi le Kristu tida hanigi. La diga ligie laguan rubaybungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abaga di dey na lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian luagu wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, la diga ligie hinsi e bai lung bungiu. Agubrigu, masigra guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate, mamarigu danle ariagu hanya la hun lung heredenu buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, la diga luenri linebe bungiu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau la nignia bungu sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won le kupaisanu hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye maruko su le liduhe beru nawe hun. Aniye wa guwa le hun luago maruko su, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadagi kuriyu afinyati ya haa nyadagi meibanya numa luago laruwe habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dagu. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huwago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huwago luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma honsun afinye tinha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna honme lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humon meginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu, lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabureme Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luagu na da irunya la, binilo bungyu itarala.
3: tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo aba.
0: Ao Paulo, luma Silibano, labo Timoteu, wabira nyogara da tohun, huguia, tila na ligilisto, uburgo bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu, luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu, uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago, ani insia ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun, la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gya waburime Jesusu. Gringo le magumu cha diti, ligie ba habai chua gle, habu guba dise luay larihi bungi, luayri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luayri gu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bai hun luagu. Ligie lebu bai sunha da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabureme Jesu Cristo, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetula. To harinya gubo luagu chiluhari lan luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti saa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia. Gama lumu lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiu lidon bolie gon lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsi nyerigu ligia uribani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsi etinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiu huagu, lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya, lausifiri le aruma da gudu balun. luma lau inaire ni le wag bay hafinere. Lige lagua rubai bungi hun, lunga salbano lau uganu lewa puliti abai. Lunga faran badin la lidan luweiri guwa bureme Jesu Kristu. Itara nian lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun hugia me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lau dimure luma tau garda. Guwa bureme guana rigu Jesu Kristu luma waguchi bungi, le arufu dalali bay linsin abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumcha jiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gu dalong me lung harinya guni luma lung hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa long bungyu lung hinsi habu huma ke ligie. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapureme Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya guadagu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhiriguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma, lung hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunada. Huma la sun huguya wabure me, lun sunada. Au Pablo, naburi hanyei mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le ni duhenyu memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia dame magura buni wala, keisi liabi aba iweru hati aliewu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyeban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la daura gun sudara lau lanigwa gu lun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wa maa luagu wa salbarun le itera bai kei bunidi le aubei la dore i sudara li tigu lun loni giruni. Mama lun la baituni wa bungyu la nua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wa budem Jesu Kristo la nua dirawa. Hilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kai hadigni kwento. Niduhenyu, ayumro guati wahun lun inebe hamaha nyadagime mbanya hagana guahun, ha adunde habalun, adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi hama hun, saragu lago wadagman le hadigbe. Abagari da huma lita darangi le humagua. Aniega tibagin hun niduhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugine gagura su huma haba sungube. Uwala niyaba afai ruti buribani luagu buribani. Houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungirigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti. Anihale labu serbi bungyu huma gen keisi afinya tiyan luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinya gubay bungyu. Hayum lugnye hiduganyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Dise huma lo isun luguyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun, ani lagumu chubai ladigani sun kata ile hida. Niduhenyu, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhenyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lun buri uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudig tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyatinya hagia, lunhisien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungyu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le luago la nëgënina kej siaba vëgëri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kej bungju, anaba nej ani eiba hanej. Aba nagudeme dun lu bungju lugundu mama gidina meha afinjeti luago Jesu Kristu, ani bidjeti meha nun ka la na dëgëbej. Ligia luenri bëj nasandiruni labiniruni na bungju, uera luma afinjeni luma insin habuni le lidan bëj Jesu Kristu. Inarini kate i le tima timati, ani lun ti hafinjeru sungu bëj luago inarini la. Luago lun la salbaruninja Jesu Kristu gafigon tia liabi ubovagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gudeme dumbei lun bungiu, luga jara bei la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bei hadaga figontinia. Itara linja ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magum chaditi. Lige ruo ma lubei uweiriguni luma inebesei lun bungiu le waruwe itebei lun sunda le moveda dibei. Signali gia la riginiva le bungiu le aban riguti, itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lung bagenda guni luguri bun bungiu buidu. Lau afinjeni luma lubuidu arita guni, kei meha la rinja guni bungiu hajumu lugu gien profeta gu buagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinje la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linja la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lu mafia lu hafuren de irun lu manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumia tikate amuri hatina lu la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lu bungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugeri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lu longwe. Lu lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawag dun kate ile lidan lidan. Lun kate ile, louna hana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo, luna rufudaha hon ha maabain huriyu, li bugri inari ni le luma afinjeni. Au, kei si aba afinjeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun gugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga igani ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua. Kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le la rufuda honi wa hon. Lunti jeresi biruni a rufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun ta rufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan la digubai bungi furumie. Lari gien la digun Eva. Mama gien Adan le ye dubai mafia. Wuri e ye dubun. Ani lau te ye duniwa aba taburi ha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bauriña lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun le resibirun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun la rufu daha. Mon lumuti gata di la. manik vuribu mabuse irun ligia mesensu le vieti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladegun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme lugundu ahen maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me labri ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loi ladimu le hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti ha gunflidru lau hererun, mon lumuti ha bacharu wadun, ni lun lise du marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumarila aba reguburi, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyon garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, Luago weiri gula inari nile arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu hondan. Anyahe mbanya la grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara mesifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jietinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Aniyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarani. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lanina lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. migira ba lun ba nuguni wa kei mi kata lue gen ni buren gidi bula. Lubara gen lida, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungiu lun adamurini. Iti gagurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba alun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba alun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei Amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahun hagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tiginye bungi lao. Wuri to hilali tumari. To erederu buntabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungi lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buri ginye kata ile hon. Madein hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya. Ha hilanya umarigu, lun garahanyi hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi uninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
5: Michiga huma busali logo li yuma bulu baga sudan le luwati maridun lita lefe honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o urua lunhichugu fe luago liduro. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bay lue ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Cristo, luma hagibu ge angeli go ha la nua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ne ligabri buidu luidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigia. Arihua ti forangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye le rederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tiña ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tiña, Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegin Kristu, lubaregin lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabureme Jesu Kristu, leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, Aba barugu wa tungu wa grigia ligia, le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lum inaruni, harita guatinyo luagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inari ni luagu aba la omwebu irisi ni agonfli ni luma bungyu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahon ubogun. Sinyabai ginye wa nigu ni kata yagin. Ahen gaigin wa bai gadauragun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu ha tidon lisadara na saragu la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaen saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiu. Anura haba loi buri kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiu, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain laguara bungiu bun dan meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luagu aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, Ligibu ge bungyu le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu ge Jesu Kristu le meha ginye gefenbi ulagu le inari nibai ligibu ge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamu ga kabala uagu la den hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagundarun luagu. Aninha gabakon lung risi hama lidan le buidubui. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non nahonia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birion yo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsi bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sag na furi du arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inari niti le buagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti lagu anihin laginye bida. Liganania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginya nau au le adairu bay luay ginya. Lubara ginya lira, aranse nyu ba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu, lugundun lichugu babungiu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregin ladigun ni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau lounahani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie na sufri rumbal nisun kate le, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lau gabafu lan lun lounigiruni le lichugu bai labugie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu deina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwa da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi ruinya la. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihibe lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti, uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani, lugundu gaso le rede no sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, Si aben lagan en ahen mahurarun según lilurudun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la fulumine ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidagi oweni según uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda aso.
6: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kamaha muga abag.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aho magufliron, ligue la guflira meme. Lugun do siente, magufliron la lumawaku.
2: Harita guag da bay kate le hon ha afine banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata. Anyawari harigul lumuti nya ha agamba ha banya. Haucha bay sumbu bafu lun, barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido nguribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseri, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu nruka libungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunuloi uribani.
2: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Ani henginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungwa lungbungyu, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wa dagi manubuiti. Anura haba luweiti luwei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi ya habuni, Luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gambri hasaminaru lung kanthanu bala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie me tidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
4: Segunda Timoteo, capítulo 4.
2: Narinya gunyabun ligibugye bungyu luma wabure me Jesucristo le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabusen run, afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubaregi me lira, halu habai arufu da ani le gumfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung harufu da ani lerig habuse run bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba mehadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu labisami na sun wada, awanda bai asufuri runi, rugwa babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salbaru ni, gumfuli ba buidu lau buwadegimani. Au, malihali luweyuri nederege runi wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida eibagu nile, eibagu adna chilulumu lebeha, Areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi ya riha na furese, igira ladi na demasi, hinsi ya timati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyendu Titu lobo wagun Dalmacia, Lucas siriguny numa ya, alu habai Marcosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idauto nigiribun lubie karupu yagita turoa de nun.

0: Rebong meginya buri liburu, totima adigubong laulura gabar. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La faye rubai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu lewa puritia bai. Dan le furumi atinadimo rehan uegnye gua, le gibunye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulitia ni ugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba in huriyu. Itara linya le sefuru nina nabureme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luege Jesu Kristu. Bumalamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato. Itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lun, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu, gagambadi, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu ngenye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la sunwa da lule resi binu bisida tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigi ya kuretan, sunga anda je hama. Machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung haudi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye tihasamina, viye tuginye hanigi, arinya gatinya luago subudi la bungi hon gamalumu laubrikate le hadigbe arufu da hamuti luago ibidi la hon lugundu misi ya habutinya magamba ditinya sinyagu watinya hon gua lung hadigni le buidbe.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du nile uara guave. Aninya gabahon alidiha tinya luago lunti la derega da gula hauserun. Inebe wahagieme buidu hachigu, derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagieme. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon ulinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun katei lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Raguguwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kaimi kata.
3: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumiye guaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau laricha raguagu dhani wa bungyu ligibu gen lau larini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun Buset na biabi arihana Nicopolisi lugundu nyein banasgre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubei lun lurdu. Luma Apollosu lidasun le biarati. Rubei mele hemege rubei kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginyesun wanigu lun hadigni kate le buidubei. Ide hagieme dan le mege wala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsinha bubanya won keisi duha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara dato, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabule me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida lena lita kum buwagu lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabule me Jesusu. Amuria adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luagu Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyu bai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti la ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu mbwai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buri hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subudi tinu luagu badigu bala sigu laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku Demasi luma Lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honha adimure habali Ebureo. Capítulo Aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagu chagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luyer. hadagien profeta. Cuento lidomburi lagumuhu danle adimuri haliwon lidange liru. Le idange boi ladugai ubo anirule luligie bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boi. Ligia dugbali sunkate laulereru le kabafu boi. Laringe la chibuni wafigon aba lanyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibila likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire ugugunye, ugunye, bugu chihada.
2: Maria nguligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina bugu chilungu. Ligieme aba isanya ni.
2: Ahi titame hale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Butuko huma sunani angeligu nungu.
2: Lania gahawagu angeligu.
4: Adugati lu itar hama lani angeligu kama garagali. Adugaligie lu itar hama eseri virutinya lungu kama watu gemete.
2: Ahi tilu lirau arinya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha nile lani narichagu. Hisi etile buitu buipungu. Yere goligile buipa buipungu. Ligeniki bubaimu. Aule mbungi yute, gibe tima ugunda ni bidum, zugu hau bibi yute.
2: Arinya gati ginye?
4: Buguya, abule mi, didalagume seha, adaga kumuti ubogo, la ubogo bubadaga isiele. Lagumu chupa sielu, lumo ubogo. Ahi buguya, berege ubalu sundana, la waya tupublike idendu, babalu cha buboi, keyaba idu, la sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme badiku. Magumu jugoi bibahagani.
2: Maria kuti buingi uniaba woyasu, lu niaba angeli.
4: Nyurupa loige nungwele, dari nichugu niye bagani, labu ni umbudi.
2: Sunga angeli gu, sifiri gu ya servituti nya lu buingi uhagi. Auna huti nya lu, hidera guninya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamuga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hatiliganyu buingi uhawagu lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, haa agambu balien aba hachowuru ni wun logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiu uganu ligien wun, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugubi wun, lau amu yeguanu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingiu uba ule lumbu iliabu ni, le meme wagu boi wadimure ha labu hagumati ha angeli. Lubare gelira larien henti dan lereru.
5: Kata yanu sa ubiri lu basan nirvala hawagu. Kata yanu sa giri gelu beberi sebala hawagu. Adiga umuti ya unna bubu hawai angeli. Damalumu daigu gata umuti lau wairi guni luma inabese. Rubu muti ya lau jesun kate.
2: Dan lubaiti le lichu guni buingi sun kate labu ginyo lagumati ha grigia. Migiru tini kata lun le mama boi lan labugi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gili lan sun kate nyundu ti lau le luboi boi wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu boi unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairi guni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri boi. Lau luweri lisi habubungi wong, anha ti lun lomwe Kristu hawagu sun grigi. Sun kate anihe ilu buingiu, anilida gieti ginye, anibusienti buingiu lun gafara hama sun liranginyu lida luerigu. Ligia lun tilubwe ibuga, la sufu iru lirau buingiu, le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe ile, ona habai kaiha anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligia uwa lubwe nibusi garilan lirau, buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hon ibirigu. Neremo berlaku kuiri mulina adamu ini.
2: Arinya gati gini.
5: Nemeni gitu berlaku bungi.
2: Arinya gati gini.
5: Anaha ama isani uhalis kuma yang bungi yunu.
2: Itara kai aba meme hama hit hasani gu aba idunyu. Itara liyangi wugri la me hagini garu wuguti hesusu. Lumeha gayara baila longwe Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hon gregi itralinya gidalu muti Yesu Kristu hanufu de gregia ha meha agano bonya kai idamuni laduga hanufu de loye oweni mia binti Kristu lun lider gunia angelibu lun lider gunia laduga ogun Abraham liabi lun tilira gasu meha itara lubala kai silibiri luliabi bala lun aba melan fadri inutimat Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lungi ya la chibu ni hafiko hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wauche wagun.
3: Hebreos capítulo 4
2: Gwento luboiti, Kaya niye kwa la bena kurenyu ngon lunga yara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyaduk liyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu ta salbaru ni, uon kaisi kubayrigu, hon wagichagu. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye liboi, dida niganyi, luwagu mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun, gumulani buingi luwadigime iluma genveju le lagumu chubali ladigini ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nveju.
5: Aba lemera agubungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nveju.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itar.
5: Mebelu mwenye nido mfulashu le emera guagri.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti luogu aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isigrigia lido emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunyi, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwati luwe iluwadi gumeri, itar kai le emera agumeha buingyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboi ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, falati gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigu tau, aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigu wariguti lugayara la laramata gu loi larihi buingiu. Furangwa guti sun kate lun le lumbai laguse ragaduni. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima timat. Ligia lunti lubai derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme habla Yesu Kristu le wafadi ya mwon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti lubeye wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube mwon. Lugudeme habula mwon idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
3: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyo loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gudu ni loa gufigo. Kai debili lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. kayarati kude mehabullah hon kafiko utiyan hama achara gadutinya ani ladga lide bilingwana rugu kaisi furume gorgu gurigya gasuginye ladaga ragdun logo lifiko ngwana rugu kai kubarigu logo hafigon hibiri grigi siyati ladara gun aba grigi lungo fadri me lenyu tumati laulani lungo buingi wanu adirubalia rulei ubaro le lung kaisi meha la susere do lung araon itara linya la susere do luma kristo mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati laulani lungo buingi ichu gubali ubaro wairi kuti le lung kai buga larinya guni lung
4: nirawe kubwe ugunye bugu shibari
2: arinya katiginye tida meme libru to lereru mbwingi
4: fadri ubuya lusunda itra ke melu kisedeko
2: Na meha le lagano ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, lu masarago aguiro lu buingyo le gabafu bai, lu lesefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chuluti dan lu la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwara gwali sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wariyangu ni hun. Ani heri yangu ti lariyangu wagun furangu. Lugundu, sinya langu furante humani. Sugu halisaragu dan lu magen asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumo, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubo itida gelereru mwingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nyiha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tinye ha guragi nye banya miligi kai irahi nyu, uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumo, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le uriba bai.
3: Hebreos capítulo 6
2: Waboro gwa ma lubai tilida wasubudiu togu lereru mwingiu igira wa ma mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu marita gwa ma loguru gu lebu wafinye kaiburi ligiru binadi gaburi le malat lumaburi afinye ni logu mwingiu arufu dahani logu badise lichugu no uhabu habu lugu afinye tinya hasaru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagusere gudunia mwingiu grigi Ani ligia ba wadiga ahi busiye mwingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu mwingiu. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai la uhali hanu leleru mwingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun ehereha grigi ya lau. Ladiga muale achuru balin huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra hayitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai muale ichu gube nadu buit. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubai adiga. Busiye tiwa lun itara meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Logayara bai la, Hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti walun hamagwa lidun. Buse rukutu walun haye hani hagaburi hameha afinye banya logu buingiu. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lue ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustarago. Adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulun. dan le hafinyuru grigia loga bale wiri kutima ti hawe hafinyuru ani choru hen lige ti aba kate la ufinyu uwa le amukate ilu la kuti hon lige luboiti la choru bali buingi ulereru la ufinyu lugundu busien la larufu duni furangu won wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham luogo la gufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi ulereru won rule la finyuru luogo kayarati wemeni gidun luogo biyan kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligia sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasal barun kayarati harig dungurasu wagele afinya libai luogo emeni gini le rula libai won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu unguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwe belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo lufadiri ginye buingi ule inyu timabai dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwat gama lumo subudi watimeha kaye luruwe te Salem mini la lira luruwe te darangilo ibidia wati kata ya la meha laguburi gubanya ibidia tiginye ka la lagucha gubanya ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye wa liru buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha Rulumuti lidisi farenti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladige wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladige wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladige wagun lewe haguburaha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali Frama seluma gembuingiu. Ani siente la sige neruni ni aba luagu wiri kutima lan le abini habai sige lau le abini rubai. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurinyi, goweditinyi. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halere rubuingiu logo kai logo aba le vingwa gili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, dan le la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu, dan le latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati dan le liabu in Jesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la idagi adige wagun liabu. Liabu in lu lafadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gube buingiu logo Jesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya lu sunga na itere emelu kisedeko.
2: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengu wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangiebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingi wa meni gini le lung Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon ahi ti logu Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lung la rin henti da lereru buingi
4: finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la ritabu aba fadiri buya lusu manda
2: ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumieti Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara luboye la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lulayumu wago lubu ingyu awagu. Jesusu luboye ti, fadiri boye inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadirigu inyu tumatinya, hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hatebili banya, Hagi alichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
3: Hebreos capítulo 8
2: Le sudi ntima abe lida ge sun le warinyo kubai, loga nihi laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome relala na larungi habuingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sanduario tima tima tu to ladigbun wabule me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anyengu fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubabai ladigunu Moisesi luba buingiu, aba larinyagu buingiu lun.
4: Adiga baitia, sunkate, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu gugu.
2: Gama lumu, wairiguti la fadiriha Jesu Kristu, Sigla hafadiri hafadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le uogu bai labuye haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi yeti daradu le sun sun ina gubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lao furumi yeti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
4: La dia ngayari habule mebungiyo. La chile gobeyo, lunadudu iseri darada, amalila na huda luma Israele. Mita abay kay darada le nadudu bay hama habuchagu, leveyo le, nare kutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu giye, magufu li bukamuti meha ni darada. Ligeti ligi rupani ya hongua, niya lalinya bu abule me.
2: Aniha darada le lumbay nadudu ni hama Linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari nyagun abure imi.
4: Nichu kubwe niluludu, litong hasajime. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te, hagie menana. Memege nuwa boy, lularufu da honi wanuwaku. Maria mboy wukiri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi le abure imi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Lumo vyele jiri timaji di boy. Daridumu le weidi timabwe, adagi. Ferudun anuboye, guriba nile hadagwe. Marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligia buingyo logo haba isari darado, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboye weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10
2: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarfa dubanyo lumbuingio, ledagen hata animalo le, adagara wagudubai lumbuingio, segun liluru du Moisesi. Sientimeha uara gohama sun suina gubai eter. Luhamuga gayara la, la ruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragada. Gamalumo, Sariviti adagara guduni burile, lularita gwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaruni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu rubai ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adagara guduni ni idewese, lulu utibu awa ungu guno. Mabuna atibu langu adagara guduni gudawari bote, nibu lilau adagara guduni luagu figo. Apati darinya gu, miubi hedina ubo wagun, luna duguri bugunda mungungi ito.
2: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti enlu, ni adagara guduni gudawaguti. Logo figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu larigie.
5: Nyubi hatina luna duguni bugunda buingiu.
2: Mini lan lira, nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu gu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingiu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lunwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagweyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abal layunru loige lonwere buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyun labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abal labu idura gudunia lanigu buingiu sunsui nagubwe lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won. Dale lariyangu.
5: Anja darat le nuwe na dugni hama lari kepuri me mayu ligi linya lariyangu wapore. Nechu kubayi niluru du tito hanigi abahe na bulet ni lita hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
5: Marita bu dugi adine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadugu.
2: Dan lubayi le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara guduni logo figo. Ligia luboi ti nituhinu, laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu rumlidu mfulasule santu timaboi. Kuhige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wongu lumu mbuingiu, aba ima le anugibaliwa lidu ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboi inyu tumati tidan luba buingiu. Ligia lunti luboi, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, lumasandira gungu wa maa wongwa lauduru logu figo, larige lachibunua lauduna harumati. Itara meme wa maa deregu dagu lida wafinye, masansira gunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumuti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Dubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun laguse raguduni wabuingiu, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingiu. Dale ladira aguni aba grigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingiu, mebere sehagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le aruma da gudubaliwa ligibugi. Subuti wa muti ligaburi wa buri me bwingi ule ariye gubai.
5: Au na lupu ila bai cha bidini ya gerigi. Au na lupu ila fayere bidini ya lagu hafiku.
2: Ariye katiginye.
5: Na kusere bidu kwa yanu mutu niye.
2: Fugi abu gerigi ele wagote laburi haliganyu bwingi ule vingu abai. Harita kwa huma logu buri we yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndaligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu ladiga haibugu luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanya. Igira gwagda tunhungwa la ugundani nulagida runle huma boihuwe. Subuti nyuhumoi loga nihi la kate huma sielu le buiti mati. Le sinyamboi la gida runhoi. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidun kristu ubo wagun.
5: Mano hali, aha ngembi le lube liyabi. Madale se hakubo isarabi tanga. Ahi le nariche rabado kubi lagu mlafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, makunda abadi na lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kaigurige ha, agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hata angieti wa ha esefuru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate la usun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasibudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kate ile meha arihu bai ladiguwa. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadu bai kai lu buingiu. Lige leresi biruba li buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru buingiu, logo lubara ke boi la meha la nugu enoku gunda la buingi u lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingi u wau ahi mafinye wa boi luagu. Lugundu lu wayarafatu lu buingi u gasu wafinye lu luagu anihe la anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe na le lawisa rubali buingi u logo lataka rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba lafidun lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon bai ilan. Aba lagana un lida iseri fula suligia. Lau sun terecha la nyen. Ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiampo. Ligia meme ginye. Ladiga bai isaku. Le lire uluma hakovu. Le libari. Ladiga resibi hamuti la. Furama se meme ligia. Luma ge buingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira. Ladiga agura bahala lebeluru lidon. Lubuidun uburu gule. Derebu gubai ebu. Uburu gule la digu bi buingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu la diga tafinye runluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya le la Abrahamu, lu ngaru la. Nyubu iti lu gadiga wagumbu la saragu. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisagun le, larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagwati ya sungurige ha, meresi birunga hamoi sunle frama selubai buingi hon. Gamalumon, ari hamu tilia bu indi sege ani aba hasubu diruni abati harinya gun logo mama la hagaira ubo ule hayabu irigunya la ebeluha kisi terencha ya ubo wo grige harita kumanyaita arufu da hamu tilogo halu hameme yala aba agaira lu hagaira me lu hamu ga fulasu la le nyinge luboi hafu da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba buga agaira bui tumati habuse rubai agaira ule sielubai ligia uo lubai nibuse gari la buingio lu habugi te boi la aba laranseru aba uburugu aba dame hale laucha gubali buingio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lira ule isaku hila gubai lu la dagara gudu ni lu afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa lu ledere geruni lira ule abana guti lausu ania gali la buga Puingi ulu luago saragu mayla la dugu ogun li dange isaga subudiri gulinyali abramu logo gabafula puingi lu la saragu dunia hilanya li dange oweni ani itagaro yebe la dugu ni puingi la ulichu ni isaka lari go lu abramu lubaregen yebe la faruni la ulafinye isaka frama se lubai abini runi lu hakowo luma esau la ulafinye hakowo dame hale lowela Binilu mutika aba hada ange lirahunyo hose, aba ladimure han luago lueri gubuingiu. Ragunyu luago ligiri lubadu. La ulafinye hose, lubare genboi lomi, ariangati luago hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri gumoisesi. Dale lagiri hobi, aba haramu duni luago iru wahati. Ladiga harihi luago, Buitu mera ula manufu de tinya loe luru dule lichu kubai uruwe la ulafinya moisesi dale wugri hali maati lula nugunua kaisi tira lira luruwe te hibdu hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubaregen lagano buitu tita luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru una buguni loegen kristu le lumbai liabui sigula ulagano Lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga fayeru waho le lumbe lichu ni buingi ulu, lichi gai laritagu. La ulafinye Moisesi logu buingi u, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Reide iti, dereka dagu lida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lu buingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe luwe yiru eseforuni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hitu lu dame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaratagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logu sedu weyu. Aba leigu wadu, loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyu. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logu obaidanu luu naburu haa, logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adauru ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya ibu ganya hadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouse ruwa hagia uriba. Madina lumut nya meha ubo grigia buri buit nya hagi. Aibu ganyatu ga hanya meha leda buri flasu magairawat. Arabu leda buri lagadabu ge dubu wainamuti luma leda buri huyule muarugut. Sun hagiya lau sun buidula afinya nile hawa guboy ligibu ge buingiu. Meresi biru hamuti le meha frama sewa liboy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lida.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uribaña, kama hamunga hasufri ya uara hama. Inebela Maria hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichu kube buingyu le emege irubay hun. Arinya gali.
2: Naume girubadi kum, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubayiti warinya gun lao afinyani.
3: Nabure mabungi witere kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara hama agiriga deganawa.
1: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, haapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwagata huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigibala buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe Jesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimu luboiti lung Jesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuriru wawagu. Lida ubo ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida angi Jesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikata ile aube lagunda arabu ingio. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hun. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingio logu honi girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan warita gun. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangi lo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristu. Lida ange oweni honiri mudun le weri timabai. Le achoru rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristu. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nyeginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
4: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le weirigubwe. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gu.

0: Buidu, nu harinya gulu.
1: Nyuru bayah li dau baru buit.
0: Harinya galu le gudeme bay.
1: Bugu ya ready barara. O nyuru bayah mu warugu nyuru kabugenu gud.
0: Hanegu nyapa gerige amu loile aba. Ani hagusera gedunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhin sietenu, agamba hume katele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni arui hani le frama se lubai hon hahinsi habobanya lu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba behoseranu, ani baru humau aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagie adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe behun. Le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu ni lereru bungiu.
2: Kisi ala kirige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
0: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni esungurigia, hadugu ni afigo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurige lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
3: Magaba rahaba.
0: Ariengu gatiginye.
3: Mafa rahaba.
0: Ahi lubai ti madugu gurige agaba rahani. Gama lumon, afara hati, midi ti lau le lubai be lurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loe lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigi logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
1: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hou bugeme.
0: En michu lumuti lele mege rubailu. Kage hu lalira. Itara len la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itara linya ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
1: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
0: Au warinye gatina lui duhe iligia.
1: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
0: Afinye tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gama lumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le ladigbe dan le laharu bai luyebe lafaruni Isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le ladigbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le ladigbe. Itara lien lagufu liru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
2: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba la bahu du kesi bukiri richagwati.
0: Nyarinya waguati luago Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu kesi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
4: Santiago capítulo 3.
0: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charatiwa. Ahi anihi lubai aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itera tiengiye mwanyenye, aba kato nyurutu, kama lumu gayarati tadigu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tiengiye mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sunha wuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege benbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera lakatele. Gayarati funage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayarati sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutauhida, gufaranda ligia arufuda le lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubaiti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu, furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada, lumahada amu.
4: Santiago, capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu anhi lagamadago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita gwa tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungi luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungi wada lum. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu gube bungi ladiga tarinye lereru bungi u.
2: Lumo ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide ra gwa lumuti ha unabugu banya.
0: Rugo huma lubaiti hongwa labu gion lerere ha bungi u. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugunu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama wuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati wuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye wuriba luagu liduru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge luum badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu unyei luu wabihi lau.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera neke ihemere dule salira gubwe luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariye garigutu hamuga.
1: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba mewadugu nile olir.
0: ahi ti huguya hadimure halau pantu lagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubai ti subudi habubai lu ladugu bui ti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
4: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai kate le huguya risite ha vuriba bai gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago huguya me luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye lu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Nige luboi tiniduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagum ho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girigi ya gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahi la sufuri rinye luboi aba hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandin luboi lunti la guoro hon tabu tiguligili si lunha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali luboi, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue me huogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humoi lagu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun lifigon.
3: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
2: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, la duga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibuiga huma lubei ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladugba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladugga afinya wama luagu. Luginyana bila,
5: wabihining asal barune le aran selali be waba. Lenu bay larufu dune, lido men lagumu houdan. Ligia lebu bay bunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Adiga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bay. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ne lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gin. Hisi atin Jesu Kristu hun, lau sun humanihin humagi lulan. Eni lau sun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri hahagia le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Lagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
6: sandu huma. Lugundu awa, sandu tina.
5: Aha, guwara lubungi ukeisi huguchi. Bungi ule ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara duluma lau inebesei sunda le lubai habagari duni ja ubowogu. Salba ladu bungi u, lida gine lagubri ibagari lemeha hafurinda rubai hama gine haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gine lubara gine buga la digine bungi ubou. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finye no luagu bungi le asare gudubale in Kristu lida gine oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye run eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendun, idunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubelu sundan. tarinya harilerenu bungiu.
7: Ita rahayu sungiriya kei hidu, liabi haweri kei lufuliri hidu, dan lelasan luhidu abalaburi lufuliri.
5: Ahilerenu bungiu, duratu lusunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
4: Primera Pedro capítulo 2.
5: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu olugu, itara kei habu seruni, irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudun. Itara laginye habu serun, haturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humalo ilubei le timati, luago buidula abureme. Ayara fahowa humalo beiti lu Kristu, dubu vimati, le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago. Buidu belili hon.
5: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augu me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
5: Ariña gatiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure vihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumuti niya bungiu huguya. Weto, lumuti niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gweto, gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Kaisi lani gu wama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu, luha digi ni le lubeibei. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livre tinha. Gamalumo mousera kumei livrei lunha digni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Isi hama hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. inebela bungi hun, inebela ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe amahi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibini ginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahan adiga kati guribati, habai chua luagu, kage li sidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan asufri ra luwe ginye hadiga kati buiti, aba havandune laugurasu, buiti lira ligibu ge bungyu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungi huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, Lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Luwa bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo Le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huani.
4: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba sifiri galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendedu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dan le segihalibe. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulung nabureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubei. Manufu deuga luei nikata, uguya ginya wugirinya, Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luegie mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lularedarunun lida hafuridun. Abagri duhama sunhuguya lida uarani Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu Lungheresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebuseti la bagari du abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lankundanu lunti lungi lungi nyenye wile dimure amribani maria galigie me iyeni disela loi uribani aduga lele buidu buri alu halei terangiru amme la falamani la diga gongi lumonti ya wabureme bungiu haru chago bani Agambala hafuri ya idundu. Anganya haadigubwa ni vribati. Magunda tibungi hao.
5: Kabagi ganyana la digu vribati hun. Ahan ichago hungwa luha digane buiti sumada. Gamalumu. Fulesi watu ahan asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. ma dije religia me harita kun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Haruma ta hanigi. Luhala adumre banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyati en luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubei labuseruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu, wagia lesa lufribei. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagubei. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bo hasal bara vidirigi girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lun laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
4: 1 Pedro capítulo 4.
5: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansa nyo ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu, mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igi ya. Apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate, nye la saragu isieni hida hun hibiriku. Lugundu, darugwa ti isia ni lau saragu figo. Resibigu wa huma hungwa ubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lau sung ere le lichigu bay bungi lu. Sung kate le hadigu bay. Adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigu nua uweri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. le kaduna baling, uweri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Nidu hai yuhise tianu, ma weri da tahaningi lauburi lidere ocha waguni le uwegi ya beihasi giragueto. Kama hamunga abakatei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristo. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristo obo ogu, lau sun luenigu. Fulese ibatu, ahun anabu eloigien lanigu huma Kristo. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin ya sufri raba hida gien, lumama la luegien la faraha, o luegien la liberuha, ni luegien la dura aguni libiri lurudu, ni luegien le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu luegien lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, luntilichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumasaru, aguseruni, ani hama gina guanari gulani gubungi la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera guseruni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungi. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halube ti a sufri rubanya segun lugunda bungi. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
4: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamur ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabuge banya hariyaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisi ya sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Ocharigu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu, le honi ni mudun le timati, ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya, gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu bei honi ogwa, lau unabuguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau haa. Walubo baihongo, gamalumo, itara walumoti uha, unabugu banya.
5: Rugu wa humalo baiti hungwa, unabugu labu ginye luka bubungi leka bafu bai. Luka nyara la, lichiguni, uweiriguni hun demele la chiliru danli gia. Madikire humalo agu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungi. Lugundu, loni girunyadun le timati. Agagu duwa nyuhuma, Ragugu nyo huma hungwa, lugundu, ebu ga henyadig linya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagda huma hungwa lung, deregdagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sunfulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusudan, La dugu babungi lu uwa la mege itilwagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon. Leginye aguwa ruba ivon luga fara wa ma lida luwenigu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun andan itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uaraguati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le timati bai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya la nua diru banya bungi lu lani gu hama. Keisi la nua diru nun. Mabu galinya ginye Marco suhun. Le itara bay kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gu bekesu Kristu itara la.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
5: Ao Simão Fedoru, Aba servidut no Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia lea finha libe que wa guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun leme mege ruboi von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu. Lea goro bi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun lea framase lubi von. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, raguguo ungua lamon subudi, gurasu lamon raguguo ungua, edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anuwa dira lung. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu ti hebelu rulido ularuwe hawabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumu chadibay, ligia narita guagda meme badu nlubay luwagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Ausun lira, sunviva gidina la, afinya tinaluagu buidu la lu narita guagda nung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li laan veyu lunowe. Itaralian lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larigie hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
8: Ariha dirai, rehisi ebeni, leaube ume bulano bunda.
5: Agamba omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba fulasu le burigati, dari larugadun. Aritafri duwarugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Loginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyarati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
4: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahi bañalajida. hadaru ba igeni lagana guarufu danile inar nibai lu lagade irune hafinye jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu hanugu batiaba gini chaguni frese hong guanaru gu laulira giba banya fala rutin lida livia hemeri anila dumre hoba uriba lagu umale inar nibai hadiga laulisi yasensu hon Asagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu nalani ya bungiu hameha wababanya. Aba lona hani guna hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha, hama ya sed girigi ya labung asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligi me, luhemplu me hong girigi ya uriba tiyan ha luba ya hayabi hari gynye. Gama lumun, salba lumuti meha lotu, Aba meha wugiri buiti, leweri be lidikire luagu liviye ha gaburi girigia vuribatien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi, lularihine iluma lagamu ni kate buri vuribati leha digubai. Salba lumutien lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya ha vuribapanya, labu gea sufriru ni luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anaba rugu hamanya. Ibini angeligu. La usunghere timahama. Gabafu hagia. Michugu tia hadunu. Ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama. Hagu rahong, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. Lagibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Dale huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunen le vuribabai. Abati laden haba burigu, maria gatitilun luagu lifigon. Adumre haligia lu lau hamala ligirigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega dian dimure buiduburiti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hinya lidage iviye le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lun ya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hong, luma subu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale ariña gubai.
9: Agar aba hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
4: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Ni duhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tina luna rita guagdunun. Luago arufu da hani inaru nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haninya gubai profeta gu. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalbara gule. Le meha warufu da habai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le varinya gubai. Rutima humei le harita gurugun. Luago lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luago la dugini la bungi usun kata lida lidani. Lun la dugunu wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma hagini cha wagu vuriba tinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lia laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chile ru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chile ru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru lueiru bungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Lida mebeyu ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibi bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala kiributu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. Lausun anihi burilan tida gie hene guti gufaran da valan. Hatibide oga banya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Koni gigua huma hungua. Loi heyedu nungirigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
4: Primera Juan, capítulo 2.
10: Nirahunyu, naburhanyi burikatari lehu, luma fikon huahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien, wafulesi. Ligibugien wagush.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Señor Jesucristo.

0: au nari hare hon. Hinse huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragu balon. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba ni hon. Afurita hugia me lu bungi yo awago ha anaba gu balon. Ha uriba bai au sarono. Itara luba le rahan ni huma hugu chin bungi yo le siyelo bai. Leona habali weyu hon buiti ya ama uriba ti. Ona halei huya dando hon mua ratinha kei hon ha ua ratinha. Ahen hari gubanya lubei, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kaba kia faya ti heresi bira luago lira. Adega hamuti gen asa lufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahen honu guyin lubei hamada gu ha busar gua. Kabui tu haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adega hamuti gen. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bungi le siya lubei.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesus arufu da hongri ge wubu o guginha, larinha ga.
0: Goni ge huma lue hadiga kate buiti hagibu gen gri ge lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi le siya lubei afaye ruahe hun. Liga dame lubei hidara gong aba gu demeti, Masubu diraga da humai lunsum ubau keise hadiga ha biangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrugu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ari ubalin le hadugu bai labu gin libidi wa li ci guba hafayiru wa ta gin le hafuri dun lubungi yo mi tara huma ke ha bian go bai ki bo ha hi se bai hon lo hafuri dun rara ti da ligi li se luma li da lege ya dun uma lo hari hi ni gari gi ni nar hau lagu lau la hadugu ni lira ibi ha mali hafayiru wa ta le hafuri dun lubungi yo Belo mahirumu rugo daro humai me hubenari aba me hafuri do lu hagu shi bungi yo le labu go bai humai ni hagu shi me ti bungi yo le ari hu balli le hadug bai li dan limani li shi go ba hafa yiru wa li dan le hafuri do magu yo wagu da huma di muri le malati kei hadug hai pi ti habu bai yo lu bungi yo arita go tinya ti lagu lagamu bai la bungi la dug li be hadum re ha Mita rahuma lubai ti kai hagaya. Ladiga lubane ke hafuri do lubungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wagu si bungi le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Ladiga wala bugunda ya ubo wago ke ladigunu wa siya lu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferud na wamani ya hadig banya uribati wong. Migira bawa lu wabur han lidon ucha waguni. Di sega darig bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Bugya le sunti bai gabafu. Bugya le wairi gu bai lu sunda. Itara la. Itara linya lu bai ti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferud na lubadun ginya hagu chi bungi le siya lu bai. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigo.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, maruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lungu harihi ni griga lau hayunaro ya la. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, shibahu mai higibu. Aranse kwa hugia mehungwa. Mefeha mamu kagirigia luagu hayundari ya la. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fen luagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la hahi chun hamutiri ani gagahu da diligia kate. Legi nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubei sinya la hau chen hamutiri, magahda diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya iveru hanyen. ladega le nyi lumuti hirisi nyenye unginye hanigi. Agu le lampu bai ugubo, ane lubai ti buidi lubai bago, harugo ga bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu ahi sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwati ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubudirugo, ladega linse do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwara guabe luma aba hada gien, lisi ke meme beresi ni luago le aba, sinyati le seri idunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubai ti hon, madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagaridun, ni tuago dago to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sugu lau egini, gebegi ugubu sugu tau dawu. Ariha huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo, mabuna guhanya, ma lubaha, ma reidu hamaya lubaha ni lida alagai, lau son lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ke gebegi timati sugu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi lau lugubu, ka lae be lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere ta tuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nime huruwe salomo lau son luwende gon, mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ainti dago go da lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye be lahucha, haruga yebe lago dunya. Gubo mesa lidera wan logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yaringa, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahi huguya, anihi hugu shibungi yo sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Ladaga barul mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hongurige wubu wa guginye.
0: Michi ka huma haduno amu. Michi guwa lamu guginye hiduno. Ladaga keili gabiri hichi kwa haduno amu. Ita la ro baginye li shuguno wa hiduno. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha bongi yo. Ka wago haria kwa ili rara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ili rara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu wa tigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, Itera luba ganyara la harinhi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gun hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladega le amuri hati, ibihati. Le alwa hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi luba iti lau luba ison uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladega ligia larinya go be liludu do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladega bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, muruguwa, mibetinya adariruti. Goni gihuma hawe profeta gujiatinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagien itra hanya kei anima aligo ganyitinya. Huguya, gayara bai hasubu dirunia luagu leha dugu bai, maluba ho tu baby lida ge hiyu ni igu tida ge guribiyu. Son lu baiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, siyati uriba lan li. Wewe le uribati, siyati gen buidu lan li. Son wewe le ma buitu ti li, chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lu baiti yenti hagiya luagu le hadigubay. Mama son harinyo gitenu. Nabureme luhe belur balan li donwa ruwe hani le sielubay. Harigubanya adigubay li lugunda nugu chi bungyo le sielubay belura. Dame la chilurun weyu lali nagusere guduni. Sarago banyariye gutenu. Wabureme. Apurichi hoti wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tiye lidan biri. Adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti nariye go hong. Ibidi ya gubayinya dunu. Dise humanoi huwe le adagu bai uribani. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itara linya ke yaba uuguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba liyabi uwa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uuguri bidi uwa tau ligia. Le abu na gubi ligibo gusagon, aba linyabi wohuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya mala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubi la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigye laule la rufudaha bay, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu lurudu Moises.
1: San Mateo Kapitulo 8.
2: Dale la rai rubi Jesusu luige wubu, Sarago hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinima.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina. Arei dagwaba.
2: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Maniga baitia ni kaun, nyudur gu barufu da wabungu wa lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya gu Moisesi. Lu harihi ni gurigi ya luagu wa rei da guati gula.
2: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gu lun itara.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luagu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Nibuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
4: Nabure me, madinda tnalu bebelu runubyun. Adinya gu gubay dimure ya, aba me larayda gu nubuwi. Narinya gu bali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gulu nubuwe lu la digi furme gwege katei adiga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia aba tawairi du lanigi aba larinya guhonha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu, lida haruwe hani le siye lube. Ainti haye be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba baugudin, aba mehada runu lidon luweri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakiri hahari le luweri hagarigu.
2: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luagu tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dubai, aba hanigi sarago grigye ha gawago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasaga hanye sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure, अरे दगवाग दलाया सुहा सांदी बै लासूसरे दुबई सुनले लो लगुम फुल रोले में है वागो बे लदीम रे प्रोफेट ऐसे ही ऐसे डाले लरिया गो बे लुआगो है सुसो
5: बरुल हुकी वसांदी गिदाले वगारी
2: डाले लरी ही बे है सुसो लुआगो सरागु हाँ यला ग्रीगे गये गो लो अब लीचु गु दिमुरे लु हाँ यू रोगु लो बाफु रोगु दूना अब लयारा फदु अब अरुफु दहती लुदुरु दु मोइसेस लु है सुसो अब लरिया गो लु
6: माइस्टरु Buset na na falar ni bulenye ilu muti bide.
2: Aba launa buni Jesus, larinya galu.
0: Dari tinha gasiga mo hu yu lu hagano nyi. Gadi butinha ginha du nuru. A gente ao le uguri gara urgoti. Madari tna ni halia bala na bala shago de ni chuga.
2: Larinya ga aba hada ge lani discipulu gulu.
6: Na bureme, buset na na falar ni. Larige me lo me nuguchi, buna neime, aba me na falar ni.
2: Aba luna buni Jesus larinha galun
0: falaba no cuento igra banha hilagua nya lun habuni nia hegeburi
2: aba ladi no Jesus tida ugune aba hodi lani discípulo guluma sodini aba lafura gu aba garaba liheret aba lebeluru lugudi barana tida ugune larumu giati Jesus aba hagagu dahani lani discípulo gu aba harinha gulun
6: upureme Sefu bawa wadibira kwa
2: Aba launa buni ya larinya gahon
0: Kasa wawu hanugu deta Logu watafinya hugi ya le
2: Aba lasaru Aba ledengi halu garaba li luma barana Aba lagalu madu Aba taweri du hanigi Aba harinya gu
7: Kata isawu giri le Agamba lubalin garaba li luma barana
2: Danle la chiliru bayi Jesusu Logu bafuru gu duna Hagiru gadarana Aba hafri do biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiri gu uribati ya, ani hanari metiti hagayin. Darilu sinyala hasigari grigi ya lidage umaligia. Aba ti haguwa raha harinya ga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungi. Biyabe sanga sufiri la gidwa, lubare gilibane sufiri rune.
2: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yenge Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu Harinya galun
9: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadum buiruha
10: Awa bureme, fula say bawa
2: Aba te larinya go Jesusu hon
0: Hei ba te hadum
2: Aba hafuri do sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia Aba hebeluru hadum buiruhu Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu da dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachilurun udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu gurien habuga hawago banya sifiri uribatien. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, Aba hayumura gu lun lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9
2: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru gu duna. Aba latiliri lagairo. Aba hanigu aba uguri maibugu ti lun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
0: Ragu bagurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agi arufu dhatele lirudu Moises ariyengu ti hongwa rugu.
3: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariyengu bay?
2: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba lariyengu hong.
0: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, kati masamene agu bay lariyengu guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baybuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau wargoti lunferud na na figo.
2: Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
0: Saraba, utabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi ti ligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lubungyo luagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengi ya, aba larihinina, au le giri bai Mateo, le aburi habaluon liburuto, agubur hatina mehan lisensu na gumadi, yun niya lida nubara lani na agubrahan ni weyo ligia dale lasigri bay Jesusu nyengi. Aba lariya gunu
0: falabana.
2: Aba nasarun aba na falaruni. Lari gya yun liya Jesusu eiga sarago haya gienti ha agubrahan bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discípulo gu.
11: E dalinha sa alegre bai com maestro hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amo gafigon tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
0: Amagatinha banha, me megeru tinha surúcia. Asandi banha, agia megeru banha surúcia. Furende humei kala la nichi gu bai le uago bai larinha gu bungi yu tida lereron. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama luon hadagara gudun anima lugunu. Mama ni abin alu hanya harri chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abin alu hanya gafigo tiya luon hasan siru ni hilikabri hausero.
2: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
12: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba marie dalea ni hala adari ya hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba me ta khairi da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ti la weyri dun khairiti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergi iru lidon uwero le binadu hale. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi uguero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba ite seruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
2: Da nyenyen luba I Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudra gu ligibu gya, aba larinya gu lun.
13: Sun le tome ni sani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
2: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru lo agu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
14: Lahuru guha guhuru. Tago la dairagu. Narei da guba.
2: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
0: Raguba gurasu nira. Arei da guadibu laduga bafinha.
2: Luma ge ora ligia aba tarei da gu. Dale latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuaha. Aba larinha guhon.
0: Uih mayagi, mau engiru irahu to, tarumugunya.
2: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sungrigia, aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru duba ilida sunfulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba houdi biama ugurinya, marihi tia larigi agura heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
2: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachilere marihi te hagia lumo, aba larinha guhon.
0: Afinyetun saluagu kayara la narida wagudunu.
2: Aba harinha gu.
12: Aha, afinyetua wabureme.
9: Aha, nabureme, afinyetua.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
0: Itara la keiligaburi hafinye.
2: Aba lefege chuhagu, aba lere du Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahida guni le ladigu bai Jesusu lida sunfulasu geyegu lau. Dan le afri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lau aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati, aba hayabi lau lu Jesusu. Lari ya lasagaro ni Jesusu sifri uribati ligia luwe mariaga ditiligia. aba lagume seru adimureha aba laweri duhanigi grigia aba hariyagu
7: marihi nyahagi divalipele hageira israelina
2: hariyaga tifariseo gulagu mafia lale habu tisifiri guguribate ichugube ubafu lu hesusu lula sagahania eibuga lumuti mehe hesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligilisi huriyo apurichi hei uganu buiti luwago ti aruweha nile lani na sielo Areida guaga de ina sun liwiri sandi luma gari. Dan lari inia grigia, aba hagude me da gulun. La dega nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia.
0: Sara guhanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinare katei, gibeti lunti la luba hon ani logu wati anadagmiti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luago aba weyule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukatele, aba harinya gulu Jesusu,
11: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri ya mera aguni.
2: Aba larinya guhon.
0: Maliha gidun san lagu leme hala digube David lagu apadan. Dan le lalama chubay ligi ya hama haa uwara banya luma. Aba le beluru tidan luma bungiyo. Aba leigin tidak ya finto sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni haa uwara banya luma. Fadir guruginya no lun heiginu fintugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele dugu bei Davidi, ligibuge bungiu. Adi maliha agidu tida liliru du Moisesi luagu na dagi miha mafadri gu tida luba bungiu lida luweiru e mera guni ani mama figo. Narihane hun luagu anihi la aba weiru guti sigu tau luba bungiu ya. Kugu ya, uwagi ligufuranda humani le larinya gu bei bungiu tida lereru. Hime inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuwa nda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hama dugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagini au le uguri gara uwaru gutil, lunainye guni kabalaga yara la dugu ni walida luweiru emera guni.
2: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Nyengye aba uguri hilali aba luhabu, keiti busieni hama fariseogu hama arufu dhatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
3: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lido aba fusu lida luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui tilida luweire emera guni.
2: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tulebe ibuhabu.
2: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani kate nyengila. La sustere dubai sun lira do lagunfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena nua dirubai, lula seri bidun lu, le hisinya bailu, le au bai nagunda, linya bungiu. Michi gubai nani sifi nilua, aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magai nda gubai, maguwaradu, Maren chubai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Kei siaba maburu le barugu wale. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Kei siaba lampu le nyegu meme. Itara meme lupa darime adiga lali larue ngale uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
2: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agen. aba larihi adimre religia aba taweri duhanigi sun hayen baya aba hariyago
6: aniya funa sala daga wago bai Davidi
2: dale hagambu bali fariseo go katele aba hariyago
16: ugirile la ulubafu beli sebu le mafi le habu tiku sifiri ulibati na saga hay
2: kei subudi lobali hesusu le harita gubai aba lariyago hon
0: Kurumi guari garuwa hani le afani ragu te loha gende guhama kwa lagu ni chiguba. Aha yaki ni afani ragu wa lile na aba uburu go o aba lai duhenyu no laduga uribu si aba ihadura no. Itara linya ginyati ahi la sagara mafia lile di ligia kwa nari ga afani ragu bai. Anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinga gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru gu uribatiyo. Ahi itara linya lubai Kati ichigo bayu bafu hon ha hani go loha saga hani. Mafia o di bungi, agia guanari aruhu tahamuti loagu bule igwa huma. Au, lau lu bafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira loagu shiluha li lan laruwe ha bungi homo. Ida lubagi aga yara la le belu no aba gurige lubi no aba uguri hereti lun la nugu ni lila go, ahi magura go la furumi. Itara rugin luga yara la la nugu ni lila go. Le mama bai numa ginye, naga ninye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gaton luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gu bai hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gu bai gurigi. Ahi tu lunha dumani ha uribati luagu sifiri sando, sinabai ferudna wala figo uligia. Furume guarga ginha learinha goti furume guarga kati uribati nuago, aule uguri garawar goti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumare ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bai. Ua bai ferud na wala ni lida ubo le, ni lida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidu bai ginha li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidu bai ginha li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwuyeru bai. Anasa hewe hugi ele, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le bui bai tida anigi ligia lerinya gubai iyumau. Gurige le bui dubai, kati buiti lerinya gubai ladiga tida in la lanigi u bui duni. Gurige le uribabai, kati uribati lerinya gubai ladiga tida in lanigi uribani. Nariya hane hon, luago dame la chilurun luweyu ya guseruni, sun gurige ge febanya luago sun timuri malati le harinya gubai. Ladiga luago ba le barinya gubai bagusara guduwa. Ligia barufu dai ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu da hatele lurdu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu dai luago luma gie la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurige uribatia, ani magunfli rutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubayamu seini hon luaidige lea susar dubai lu profeta honase. Ladiga kei lerederun honasi uruwa weyu uruwa aribu loragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garawaruguti lida numuwa haa uruwa weyu uruwa aribu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni uagurike halani na danle. Aba mehichi gun haduni uladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambunina. Dale lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribu da tida unuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela giribu do abaladari roni gurigi ya bugaligia kisi aba muna to malatu. Abuita hoa aru aranse ruwa. Aba tilidi abaliabi hau sedu sifiri guguribati nisigulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligia. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati ha lani na danle.
2: Nyengi li Jesus adumri en hon grigi ha, ligeti abi lugushu hola mule no, aba herede rubogudi, Businha te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu alu hesoso.
7: Anu ha buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
2: Aba larinya gu hesoso lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu du hawago lani disipulo gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielo bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyain lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariago.
0: Nyanyi aba abunago ti illa. Aba lafri do abunago. Ida afru haina lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginya. Libri aba labru han labadu nago dugu le nyin lumuti ua lan sarago mua. Aba labou chunfurese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo. Aba lasuran keti malag le lubay aba loan. Aba labru han libri illa labadu naguan hiyo. Aba lawina mudun hiyo uara luma. Aba lafaruna. Nyenye lida gen, abura ti lida omua buiti. Aluba huwa ti buido, anehi lida gen, ichiko ti saan in luagu kala aba ila, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimuni ha, hongriye lao hempulu?
2: Aba larinya gu hong.
0: Huguya. Subudi gu dalali bungi son kate aram dawati le luagu ti laruwe ya hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, li chuguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadugu bay, aba heredero kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unflira le meha larinya gubay profeta Isaías da le larinya gubay. Uguya, agambuba gama lumo ubay kufuranda huma. Harihuba, gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihubay. Ladiga deleru hanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mitanati, arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigay, kufaranda tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la duga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufli ti luma bungiyo, abuse erunti hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Agamba bali ugan luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu ya bilido uma. Aba liabi mafia, aba lasagaru ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu ya bilido dubu, itra hanya kei gurigi agamba bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kei malag lela madura tihadan. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri habilidun hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri temati hafudun luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumun, ilo le abri habilidun mua buiti, itra linya kei grigi ya haa gambu bali ugan, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai saa agu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai darani.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itra linya ruwe ya ni le lani na sielu kei aba ugure le abu na gubai ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu nuhidu uribati labadu na waturigo. Aba lidi. dale la wino mudu beturigo aba legele beha aba ginya la chula gon hiduru uribate aba haudi muso aba hanya gulun hayubudire wayubudire ahe buiti lube ilole babu na gube bumu aruko aliya ginya sala sali ra hiduru uribate le aba larinya gu yubudire hon la diga aba aga nile aba ti hanya gu muso lon usenti bulu wahu la hani hiduru uribate le aba lina gu hon uwa elga dame hahu la hani hiduru uribate Ulahnya lini ya turigu uwara luma. Iger kubayhu mei lun lawino mudun uwara darime li dani ya lubahani. Aba me narinya guhon na dagi meitinya lo hahu lahani hiduru uribati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duniwa lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Itara linya arwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bouchon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba be lan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
17: Na tindre haba lau hempulu kum, na fura guagu dube kate le buri meha aramu ta guaba ikum, luma gie la dugi upo.
2: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba le beluru munadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
11: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia gurigi halila na larui habungi. Hiduru uribati agia gurigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Alubahani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila budu haunu wa hiduru uribati abalagurun waturugun lulagudun. Itara lubagin la susiratun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uwarigati. Nuna habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara guni lidon watu gemeti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame te duba lile lubebe bungio, aba mehami ridun keweyo lida la ruwe haa wagushi bungio. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe hanile lani na sielo ke irisi nile ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia, aba ya la ramu du ninye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma be, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linya gen aruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba laganyi hani pero la ligie. Itara linya gen aruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati nyalaron beye. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni habuidu banya, aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao, hayabi banya ligulu hafaniru ni habuidu banya hadagin hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
2: Aba tilaliga dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
2: Aba harinya gu.
18: Aha, uabureme.
2: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela aba ruhu dati li lurudu Moisese luku furanda lani luwago til aruwehani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabureme muna larei dahale ani lida gele larei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate binado.
2: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo. Aba lagume seru arufu duha tida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagun.
12: Aliasa la frendere ugrile sun lichu aule idaliasa gayara lubali milagro brile aduga
14: diraga sarafangile maria lugu shugon libu kenya hakob jose simon lumo hudasi yagi hagana wala mule no hamalit no wagana wa alia getila sub dire sunle
2: aba hamaharu luheresi biruni aba larengo jesus hon
0: bunda tinha songuri yela aba profeta Mama regali lingi elida kia fulasu lingi habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hamalu wago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambu erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri bei Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
4: Hua le abadisa habai le, sara hada gi hilanya. Ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
2: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti Herodes gasi lau. Gusinyati yebeti Herodes laforeni Juan hilagubei. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete luago profeta lan Juan. Danti le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misro hotia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lou finu. Luago lichigu baila frume guarg kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lo tamuri hani labu lugu huang le abadi se habai lo lichugu tun lida aba asiad
18: aba tamuri hani luma ita
2: aba liru dogu Herodes loige kate le gama lumo kai arinya gala li la lo fio agamba hamu ya misro hotia aba larinya go lo lichugu ni watu aba larinya go lo ladiriru ni labu lugu huang furisirugo aba hanuga ni lida aba asiadu Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lani guhuang. Aba haniguni lugubu. Aba habununi. Larigen, aba hodi awisterei Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi adu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariego lani Jesusu disipulu gulu.
6: Dari galitia, aniwote grigi agana ute lida flasule. Ona baya grigi ha. Yidu hamamu galidu bulirahi flasu yarafa agaiha heigi ni nu heigi.
2: Aba laringu Jesusu hon.
0: Midi banyo, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba haringu lun.
11: Sengiri ginyon fengi wama ya hama bia udiro.
2: Aba laringu Jesusu hon.
0: Baruhu ma unu ya hon.
2: Aba laringu hon gridia luhanyuru luwagu hidro. Aba laringu no sengi fengi hama biama udiro hagia luha burugo. Aba larigi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu fein, aba lichigunu hon lani disipulugo, aba hafare nhanu hada gridia, sun hagia hauti ya kimule, larigia, aba habuncha gadu du sufania tau to igiragutu. Sengi yanu milu uguria egitia, bogu di hawe uria ama iranayo. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gu. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
2: Aba ladimreha Jesusu hon, aba larinya guhon.
0: Gavura sumai! Aule, manute de uma oi.
2: A balerinha go fedro lu.
7: Abureme. A imbuguia lubei. Ei buga da banaguinha ligibu go duna chilila nyibu bei.
2: A balerinha go Jesus lu.
0: Igabuti.
2: A balarairo fedro tida de ogune. A balagumestero ei buga lenye in lubei. Jesus ligibu go duna. Dan le la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago aba la gumestero abuluche aba la guara gularinga
7: se fubana na bureme
2: aba larga duni Jesus luhobu aba larinha gulu
0: logo tiginha bafinha kawa ula logo dumbe bafinha
2: dan hadi no baitida ugune aba la galo madugarabali hati bugo tida banya ugune aba hahudro guli gibuge Jesusu Aba harinya go.
11: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
2: Aba hahin yuroguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehin lubay. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru are dagwatiya.
1: San Mateo, capítulo 16.
2: Abajo de fariseo, hamasado seu guaria e Jesus, do rabo de duni tida o sadara. Abaharinha golum, lum larufo dum abacene le cielo guietihon. Afinha hamamo galo agoluma guiela bungu leabi. Abalarinha gohon, rombou eio arinha gatã.
0: Buido peidá la duga funati cielo. Binafim arinha gatã. Uribo paida ugunya la duga funanyu linya sielo ani hamunyuga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luagu ligabri da hon, ani bindi ya tin hon luagu chuluha lila li dani ya salbaro ni. Gurigia uribo tia, muwa ratia ha, amuri hatia saini luha fienro luagu awla anugu baya salbaro ni hon gurigia. Gamalumo, marufu dubay amu saini hon luay li saini honas.
2: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uraguba y discípulo guluma Jesusu lou bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesusu hon.
0: Goningu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu go.
2: Aba hagume saru discípulo guarinha gu hamagua.
6: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
2: Aba la subdiru ni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
0: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logo atiginha hafinha. Uaga ligufuna da huma, marita gu huguia tuago sengu feinto na fani rebon rata sengu milu wugunia, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Bulei guado vunasa toi cedo feinto na fani rebon rata gadaru milu wugunia, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Idelinhaga me fen rubei luago mama la tuago feina dumreha, da lenerinha gu bem hon, lum raunigro gu hongo loi halebi ni fariseu hamasado seugo.
2: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwe la harufu da hafari seogu hamasadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
0: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
2: Aba harinha gu.
11: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
2: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gon.
2: Aba larinya gu Simon Fedro lu.
7: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
2: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirag duni aba gurigi akati lebon. La sub dirag dun nugu chibungi le cielo baibun. Narinha harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubogu, lagura wagu baginya cielo. Le bafaraga dun ya ubogu, la farago duba cielo.
2: Abati larinha gu Jesus hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guien, asufuri ragadubay lan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. ama habutigo hafadiru nigu hurie ama rufu dhatele luru do Moises arinyaga tigin hon luago la faruba la hilagubay gama lumon la saruba la luago luru waweyo aba ladinho ro fedro lo Jesus unyenge murusu aba larinyago lun tosun lanigi
7: mambusera lei bun.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Catilebu.

0: Aba lariye gu Jesus hon luwa gu le derege ruwa balan, ligye le wugiri gare wugiti. Haha buru gu wugiri ya wuribati ya, aba me hafaro ni hilago bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luwa gu liru wa weyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. Da latilere bay Jesus kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalém bolumo Pedro aba harinha golum
1: ma foi hati sa humestru ti senso na templo
0: aba lona bu Pedro aba larinha golum a fai hati dante le beluru Pedro munado aba lalig duni Jesus Pedro lo barage gayara la la dimurha larinha galum
2: de le bani hilun le Simon kata ya kubra banyo ruwe go halani no bole hasa lila na fulaso o di haterencha.
0: Aba larinha gu Pedro lun,
3: haterencha.
0: Aba larinha gu Jesus lun,
2: hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafayenha, au le lirau bungiu, mon lumuti na fayenha tisensio na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wamani aba, baiba, aba me bachuru nu burunhu reduna rugu, aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensio li yumlugu udru ligia, Bidir gubay lun bafayin ha wawo guwa, barubay abame bafayiruni.
4: San Mateo, Capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halig duni harian galun.
1: Kata isan wairi gu timabay lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichigu ni hamida agwa, hamagwa, aba larian gu.
2: Inari hau, luagang la mia bilun hitara don keiran hiye, me belbo don lidon la ruin habungi, itara lia lubaiti, le nyure uti la nangu lungua, nyubu iligi elo itara bay la, ke aba irahu, ligi wiri ti ma bay lida arui hani le siya lubai. Gurugi agin le resi biruti aba irahu lida niri, resi bilumuti neginye. Furume warg le fuo gudute aba hada agin hai seri gin abanya lida hafia nuago, Buiti mati amuga lun laguru ni obarana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bo anihin laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati le nyilu bai watu le menye gu shadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gu nyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo wa son ada. La dega salbari le feri di halibay niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hi lu. Ahi anyahe lubay sa mudu lu maba uguri te feri dira ba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bu ila tau segu hau son ha mayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hata agi aguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lale aninya waguti, anyahi hamamoga amuga fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya gu ni lun ha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau ha damuri. Aba me badung ni kei aba ma finyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninari hau, lagu lela hagura gu ya ubo wago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun ya ubo wago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu Pedro lu Jesuso. Aba larinya gu lun. Nabure me. Atri boi sa woi yo sola dung ni biri aban wuriba ni nun nun ferudu na meme nani? Dari sa sedu woi yasu.
5: Aba larinha gu Jesus ulun.
2: Marinha gu tina bun dari la sedu woi yasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa woi indisi woi yasu sedu. Ligia itera linha lu boi arui hanile selu boi ke aba urui le nyubu boi lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarum boi adugei. Ligue hanuga aban lea duwe rubali in sarago minyo no fiada. Ke masenso luba itun la faye ha. Abaladinha guruwe lula la luguru no aidamu neme ligue tauson lumare, liranhenye, luma son le luma be lula faye ro ni la duwe ha. Abalahu drogon muso ligue ya ligue buge uruwe. Abalayumro gulun, larinha ga, nabure me, gaguran so ba no ba, na faye rubi son le na duwe rubi bon. Abalagute me dagun lun uruwe, abaferut na lani la duwe ro ni, Aba ligre gudani ke lafri do musu ligi anyingi itera la duna gu luma aba musu liledi le adui rubali atri fiadre aba largo duni loegen ligina aba lagume sero achokre aba la nyego lu faye bile ba duwe rubali na aba te lahu do gu ligi bu gen aba la yumro gu lun larin gu lun gagura so banu ba na faye rubadi bo mahati le aba nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisu gu dari la faye ro ni la duwe Dan le harin balin ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hon sarago, aba hodin, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladega ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba lagani du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
5: Aba lasuru Jesus oriengen na.
2: Itra lubagin ladiga nugu ti bungi le selbo in hon ahin hua ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gya lun lobo wagun judia le luege obo le nyenge lubay labo teweyo libiti hordan. Saragu hanya grige afalarut. Aba larei da guaga do ni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo habri gu duni tido sadara. Aba hali gu duni harinha galun.
6: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
2: Mali ha gindu san tida lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, da lela duga balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri. Arinha gatiginha, ligue ligro bem lube o guri luguchin, toma luguchin no laga noni wa toma lumari. Aba me herederon que aba regurigue. Mama anha lube ti biama, aba reganha. Ligue mon lube la fani ragoni o guri le la dona wag do bei bungio.
0: Aba ti haliga duni, arinha galun.
6: Kati wagu larenga li luru do Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu uri luntigiru.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
2: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hane.
0: Aba ti harinya gon lani disipulu gulun.
6: Ahin itara linya lubi luagu tu gri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
2: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Arginha no umba nha lixica bongi u bafo. Amo nha guendar giti lebo na magamari do hama uganiha. Anha hein itar gu banha no luma ge hagar hon. Hibri adugu arguti hon. Hibri reide tinha magamari do ga lo hedere geregon hon gua sun suina gu bai lo reserve do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do lan. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesus lu lichuguni lu hobu hawago. Lu malu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinha gu Jesus hon.
2: Igre huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya ke iranhi nyo. Agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
0: Aba lichuguni lu hobu hawago iranhi nyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu. Aba larinha gulun.
7: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugni luna bihini ibagari le magumu chaditi.
5: Abalarinya gu Jesus ulun.
2: Kawagu baniga nu buiti. Abarguinya buiti. Bungiyo. Ahe busen bubai bibihini ibagari magumu chaditi gunfli balu magumadi.
5: Abalarinya gu nibure gili digelo.
7: Kate iburi.
5: Abalarinya gu Jesus ulun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
5: Aba lariengu nibure gili ligielu.
7: Gufuli numuti sunle luma ge jiru ngina, kagi amu na mege irupai.
5: Aba lariengu Jesusu lun.
2: Ahin busen bubai buidu ba sunsuina gubai, alura bai sunle buma bai, aba me bichu ni lebegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
5: Dalagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
2: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla ulebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
5: Dahagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo harinyaga.
8: Kati tigayara bila salbaro.
5: Aba lariyagu niye Jesusu, aba lariyagu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
5: Aba tilariyagu Pedro lun.
9: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha.
5: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garo wargoti luagu nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina ha nyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubai lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigo, o hamua nuwegien, eresi biruba sao wei asulawon, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumu honi, sarago hagumu honi banya weto, hagia bafurumie.
4: San Mateo, capítulo 20.
5: Abalarinya gu Jesusu.
2: Italinya arui hani le lani na sielu ke abalabure meishari le afritu bai binafi gwa alu hana dagi mentinya lo taluba honu le nadur. Abaladugu daradu hama na dagi mentinya lo la fayiru niya lo agu veju. Abalona hania na dagi melicharu rugu. Larigia, abaya lafritu keiburi la donru nef binafi. Abaya ladarinu amu uguri ya mafisi jatinya magi durugu. Abalarinya gu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me na fayiru ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi ya ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu uguri ya mafisi yotetinya nyen. Aba lariya gu hon. Kasa uwagu yahu bai sun wei mawadi umariga. Aba hariya gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lariya gu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me na fayiru ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbe, aba larinya gu labure me ishari lon habuti na dagi mitinya. Waba hon na dagi mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya na dagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Larigia, dale lachiruru bai hadani ha atatirubanya furumi. Aba harita gu luagu gibeti mabi lan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bali wadagmane luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nula diga itara liya lana busenro. Marisha ti nafunagi e lun na dëg ni le na bose rubi lau ni sen son. O dik imu gëton la dëga nu bëjdo. Ita ra linje lu bëjti. Saragu hanya ha gu mahu ni bënja gwen to. Hagi e ba furumi e ti. Saragu hanya gine ha furumi bënja gwen to. Hagi e ba gu mahu ni. La dëga gibe ti an agu aru ti an. Gama lumu mi be ti an anu adiru ti an.
5: Dan aniha lu bëj Jesus lu agu ima lu Jerusalem. Aba la dinuru hau lani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luwagu banyan ima uara hama. Aba la rinya gu hon.
2: Ke lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisesi. Ha lun banyan hasia do runina lun nowe. Aba mehe dere gu runina haun ha mama banyan huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gama lumu na sarubalidange oweni luagu luruwa weyu.
5: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buse rumbay.
5: Aba tarinya gulun.
10: Rinya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
5: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara ti san hawandu ni lueri agay igari gu le lubay na wandu ni gayara ligye me huwaru du numa lida na sufuriron.
5: Aba harinya gu.
11: Gayara wa bay.
5: Aba larinya gu hon.
2: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gu le lubay na wandu ni uwaru hugye me numa lida na sufuriron. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
5: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama biya amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya gu hon.
2: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati waina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawari guti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
5: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu, yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima, dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
12: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
5: Aba hadeni ha grigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
12: Wabure me. La diga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
5: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen rube na diga hon.
5: Aba harinya gu lun.
13: Wapure me, buseti wa warihi.
14: Aha wapure me, flese ibawa.
5: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
5: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin nyi adumara ti hon luegi ha dugni aba me harinya go lon luago bosen lani Jesus gama lumo lago yugo dubanya la
5: la sustere dubo el dira lu lagum filiru lem helarinya go be profeta dale la buri ha be itra
15: ariya ga fuma lu uburu go sion ani te buru ita bu la una bubuni wariyo la naga wa aba buri wariyo lo aba ba lirinda buri ani manu anaha ti ila
5: Aba haudi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia, aba habu dunu hadarego umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya, kei ha arigebaya. Aba hagumesaru aguara ha hariaga.
1: Uweri guni.
16: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bai lira liri wabure me bungi.
1: Uweri guni.
16: Uweri guni.
5: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
1: Kati sa grigia le.
5: Aba harinya gu grigia.
1: Jesus ule. Le Nazaren. Fula sule lida bai Galilea. Aba profeta ligia.
5: Larigia, aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio, aba labuga gunia sun alugur hetinha hama gain hetinha hanyembaya, aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensunye, luma hala ha alugur hebanya unhu, aba larinha guhon,
2: larinha hare bungio tida lereno, luba na fure duni ligia batiri nuba, ahin huguya, baruhu marukei haba hiwerutin.
5: Aba hayabi fio Marie tin hama danima te lumo Jesus unye templo rugo aba la rei da guaga dunia dan le hari bali habuti ki fadir gu hama rufu de tele luru do Moises milagur bu le la dig bai luma dan le hagambu bali haguara ha irah ni templo rugo
17: wari gi ni lula diga wa gu ruwai Davidi
5: aba hagai do aba harien gu lu Jesus o
9: agambu muta le harien gu bai ha
5: aba larinha gu Jesus hon
2: aha agamba no muti malinha humagni santida lereno bungio lenye lubai larinha wagu wa lubungio chiluti buweri gu yagoro meme loi cielo ani irahi nyuburi ginya hama hama chula roginya eremu habali
5: aba ligirunia aba lidi uburu gu ginya lubetanio aba lasigrini aria bunyen laruga binafi dale lagribu dubai Jesus uburu gu aba lalamachu aba larini aba tidibu igul laru duna aba lidi tuagu madari tinikata tuagu luwedige ubanu aba larinyagu tu tidibu igu tuguya
2: maginda digia ba
5: lida aura ligia aba tasari da harihi bali disipulu gukata ile aba laweri duhanigi aba harinyagu lu Jesusu
9: ida liyasa tasari bi tidibu igu to itara lifurese
5: aba larinyagu Jesusu hon
2: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adugu. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Sun meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
5: Abati lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama ugurinya abutigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun
9: arinya gabai won kala biriche bai luba daga ni kata ile kai ichu gubali uba fule bun
5: aba larinya gu Jesus hon
2: nal gadan dagin aba kata ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala au uba fu na daga buri kata ile kauna bali huang abatise bungiyo odi wugurinya
5: aba hagume ser wadimre hama gu aba harinya gu
9: ah warinya ga logo bungi la ona habali Larinya gugun kalau aku mafinya bayilun, lagu hona halau wagirnya, kau seru kubadi wagirnya wuri bala dega afinya tiang sun mutu, lagu profeta lah.
5: Aba ti harinya gulu Jesusu,
9: ibi dia ti won.
5: Aba ginya ti larinya gugun,
2: marinya gugun bayi ginya ti hon kala au bafu na dega burikata ille.
5: Aba larinya gugun Jesusu hon,
2: na bahu dagwa aba kata hon, harinya gahimen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani kwa. Aba larinya gulu aba hata yye nirao baiba na dagi miungunye lida taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gulisani lo mabuse nruti na nidi. Larigye aba la science regularita kwa aba lidi na dagi miungu. Larigye aba lidi uchi liarihi le aba arinya ga inalei le meme larinya gubaibu galu le furumi ya tilo. Aba launa bun le larinya ga aha nidi ba kama lumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile
5: aba hariye go
13: le frumiet
5: aba tilariye go Jesusu hon
2: Ninaru hau, luago shorti malahe belo no agubra hatinha licenso na gumati hama horu lidon larun habungi sugu hau. La diga nyimbiti huang lea batise hebei ya rufu tahahon ida lubala ligabri habagaridon. Mafinha no tunlun, ahanya ti ha agubra habanya licenso na gumati hama horu afinha ti lun. Huguya lao sun ariga humani sun lira masan siragunti higabri lun hafinha rolun. Agamba humei aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladiga barie rulao. Adiga ligia aba age lo labiri cha wakuntira bebe lidon. Lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua lubahani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba luna hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibe benira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani ha bale eresi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
5: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
5: Aba harinya gulu?
8: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
5: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubu ime bere sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la ruwe ha bungi huwei hugia le weiri gube lida hafine huri. Aba me lishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
5: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama fariseo gu hempu li buri le lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la la dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
5: Aba ya lagume seru Jesusu a dimreha hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
2: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo hafaragwanya gafara hatiya hagiya hilagu bai luma agu day hagaira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra houtia hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houdi musu umadarugwa, aba hondaro ni son hauma banya hadunragwa. Bui tia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya amisra houtia, aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na kunga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubei la yahu waha akuni hamelari.
13: abalarinha go Jesus honha agambu bale.
2: Gibetinha agu arutinha lunhe belo roli don laru inha bungio. Gamalumon, mi betinha anua dirutinha.
5: Aba houdi fariseogo, aba houare do aria kabala gayara la hadiga, lu hania gaguduni Jesus kate le waguti gayara la hadari roli duro. Aba ti honaha hadage hanigo, uar hama hadage lanigo erodesi, aria galu Jesuso.
6: Maestro, subude o muti logo inaru ni labaringo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi logo inaru ni. Manufu de uganika wei. La de uganika ta la lueri gu grigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uru wei roma na odima buiduti.
5: Aria gu linha Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinha gu hon.
2: Bian wa tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu no gumadi no.
5: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
2: Kayyawa le lau beisensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
5: Aba hariyangu lu,
6: liyawa luma liri uruwa iroman.
5: Aba ti lariyangu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwa ilu uruwa, ruhu meime lani bungi ilu bungi yu.
5: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwala asaru ni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
11: Maestro, arihe gati meha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le, marie iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligiru nu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nu guatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
5: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Bulei guatan, la diga le bidin etuago te lereno bungu in hon ni luago te lubafu bungu yo. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amo halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu mariei, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagili sanle larinha gu bungu yu guanaru gu hon, larinha hare. Au lubungu yu te bai, aburamo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi yo, habungi te mi wanginya.
5: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de la ya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Yenyen aba hadage le rufuda hati ledurdo Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinha gulun.
8: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudo bungiu?
5: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Hinsi ya la babure mele bubungiu tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lidage son luguma di bungiu. Ani lele bia malida weri gu ni le nege le. Itra linha. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsi gubungua. Biangu madi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da profeta gu.
5: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi lu la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
5: Aba harinha gu lun.
6: Ladiga wagu Davidi.
5: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yu labu gu yu bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristu ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
5: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, Manigi tini aba luliabi aligadagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
0: Abati lariengu Jesus hon lani discípulo go hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruta tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyengu penhon. Gama lumo mafala ra humay le hadigbe la diga aniyaga tinha abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa ayin hagaya madigiti ya ni kata lunhite ragunia gurigia luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadigini sun kate lunharihi ni gurigia. Hinseti hon lunhichi guntirahin yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luwagu buri haruna. Luma lunha daura guntawo to dururutu. Usente haragudane lubuidu aga yubaru lida egini luma halau le hala weiri gutinya tida haligilisi. Pusenti lun habusura gon gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra hon malu laninya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega hon maginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun laninya wagunu wa hon abuti ladiga Kristurugu nye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri yon luwaigi. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadigini ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimuri, ahin afino toagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai, golu odi templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arianga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa bui luagu latari ana la lira lunti na lagunfliron. Ibidi uwalinya hao marihi kagi weiri gutimabai kate ili luagu bui latari odi latari la digu bui kate iligi ya lun sagrau bui la. Le afiron bui luagu latari mamari ginye luagu latari lafiron lafiron ya ginye luagu sunle ligi bui latari. Leginye afinro bai toagu templo, mamari ginye ginye toagu templo lafinra. Lafinro nye ginye luagu bungyo le agano bai tida. Leginye afinro bai luagu sielo, lafinro nye ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuri bai luagu halau ligia. Pugiabu gu huwi ya rufu tahtinya liliru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lunhichu gu aba farinti lu bungyo. Ani mebele sinyatun lawa rufu dani le weiri kutimabe li dan liliru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadiguni, minkinu ka humime hadiguni le libiri. Hugi adundu hatinye marihitin hugiye le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya rufu tatinye liliru du Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigia lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma asia dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tia. Haruma guda humei uweru luma asia do loragiru gugin furumie, aba meginya laruma du bogu digine libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya liliru do Moises hama fariseo gu, piangu watigibu. Itara hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digine libiti. Uende ti larin hiya. Ahi luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itara hiya, bogu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna digin hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu guhugi ya rufu tahatinya liluru do mwesesi hama fariseogo, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago liluago hamua ha profeta go. Wende gu dahumei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagushe go. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subuti watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachuba ya au, hama rufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba labur ha duru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara wakua banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chegwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la ugani buiti hon. Sarago weya su nalugo naudaro no keitondaro niya gayu tiraha ya labu niya taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maloga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, Capítulo 25.
5: Aba lerinya gu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Keibri luagun amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba harinya go haranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa me hon. Heiba gu bai lenyelu bai lalugra hoa agayin ha humamu go hongwa. Dante, anyangra la ha maranse ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haranse banya, aba hebelu ru luma lido umariye, aba ladorunu wa bena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya go, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya go hon, Ni narin hao ibidye tunno.
13: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala aura nagiri buda. Aule wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ruhon lumusu niya. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keibri bia milu lun aba, keibri milu lun aba. Lafari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, Aba lidi, aba lashigi aba huyu, aba laramu dini lesensu li yubu diri nyayi. Sarago dan lari gye, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ya hama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garo ni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibu wagon. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibu wagon. Aba larinya gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin abalian bilere si birubey bian milu fiadr. Abalarinya gulun. Niyubu diri bian yin milu fiadr bichi gulun. Aniha bian milu naganyiru ligi bogun. Abalarinya gulun liyubu diri lun. Buiti abamusu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bay lidan le murusu ruguti. Nichika gibeti labugin bariyahan. Kei mon gunda ba uwaranuma. Ligi liyabi lere si birubey milu fiadr. Abalarinya gulun liyubu diri. Niyubu diri. Subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligi ananufu tadumbai abanidin aramu deibi sensu labu giyemua. Aniha alubai tile bani. Abalarinya gun iyubu dirilun. Musu salufuriti mauniti. Subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta haau lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligi ya lunti lubai yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay luay, ruhu me ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay, lichugu ba lau un lun, abame ligira gun lun, angile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouniti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri gare uargati u bau wagon. Ni abi ma kei uruwe ige yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu nagusa rago dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari uagua kei la fani na gu niya huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariyanga me honha loege banya nowere. Igo ugu. Uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwi hani le aranse lalubi huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama chubai runtu eigini no. Dale magra ugu nubai runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati runtu muna no. Dagati madagra goni nuagu, rutun dargu nu. Dale nasandiru bay, nyututu arihana. Dale nadagru bay, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagiya nu. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichingwa igini bu. Ida bugagiya wariha bu lau magrabu, aba vichingwa duna bu. Ida bugagiya wariha bu keichiludiguti, aba vichingwa muna bu. O madagra kunga, aba vichingwa dargu bu. Ida bugagiya wariha bu lau sandi o furisirugo aba wudin rihabu. Aba meti nariya gu hon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dugubay lun aba hada gya namule no, ka la luna bu bay, nu ginye hadugay. Nariya ga meti hon haan luegen bayan nubaw na. Dise huma nwe, ugiya le lun bay hasufri no lun sunda, heba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aranse ru bay luba mafi haulani gu. Ladiga dan le nalama chu bay, Michutun egini no, nale na magra gu nubay michutun duna no. Ebu gati na kechiludu guti michutun tun muna no. Megeti na dawgu michutun no. Sangiti na dawa au midiutun arihana. Aba meharinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechiludu guti o madara gunga o lau sandi o furisiru gu lu midira gu wamani bu. Naniaga mehon, ni nare hao. Lagu furumi warga na kate le madugun hubay hongurigia, ka la luna bubay, madugun humuti ginyan no. Aba meti houdin ha mafio gatin lun ha sufri runyen lun sundan. Ha meti rishagwa banyi legibuge bungiyo, aba me houdin sielun lun ha gunda runyen lun sundan.
4: San Mateo, capítulo 27.
5: Da laruga dubay. Aba hadam ridagu sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudini darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
18: Afigo uhadini. Lau nedere gero aba guguri maduru tilu nowe.
5: Aba harinya gu lon.
19: Kami ya gele wama. Bugelu barihi lau lira.
5: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durgun, aba lidi ati gregua lungo. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba hariago.
19: Sienti vichu gu ni sensu le tidon grafu, to lage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
5: Aba hawaredu, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lu fula su hita lubay liri fula su ligia chile lu modan le. Itere lia lagun fuliru lemhe laburia bay profeta Jeremias.
15: Baruga kuti darandi nusu fulata ligia. Ebegi le hichipo Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagayi hani lu fula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Ilaria kuni nabuhe menu.
5: Baruga ti Jesus ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
20: Buguya sa harue tabai horiu.
5: Aba larinha go Jesus ulun.
2: Buguya guanarigo arinha gubali.
5: Da buriti hichigo habutigo fadirigo hama ugurinha weirigo te liduru. Mouna butiha Jesus uni kata. Aba te larinha go pilato lun.
20: Magabo bumuti sa le harinha go ibuago.
5: Mouna buti Jesus uni kata. Aba te taweri do laniga gomadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
20: Kahabusa rube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha magua Cristo.
5: Liri do bali gia Jesusu. La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tona ha lumari yariya galun.
21: Ma diga ba ni kata lau grigia uwara guati le. La diga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga la diga grigia le.
5: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya weiri gu tia hadon gridi ya luo hamuri ya ha luo lafuri gu barawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gridi ya hagia. Aba larinya gu hon.
20: Kahata ge biyangu be hakusara gu nigira gu duhu.
5: Aba harinya gu.
22: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
5: Aba larinya gu pilato hon.
20: Kabatin na diga lao Jesus leong bay larinya gua Kristo.
5: Aba hona gua sungu bay, aba harinya gua.
23: Dago bay lao guru.
24: Aha, dago bay, dago bay lao guru, dago bay.
5: Aba larinya gua pilato hong.
20: Kati huri batin na diga bay.
5: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
23: Dago bay lao guru.
24: Aha, dago bay lao guru.
5: Dale larihi bali pilato, luago siyan lan la diga ni kata luwe diga chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibu ge gridia, ariya gena.
20: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tine, hugu ya lu harihi lau.
5: Aba harinya gu sun gridia.
25: Wagi hama warahi, wanegu ba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe.
5: Aba ligira gaduni pilato barawasi, Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba haniguni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba ridi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
20: Kabanga ila haruwe te huri.
5: Aba gie hasu eregoni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu.
0: Hitere lien hachilire lido abba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyen hichika diwen, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Oucho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu gurua, abba hahuweru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Hitere lien lagunfili rulemhe laburiha bai profeta.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe, luwe yure miragoni, ani arugo de inelinya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuho. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuho, aba lagidaru ni dibule obe ladourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Teabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
2: Anufude da bumana. Subuse titum luago ala uyenu ke susulegi. Aga logu bilogu duruwa. Uwa tiga. Sarali ke lariya duni. Igo umarihi flasu le gini nukwe litu gugu. Aba mehidi mkurese. Aba mekariye kuhu lani disipi ugu. Logu sarali la. Logu anigila la rubaku wa kali leo. Nye iwa tarifu. Ani haa kuga ugadu le lungwe litu gugu.
1: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariye gain hodi disipulu. Sunti anyaha la luago uma. Lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogu lu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariye gu hon.
3: Manufu de huma. Heba avisara nyanani gulun hodi gali leon. Lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya. Lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia. Aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyangu hon.
4: Hariyangu me luagu dan la le unha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu. Galileon luagu wubu lemehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu. Aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagia. Logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinya go hon.
3: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu. Luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di hama lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei. Luago anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubowu. Itarala.
5: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
6: Anihaa ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu buri wanyulinya tidan liliribu profeta Isaías.
2: Nona haye nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biago. Agambuo tiago umala lirinda flasu magenda bati larinyaga. Aran se guma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
6: An itara linya liambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lun hasakri ha luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyame. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem agambu e la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba he labadi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichin.
7: Anit bayaba le gabafat mat nui dari lu madina na ni lu nele mucho afara ga de tagir ga lekidi au lau duna nabad serang ahi ligia labad serbad lau sefri sand
6: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesus Nazaret gien fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boi hordan dan le lafri dun boi Jesus duna ruguginye aba la dara gun cielo aba larihi larei run sifiri sando luagu ke hamuga aba unhu aba lagambu nua larinya gun aba umala le cielo gi
8: ugeniro le kisi bini le ombe ombe bulanu bunda
6: lari gi aba lanuguni sifiri sando esusu lidon fulasu magaira wat aba lere derun esusu biami ve yunye hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari ginye, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari ginye ladaru nuwa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi. Aba lari yangu.
9: Siluha lidan, jarafa li larue ha bungi. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
6: Logo abanweju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinya gu hon.
9: Higo ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
6: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyegu boi Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
10: Kame sabe mehtera wamo Jesusu Nazaretni bia bia san luba giri shibuniwa subudi numuti katabula luagu buguya la lirau pungyu le sandubay
6: aba ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun
9: maniba furiba lida agia gurigia le
6: aba lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sun hanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamagu.
11: Kata isan le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
6: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandi yon lan. Aba ti lidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Dan le lalu dun weju gunye li aba hanuguni wa sun sanditi ya ama sun ha gawagu banya sifiri uribati ya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditi ya halau tinya amu ye guenarigu luo yeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia ladiga subudi hamani katinyi la luba laruga da burigali aba lasarun hesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyi aba lidin simon hama libirigu alwe danle hadari rubali aba harinyegu lun
12: anya hinta saragu girigi alwa habu
6: aba larinyegu hon
9: keimo lidon buri fulasu le jarafo be apurchi hanamu gaginye nye la daga lun lira niyabi ibowogo
6: itara linya luboi ti aibu galumuti hesusu sungari lelea apurichi hena lida mburi haligili sinhuriyu lida sunflasu asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen hesusu aba layumuragu lun larinyaga
11: Gayarati varay dagwagidna ahabu busen.
6: Aba lagude medagun lu hesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
9: Busentina, aray dagwaba.
6: Kay larinyagun itara, aba laray dagwasanditi ligi. Aba ti launahani hesusu nyingye lari ginyegua arinyagayna lu.
9: Mabahu dagwabaiti ya nikaungi. Nyudurigo barufu da guabungwa lunha fadri huriyo. Aba mebichigo ni badagara gudun luago baruma don keisi larinye gunu liluru don Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago ari da guati bula.
6: Aba arigo lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun hesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
0: San Marcos, capítulo 2.
6: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun, mabara anya la ni benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubo kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai hesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugumuna louginye le nyi lubai hesusu Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinyi bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
9: Ninao, ferud nawali bifigon.
6: Nyenye nun hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu ladimure heitara? La nabo guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayarati ferudu na la figo loi dige bungio.
6: Subudi lumuti Jesusu le hasamina ruboi aba larinya gun hon.
9: Kasa wagu hasamina reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lun, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferudu na na figo.
6: Aba larinya gulun sandit.
9: Saraba, budabun bubari baiba bubion.
6: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
13: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
6: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nyengi lubaye, laguburahowa lisensu gumadi. Aba larinya gulun.
9: falabana.
6: Aba lasarun levi aban la falarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi, nyenyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisenyin suna gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
11: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
6: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
9: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafiga ubanya.
6: Logo haba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru, luma bwingiu, haba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru, luma bwingiu, ahi bani gu disipulu kumayuna rutia?
6: Haba launa bunia Jesus.
9: Kayera tifunage hayuna ruwa misra huti ya lidon aba mariye dalea nihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. La chili ruba da lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri da timma ba hairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga I weru le binadu hali la diga tabousha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligi lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
6: Logo aba lue yuri emera aguni, eibu gina linye Jesusu Hau lani disipulugu labad na gwanadi. Aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasigiri. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
4: Hariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luwe yuremera guni.
6: Aba larinya gu hon.
9: Malei hagidu luwagu leme la dugubi David luwagu abadan. Dan le lalama chumbayi. Ligeya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dan le avi atare la fadiri we le inyu timabwe. Aba leigi no fein to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurige hawedige fadiri go segun liluru do Moises. Ani ru ligeya hon gurige haluma banya.
6: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
9: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu be lunweyu ligeya. Ligia, gapafuti neginye aule wuguri gara uwaruguti luagu luwe yuri emera guni.
0: San Marcos, capítulo 3.
6: Aba yelebeluru Jesusu tido ngaba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugirigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun, aba lariyangu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
9: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
6: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
9: Kalumbi ladugunu lina luwire mera guni, buiti odi uribati, lesefrunu ibagari odi lagidaron.
6: Sun hagia aba hamanichun, aba atir lariyangu niya Jesusu, Lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariyangu lun wuguri ligi.
9: Tuleba ibuhabu.
6: Aba latuleruni, aba lariyidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagwa, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, Haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya hudegi. Jerusalem gie idume gie lobo afuru gugine duna Jordan tiru gie luma sidon gie lun harihini ligia larinya gu boy Jesus hon lani discípulo gu lun aran señor hama aba uguni luba lue hamur daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gu hon gu luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri gu uribatinya aba hahuduragun ligibugin aba haguragun sifiri gu hadagin harinya
10: lirai bungi buguya
6: aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha un banya labuser danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagin lun luma banya lan sun anda luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da gwagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su gugurinya hagi simon leumbe lagua ha Jesusu fedru santiago lao juan le lamule ha lerahun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu boner hesi minilan lira lerahun wayuhuru Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba meja wugiri le afaguati lun hawanser ukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru balin Jesus. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai aba hayabu ilun yebe anuguni laduga harinya gugri gelogu lulu halila lao nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba harinya gu
1: gugri le ani Belzebule mafia le habu ti sifiri guguri bate luma lao lubafu mafia la saga sifiri guguri bate
6: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayara fatun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba alariyagun
9: ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo fulmi aguarga ruhi hanile afani raguti lu aginda guhama gua laguni chagupa anisinya begin hadura ru idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa meluma gua sinya bela dura no lagumu chagwagu lergo belira Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi magurago la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye nga yara la libero wani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
6: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambi. Lari gini aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule nule nye lubai Jesusu aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu. Hati nyumba nye geyegu lau Jesusu aba harinya gulun.
11: Anuhati abugu chu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
6: Aba larinya gun on.
9: Kagia nugu chubon hama na mulenu.
6: Aba lariyagun, awagun hanyuba nyege yegu lao, aba lariyagun.
9: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furume wariga hadigu tilugunda abungi yu, hagia na mulenu banya nitunu tuma nugu chubon.
0: San Marcos capítulo 4
6: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grigi le nye lubai. Ke gibe nye lubai grigi nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grigi laru duna. Aba tilarufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
9: Agamba humano. Nye aba abu naguti abalafuri don abunago. Lida afur hei nalani lila nadu, abalabur ha lida agen luagu uma. Abahayabi dunuru abahegini. Libri, abalabur ha labat naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Abalabou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, abalasu run keiti malagle lubei abalowi. Libri ilo, abalabur ha labat naguan hiyu. Abalawe na mudun hiyu uwa la loma. Abalanyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. Ani hinti lida agen, abura te lida umu abuiti. Abala bouchon, abala weina mudu, malu buido aluba hou te lida agen. Ani hinti lida agen, ishigo te darandi in luago kara aba ilo, libri, ruti uru wawen, libri, san.
6: Abati larinha gun hon.
9: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
6: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama hibirilanigu, aba haligudunii kala lila bai hempulule, aba lariye gunhon.
9: Huguya, subudigu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulula inya waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyo, nuferudu na wala hafigon.
6: Aba, larinya gun hon.
9: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha habali le neru bungiyo. Ayahe ngurigia, itara hanya keile la nadu le abu habui lidun uma aba hagambu ni le neru bungiyo, larige hagambu ni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumo, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nubai lida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Aluba ho tikate buiti hada agen, kei lila nadu le ichigo bai darandi agu luago aba ilo o uruwa wen o san.
6: Aba larinya gun hon.
9: Beba tifunagi aba lampu lun lichigo nu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichigo alun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun bai lan. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bai lan. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
6: Aniya gatiginye hon.
9: Teni humati ya lunle hagambu bai. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
6: Aniya gatiginye Jesus.
9: Itaralinya laruwa habungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weywe guyebe. Bau meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumo, ibidi yeti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ila we lau ilo, dati le funale lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li la li dani la luba hon.
6: Arinya gatiginye Jesus.
9: Kasa le nega bi laruwa habungi o kaha muga himplu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weri dun ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichigubai.
6: itara liya ha larufu da Jesus logo laru in habungio hon lau sarago himpulu libe le dari le ni lumuti gayara la gufuranda hama marufu da hati ni kata hon logo laru in habungio mayusruga himpulu aba la fura gogo de ni sun himpulu hon lani disipulu go dan le hagiere go la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niego Jesus hon lani disipulu
9: Kei mo lo bafuru go laguno.
6: Aba ati higiru ni yasun grige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwara hama. Aba lafura gung aba garabali hereti, aba lebelu hatu na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunya ti Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
14: Maestro, me parece que tú pusas la agua de Piraguala.
6: Aba Lázaro Jesús, aba la deña lun carabali, aba la riña con lun lagun.
9: Manib, derega de guaba.
6: Aba la galuma dun carabali, aba darangi la la suncate, aba ti la riña con hon lani discípulo.
9: Casa wago luenri bay hanufude, casa wago mafin ehubay.
6: Aba herederun, lao onwe buanufude, Aba halig dagun hamago.
12: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garabali luma barana adiga hamuti lelu baybay?
0: San Marcos Capítulo 5
6: Aba hachilir low bafu rugun lagunu lido flasu legiri bay gadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tida ange uguni. Aba liyabun aba grigia kawagu te aba sifiri uribati luagun. Krigia ligia, kapu santu gya lafrit. Ladiga nye la laga nowa. Ani uati ni aban gayara ati lagira goni. Ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama li la lugudi luma luhabo. Lau gringri, sun anda latu muraguni. Uati ni aban gayara ati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri kapu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihin balin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba leiba agu lubarun, aba lahudur agu ligibu gine. Aba laguar agu lung.
10: Kosta wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
6: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
9: Sifri uribat, igre bay gurigi ale.
6: Aba lalig duni Jesus.
9: Kabiri.
6: Aba lona bun lariñaga.
10: Lehio niña, diga kibetio.
6: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luay flasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubay sarago buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumaragun sifri uribat nya hagia lun, hariñaga lun.
10: Una bawado biru hara. Rubu mawu luwe beliru hadon.
6: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba rebelo ron hadon buiru. Yenye nuhawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru huhagia. Aba haiba agun. Abang dagwe le asusere dagwe uburugu luma ara. Abang hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dagwe. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Abang harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu arihe dagwale. Abang hanufu de dagu. Hati arihu bali abang habagu dagu ni le asusere dagwe lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribati ya Luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu Lung lafri dun lida ange hagai Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni Aba layumura gulugiri lebuga Kawagu bai sifiri uribatia Lung lidi lung Mahati Jesusu Arinya garaguti lung
9: Bai babubi yung hamon biduhin Aba me babahu daguni Sung le ladugubi babure me bumbi Buagu lau lugude me habu bun
6: Aba lidi aba lagu meserun aba hu dagu isungle ladugu be hesusu logu lida sun fulasu deka polisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be hesusu tida uguni lo bafuru gugie duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba lere derunye ilaru dun aba tilia bunya ba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun lariyang
7: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
6: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigi afaluruti aba buriti hamuru daguni hesusu hada anti saragu grigi ha nyenyun aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumurehun luagu hesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
15: Laurugu mehena gurunu la dairagu. Narei daguba.
6: Lida ora ligia aba lere derun lesen ahito tuei. Aba tasandira gutungwa logo areido gwaula. Aba ti lasandirun hesusu logo areido gwagu dalilan grige lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grige ha. La naga gien banya. Aba lali gida ha larinya.
9: Kaguru bitu agu na daura gong.
6: Aba harinya gung lani disipu lugunu.
12: Aria gupinya telu kibe grige ya alba gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bwa.
6: Aba laria gu Jesusu geye gulao. Alu akala aguru bwa. Aba ya bi uri tuguya. Atata garena lao anufudi. Subudi yun te ile asu sere du baitu. Aba tahu duro gun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba laria gu Jesusu tun.
9: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau daranglo, arida gunyulida ge bisandi.
6: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu in lubi egien, wuguri lebu ga nyumbu iboi, ogoi, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
14: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento?
6: Agamba lumuti Jesus ule hariangu bai. Aba lariangu lun wuguri ligia.
9: Manufu dedaba. Afinya ruguba.
6: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mboe lubi yon wuguri ligia, aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu on.
9: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunya.
6: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagiduni ya Jesusu sungu boi nyingi. Aba lanuguni tuguchi irahutuma tuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyingi tuboi irahu. Aba larigiduni tuhabu, aba larinya guntun.
9: Talita kumi.
6: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uharu, duzi rumutawu. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye larinyagu hon. Lun hichugu egini tun.
0: San Marcos capítulo 6.
6: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu yubayi lueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligili sihuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
11: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luwe relichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litunu.
6: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba lariyangu Jesusu hon.
9: Gunda atinya sungu rigi lau aba profeta. Mama regali ligia lita agi hageira o hadu hela o tila na la haba.
6: Ligia lasi ya nubay la duga amu milagro nye, loid ga lichu gun luha buhawago, biyan aru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibu guni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aban lichu gu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibu gu loidi ge badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidi gu la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
9: Namelehe belu ruti don aba muna pusura, Reide humani inti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humani ingia, aba me hafuri duni kaliki lue igien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani ya keiha dari ragu honwa, nienare hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu laguse ragu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
6: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa li lubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agien la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
16: Saraya huwa le abati sehebai lida ge oweni, lige lueni belubafu.
6: Hibiri arinyaga.
17: Elia sileme ha profeta le.
6: Hibiri arinyaga.
18: Aba profeta kei ha binatu.
6: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
16: Huwa le meha nadira gudibai chig le, saraya lida ge oweni.
6: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
16: Moulu muti bagamare dunu lumariba mule.
6: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la duga hanufute tumeha ya Herodesi luwei. La duga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launi giruni la usudala la gambu ni Herodesi le la riyangubi huwa. Aba le rederun ibidi ya ugalungaba lan la duga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni Herodesi tichansi. Dale la gufuli rumboi Herodesi iruni. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia wairi gutin ha Galileba. Aba tebelu runtiro Herodiasi nyingi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodiasi ama sunha nyingi nya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
16: Amuri ha bai le babu seru luma nichukuku.
6: Lulu muti lereru tun logu lichu gubai lan furumi gwayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
19: Kapasa namuri ha luma.
6: Aba tarinya gun tun.
19: Amuri ha bai lichu gubai lan lepati sayhabe luma.
6: Aba tebelu nu irahu to furese le nyei lubai uruwei aba tarinya gun luma.
19: Busena lu bichu ni lichu huale abati se habai nu lida aba siet gwele gwele.
6: Aba liru tagun guru hei saragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanikuni lichu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichu huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida ge hapurichi han. Aba haundaragu luma, aba habahu da guni sunle hadig boy lumale harufu da boy lum aba lariya gun hesusu hon
9: igogo kemo we mera walida ma fulasu le darangilati
6: lariya go bali lira ladiga nyinyu nula saragu grigia hibiri nyundu hibiri nyumbu darilu madani la hesusu hamalani disipulu nilu eigi aba luboiti houdin tida aba uguni lidon aba fulasu magaira wati Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti abati hajabu ingwalida gesun lirangu nyuflasu aibu gaina aba hachilu iru lubarage la chilu hesusu au lani disipu dale larairi umbai hesusu tida ge uguni aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lung ladiga itara hanya la kaimundu hamuni aba lagume serun arufu ta saragu kate ihun dale tarifali aba hayagu ilani disipulu aba hariyagu
18: parikali tia eni uoti ya agana uti elida flasule ouna habaye girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen adiga uwa kinikata ya lu heidi
6: aba hariyagu hesusu
9: ruhu maigi ni hon
6: aba hariyagu lu
14: bayara tifnagi uodi agai hafen hon Você é uma terra muga, lebe que tinha a chave e o adag mano, luta ganha um feio no sujo.
6: Larinha ga Jesus o rum.
9: Atrinhong é feio rum, rei bari rum.
6: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
11: Sendo feio ramabia udru.
6: Aba lanhura do negri de sagadio. Aba hanhuru san san luma de mim san. Esse larinha gulum. Aba la nigni Jesus o sangue feito luha burugubon ama bia udru ha aba la ribu cielo aba la tei juni buingi utuago aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu unu hon lani disipulu luha fare hanu hada grigi hagi fare ingo hama nyaginye bia udru hagi hada sungu bai houtien sun hagi ya kimule larige aba habu incha gudun duzu faninye lau tife fein Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugu din hawaii urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyonogu luba lun hachilurun betsaidon. Sunganiha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abanlidi logu wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus urugale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, here guhale la hulun, hehewa, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagu aibugaina ngibu wa gutuna. Lasu guraye behao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagu logo ufinyo la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ari hamut aba hanufu de dagu aba ladimura hon aba larinya
9: ganigu humai manude da huma aule
6: aba ladinu ibun uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri duhani dilau ladiga uwa gilela kufuranda hamani milagoro le ladigu bitau fein logo gabafula lu sunkate dererugu hanigi Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aubai hareiragu, tidage uguni, itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya, tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nini la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon saditi ya ume. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu saditi ya hagia, luagu taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
0: San Marcos capítulo 7
6: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiye liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo Anya ila hada ge disciple go makufuli ruti ya lao. Echu ni lelani na aruma duni ligibu gengungi. Houti ya machibu go hamoi haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi. Aguchago lumuigi hama makufuli runga hagia. Lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie. Maigi banya machibu go hamoi haha. Ani himburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru. Kaiburi la chibuni oweru saudi yoru boulu asie. Abati hali kutuni fariseo guhama adufu dhati ulilulu du moisesi hajia Jesus. Harinya galu.
11: Kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nubie hahap.
6: Aba launa bunia Jesus.
9: Linaru profeta Isaia si talen larinya gubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare. Grigi haa. Hayuma rurugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tise to noi. Mala te hau duragun no, la dega leane gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
20: Aba larinya gun Jesus.
9: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu gariki. La shibunu wa saudi ya ro, wero lumakati libe ina lera. Maestro gugunye buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chon to lugu chon, sinyati nedere gu nibo, ladiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi gu aregun la le arinya gu ti itara, mama li la lun ti lidere gu ninyan lagubri gu. Laulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, Adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
6: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
9: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu genpungi yo. Le afri dupe iti dangela nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu genpungi yo.
6: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni ilani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
9: Uwa ti sangu furan da homa, uwa ti sangu furan da homani, luago son lale ebelu rubay bogu digien lidon grigia, si ala lawia da guduni, ligibu gien bungi yo. Ladiga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
6: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye,
9: anati le afrido belidaga grigia, Via da gudda lumuti ligibu ge bungiyo. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, marichara gung la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi. Ligia te avia da gudubalinya.
6: Aba lidu Jesusu nyingien lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelurun tidon aba muna, ani mabuse ronti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirag. Aba larinya gu Jesusu tun.
9: Nuti nedara gu niya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin lutagida runu wa fein hawe isani gu lutisi guna hong only.
6: Aba tonabu ni tarinya gu.
15: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha... Labu ge banya dabula gayara tigine haigi ti dageti fefento hagu bon isaniko
6: aba tilarinya gun Jesus utun
9: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba ti ti daginya birag
6: tale tachini rumbai munna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba ti ti dagi Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasgrun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu logun lagunu galilee ni hanuga aba nguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu lichu ni luha buluagu lu la reida guagdu aba ladinyu jesus ngenge lau hawai gridu aba ladaru bia lirahinyu luha bu larigeri gu aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba laringi cielo.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Efata,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: San Marcos, capítulo 8.
2: Lidadan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Abalagoron Jesus hon lani discípulo gu, abalarinha gun hon.
3: Gudeme tinha grigi hanu, ladega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
2: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
4: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
2: Aba lali guduniye Jesusu larinya gahon.
3: Atri yon fei huma.
2: Aba harinya gun lun.
5: Sed.
2: Aba lanyura guduniye grigi ya muwa rugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufudu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
3: Kasa uwagu hamuri ha gerugi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufudu baila milaguru hon.
2: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugu laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
2: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
6: Ladete mandugu oma feng larinya gu bayitara.
2: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
3: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau hariga irugu. Marita gom hamali san, dale na fari habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
2: Aba harinha gu.
4: Duhus.
3: Agi dale na fari habaron sedu fei hada gaduru milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
2: Aba harinha gu.
4: Sed.
2: Aba larinha gun hon.
3: Ua meme gilisa gufuna da huma.
2: Lari ginye, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulagurun luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
7: Ariha numuti ya uguri, gama lumo, narihi ni yakai tidi buwewe, ibagwe.
2: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
3: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu mpei meluni abanyi.
2: Lari higie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu. Umada, aba lali guduninya lani disiplu gu, larinye gahon.
3: Katana sa harinye gugurige?
2: Aba haunabu, harinye ga lu.
4: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi sa ihabai buguye. Hibidi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin ginye harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
2: Aba larinya gun hon.
3: Anti huguya, katana tilida harita gun.
2: Aba larinya gun fedru lun.
5: Buguya Kristu bay.
2: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu da.

0: Larinha,
1: lonti na sufri no sarago, aule wuguri garu warigute. Wairi bai hichi gong wuguri ya wairi gutin lida hafin huri yu meberese ni nao. Itara lubagi hen hauseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya li lurudu Moises. Narinha hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni luagu luru wa weyu.
0: Furaan guti larinha gu nilen hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larin hawa gun lani disipulu. Aba lebe chuni feduru, aba larin gun lun.
1: Dise ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi, basami na runke wugori.
0: Aba ti lagua run Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia, lu hayara fadun lun, aba larin gun hon.
1: Le busenti la fala runina, bulia ile katin ila. Barule iluguruwa falalana. Laduga le abuse enruti le sefuru ni libagari le feriti rubei. Ainti le eferiti uti libagari ya uboo gunnuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bei. Kagie hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwani. Uo teni kata lani na uboo le gayara ti lichigu ni gurige luagu te sefuru luwani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hakibu gen gurigi ya muwa la tia anika figo tia ha. Na anego baginye busiga no lao au leo wuguri garo wergote dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banye.
2: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ninaren hao, la guanyahe la hata ge haya banya wento. Maui banyadari hari ni la chiluru la ruwa inha bungi la ubafo.
0: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Federu Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba hari hini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha gu feduru lun Jesusu.
3: Maestro, li dadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu feduru ka la larinha gu bai. Aba larari rundure le nyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala li lida ge duro iligia le arinha gu bai. Lida ora ligia, da leharihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da learaire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni leharihi bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wuguti. Ligia haraidu bali kata ile hadangwa, Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asa rubai lida ge oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galu.
4: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabin Elias si furumie lubara ge liabin le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubi lagu Elias si balan nyubi furumie anilaranse rubai lan sun kate. Kagi ya tarinya gu beleneru bungyo nuago awle uguri garo warigote. Ariya gatu lagu na sufri ruba la sarago ani mabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, lagu nyubi halila Eliasi, aba hadugu nigrige sunle habusen rubi lau, kei tarinya gu nilereru bungyo lagu itara luba la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyen. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugi du ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabu, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
5: Maestro, miha nero na nugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu mutu lari gede sifri uri batligia lahu churu ni muarugu aba lafri ha hakoto limu lugi aba lakuri ha lari la debilu dia tiitara amuri had na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri batle loi sia hamut
0: aba lona bu Jesusu aba larinya gu
1: guri ge mafiera de tin
4: atribui să da lu nerederu ni huma ida me lagu mucha mafia ni le hida bai baru mu ira hli ge nyaho
0: aba hanu gu ni nu dale lari ni bali sifri uri batili ge hesusu aba lo we gudu ni ira hli ge aba le ko tu mu ru gu aba lagara baha aba lafri ha akuto libi mu lugu gi aba lalu gu ni hesusu lugu chi aba lari ni gu lu
4: atiri dan lau itere
0: aba larinya gu luguchi
5: lumage nyiro gili gibel waya sul lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu la ebelu lafaru ni hilagu bai ahe lubaiti ani he lubaiti gayara lubai patugi sumukate buteme wa mabu idre go bawa
0: aba larinya gu hesusu lu
4: kawago barinya ga ahin gayara lubai sumukate gayara te lulen afinyo bai
0: aba lagua ragu luguchi irahu ligi
5: afinya tina yedra go bana lut ma lagon do na finya
0: dale lari ni be jesus logo fresa ti ma halila hakibe do grigia aba le den halu sifri uri batiligia aba lari ya gu
4: sifri magamba diti mania gati ania gati na bulu bafri don igre be rahle anime belo radigi aba lidon
0: aba lagua ragu sifri aba elowe hagduni irahu ligia aba lafri don aba lere deru irahu ligia kama hilal sara ko ha nyariya ko tin logo hilala aba lari ko duni jesus lo igen lu babu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ro jesus muna don aba hal ko duni lani disciple go dan le habo goro ga nya luma aba harinya go lu
6: kasa wa go sinya wa bali sifri uri batelge ya sagara
0: aba larinya go on
4: lugundo libe sifri le lauro guni furi igi luma yundaro ni lu bungyo ga yara la la furito
0: dale houdi nyingi aba hasuguru galileegi
6: mabusa eruti ti jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya ge na ligia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uri bati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lurunwa veyo
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
4: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya guhon.
4: Le abusa eno tiligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay
0: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniyagun hon
4: gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamarugi au le resibir resibi lumuti gi nungu chile au na habalina
0: aba lariyagun huan lun
4: maestro Arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guuri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
0: Aba laninya gun Jesus.
4: Meberi dira humayi. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumia gwariga na le ishi kuti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihuba afayiruwa ha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen haiseri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyo luwago ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi nsiye lun laurugu aba uhabu Sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelubai mawe hama hewere haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawe hama hewere menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu
1: Segelau hamuga badaron mafri wate lau biang bai bago lenye lubai mowe hama hebero nenye kusha deligi ya watu. Laduga, hausua basungu bai lau watu gemet. Buiti salu, gama lumo ahileferdira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubai tisalu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humogu.
2: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna un mugie, abalidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche bello libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi el leñing lube, aba ya la rufu tahahon, caña haligabri, aba tihayabun hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga, ochaguni, lao, aligudini, ahe mariba lube lun, ligira gungugiri, tuma lumer. Aba alarinha com Jesus no rom.
1: Kameha que alarinha com Moisés no rom.
0: Aba alarinha com um lu.
7: Alarinha gati Moisés logo gaiara lati chugun wagara dalane na igira gunitu umari.
0: Aba alarinha com Jesus no rom.
1: Lixe com bale Moisés com madi lira rom laduga tidere hanig. Ahi meha dale laduga bali bungi son kate. Uguri toma uri laduganya. Liga ligro bai lubai uguri lugu che toma lugu chun lulaganão nua toma lumari. Aba meherederon kei abane gugurigia. Mama anya lubei tibiyama, abare ganya. Ligia mon lubei lafane yiraguni wuguri le laundo rubei pongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingie tigira uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigia irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladaga haitara manya ke iranhinyo hagia lila nabanya alaruwe habungiyo. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laruwe habungiyo.
0: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laluguduni larinya galun.
5: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Ka wagu barinya ganu buiti, aba riginyum buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meye da banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
5: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lun.
1: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, Aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali uguri ligye kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahin, lene gu sa lebele runwa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebele run aba risiti lidon laruwe habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
8: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bungiyo, gaera tila salbaru niya laduga uwa ti ni kata lasinyo bungiyo.
0: Aba tilarinyo gu, Feduru.
9: Babureme, wakia igira wa malte sun meha lewama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinyo gu, Jesusu.
1: Ninaru hau, lagu furmi warga lale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, Olufula sun nuegine olwegine la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba san weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, luma fulasu lausun leiba honiwa recibe ligia me ibagari magumu chaditi cielo saragu hanya hafurumi etinha banya gueto agia bagumu honi ane saragu hanya hagumu honi banya agia bafurumi etinha
0: luagu nyanu uma lum Jerusalem Jesusu haba haba lani discípulo lau nyanu tueri anigi ani hibiri grige ha falaru balinha lau nyanu anufudu aba eti ladinyuru Jesusu au lani duusu discípulo gu awoi hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum aba larinya gu hon
1: ke lau bai hari hei wa muderin lo Jerusalem lenyemba lo bai nedere geruwa au le ugur geru wergutia hon habu te go hafadiri kuri yo luma hon aruda tinha le lurdo Moisés alu bai hasia dormina lo nome aba mehedere gerunina hon ha mama bai huri yo lo hehera hanau apoi chubadina asura gubadina aba me hafarun na hilago bai lago me luru aveju aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
4: maestro busenti walun badigun aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
1: kagi habu senro bai luna digun ni hon
0: aba harinya gun lun
4: Lun dame la barueja lausun bueirigun, lun banyura gudunibwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gayera bifuna ge hatuni unien gifitere lube natuni, oti habati seirun lau ibadise len lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
4: Gayera wabay.
0: Aba laniya gu hon.
1: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugia me lau badise ne lube inibihini. Ahe luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube inishuguni. Lichugu bahon ha ubaba nya, laransare bongio.
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, Aruhu da wati hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahi hida, mama luba. Le abunsa ritu luweiri gula hida, lunti le serbi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abunsa ritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, luna serbi duni wa, niyabia luna serbi dun luma lun nishiguni ni bagari, lebegi me hasal barun sarago gurigi
0: aba ti hachilurun heriko dale afri deina la Jesusu lida ge flasu ligi hao lani discipulu go ama sarago gurigi ya ni nyaba marihi tigiriti bari ti meo lira ti meo nyu laru uma amuria dale lagambu boi logo jarafa lila Jesusu le Nazaretina aba lagume seru marihi tiligi ya aguara lariñak
10: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu hanya adain hatian lun, lun lamanichu, ligia tuma lagua ragu.
10: Ledega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
1: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba hagua run lun marihinti ligia, aba hariyangu lun.
11: Ragi bagurasu, saraba, lagua hanyabun.
0: Aba la churu nu lido aba la chubaru aba la yara fadun lu Jesus aba la lig dun Jesus la rinya galun
1: ka ba bu saru bai na dugo bon
0: aba lo na bu mari hin tiligia la rinya
10: moisturu agi yo wagi da bai na rinya nu
0: aba la rinya gun Jesus lu
1: ka yara ti bidi ari da wadi bu la duga finya di bu nuago
0: le dan ora ligia aba ga yara la la rinya mari hin tiligi Aba lidi larigi Jesus.
2: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani. Le unabubi libidi wibu olivu. Aba lariyago Jesus hon bia hadange lani disipulugu.
1: Eba lidan lirere audule wagibuginye bay. Tamele hachilirun nye. Adari ruba aba burigu guranyo le mawari rungi li ni aba weyasu. afara ga dei me aba me hanug ni nya ho aho algu du wakala wago ha dugi le hariya ga me lagu busen lan hesus lagu lagu jugo du be lan furesa
0: aba houdi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena baugu di loi uma aba hafara ga duni aba hariya gu ada ge hanyi banya uma darugu hom
4: ka hadug bai ka me hafara ga dei buri gle
0: aba hauna bunia kai larinya gu hesus hom aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni buri gu lu hesus aba hichu nu hada logu buri gu ligi aba lawairu ni hesus saragu hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasu gu hesus ligi bogu gi ha ubaru banya ha maha arigi banya aba hagume serun aguara
4: Uweri guni lubungiu, biniwati wugiri le nyimbi bi li daliri wabule mebungiu, biniwati aruwe hene le nyimbi bi le lubu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyu aga isielu.
0: Lari gine, aba lebelurun Hesusu, Jerusalem, belulgira tempulurugun. Lari gine, lari hini Hesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duusu disipulugu, laduga taru halila. Laruga, dans les hafri dumbe betanie gien aba la lama chun jesus dise gien aba hari hi aba titibu igo gabanat aba lidi hari ha ahi gien tube kamalumo ubana rigunye la dari la twago la duga mama gilila lidani tagindu aba tilaria go jesus tu titibu igo ligi
1: magida digi aba
0: aba hagabu ni lani disipulu Tambay ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templurugun. Aba labuga gumeha lugur habanya hamaha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia, luma halaha alugur habanya un. Migiru ti halung hasugurun grigia templurugunye lao anugu. Aba lariyangun lida larufud hahong.
1: Lariyangare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu datinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye du bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gu ginyo. Laruga binafi, aba lasu gen Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gen meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seka lan luma gen tilagil. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesusu.
9: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seka.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
1: Afinya huma logu bungi, ninaren hau, Lagu furu me guarga la le arinya gu te lun wubu le gidaba yagin dabu babarana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagun fliru ba la le larinya gu bai itara luba. Ligia narinya gu bai hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hu bai lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahi uwa ferudna huma, uwe baigine ferudna lani hugu chi bungi le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalemu. Dale aibuga ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
10: Ka ubafu badagu wa isunle. Okaichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
7: Aha waniye ga, lagu bungi la una habali, Larinya kubongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wuginia. Fugia bugu wagi.
0: Luhamuga. Hauna bungitara. Anufu detinya hawai grigia. la diga subuti hamani sungri ge logo profeta la Juan abati harinya gulun Jesus
1: ibidi eti won
0: abati ge la niya gu Jesus hon
1: maniya gu nobe ge hon kala augu pafu na diga kataile.
2: San Marcos capítulo 12.
0: Abate la gumeso un Jesus adimre ha hon grige ha nyi banya la un himpulo abalarinya gun hon
1: nyenye me ha ba wuguri abone gutitidi bu bebe le shariruko abala yara gun lao adiga ligia aba age dino lulari bi chawa gun tire bebe lidon tuma aba muna lo oni gi hete abala ha yani li shari hon adagmi tinya abali diga woyeso dale la chiluru be dalu alubahani abalona ha abalu muso amuri helufara hamagiya natagi mitiye abar gahar gdni musuligiya abahabol serone abahona ha nilari gon michutiya ni katalo abayelona ha labure mechari abanya muso abahachamuro gon dubulwago bogo hamai lichigo anaba hamai abayelona ha labure me ichari abaya abahafaruni hilagube larigiya abalona ha sarago ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagube ani watibuga aba lulona hane aba lira hinsiete lon lagu mohon ora aba lona hane aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lira la aba harinya kon adag me tinya hama kuwa ani hala en lube libini alaga wafara li hilagu bay wagi alamu ga labuni ya sunkate aba tiharag duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie
0: aba tilalig da ha Jesus
1: kabati la diga labure meishari liabiba abame lafaragonia nadagi mentinya hilagu bay abame lichiguni ishari hon amo malinha humagilisa letarinho belereno bungio dubuleme ya auboy meberesen hama abu nagutinya legia lidibu letima atimati abure me adegu bali katele ani weiri tu wanigi lao
0: aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu la diga hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplo le ke hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gine aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo Jesusu lunharinya gu guduni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao aba hayabui aba harinya gu lung
12: maestro subudi wa muti logo harinya gabani inarani manufu de galoi ni aba la diga ni katala luweri gu grigi e bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kate won. Buiti za lu la fae hon sensu lu warue te le romana oni mabuidu.
0: Subudi ilmute Jesusu logu binya gwa la hagip. Aba la rinya gu hon.
1: Kame sahicha hasata rano ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
12: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari idu hanigi lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti harinya gunlu.
4: Maisturu, abiru hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Abagin lowe marahunyuga ligi me masusera da luma le horua mari tinya sede gubai hagia tuma uwa tinya ba garuti tau lagum hu ora abagin towe wuri tuguya aniha le wag bai walg daha dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabagi umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha larige mari hama sun hagia tuma
0: abalania gu Jesusu hon
1: Le guato la diga le bidia tauti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu sarah hama hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lo san li luru do Moises lo agule dumre ha bungi lo li dagin aba bubu goti durungu muti. Larin ha re lo. Au lo bungi te boya aburamo, lo bungi te Isaku, lo bungi te Jacobo. Ani mama ha bungi te hilagwa nyo bungi yo. Ha bungi te mima agine. Ita la linha lubaiti huguya weiri ti habu li dagon.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantian li luru do Moises le agambu balinye hadimure ha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabui, lubarun aba lali guduni, larinya ga lun.
11: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabai?
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu, wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le weirigu timabwe, ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo kumadi weirigu ti loe biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
11: Buit barinya gu ni, maestro. Binari luagu abarigunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsia la bungi umo tausumwa nigi. Lausumwa samina, tausumwa wani. Lausun were, luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi mishye guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sigi lausun wadagara gudun, lun, luma sun kata ile agudubay luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulun.
1: Madise adibu luwe lila naba laruwe habungiu.
0: Aba manigi henyala, lun halu gudahan. Larufu da hayati Jesusu templo gu larinya.
1: Italia san harinya gu bayarufu ta tinya li luru do Moises lu agula dugo wagu la David Cristo. David guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu gu yombu gudi. Ita lubati la dugo wagu la David Cristo ahi wa lubali David guanari gu Cristo na bure me.
0: Aba hagamba hani, Biribu nungirigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya li luru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dao wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weirigu tinyatida haligile sinhuriyu. Loma lubuidu aga ubaru lidan adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadaga bai.
0: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye gu hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu isensu. Ijetia bai aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nu tido gafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
1: Ninarun hau, lagu gibeti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahun tugu ya, lau tugu da me rutu muti sun le tuma bai luye betavima adon.
2: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafuri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada age lani disipulu gu lun.
4: Maestro, Ariha batun tubuidu wa tempulu, luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha guhinya san lunta nari me tempulu to. Merida biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy tempulu. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gu lun hagi gu arugu.
9: Busien ti valu barinya gu nivon. Ida me la la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seini lo agu chiluha li la danu la gufiru sun burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma. Me ye da gu alon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti an harinya ga me. Au Kristu bay. Ani sarago haba hege edun. Hugu ya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi. Uribu tise huwe. Manu dedagu wa huma. la daga nyembe uribu suwada gama lomo mama gilime lagu mucho uba ulira lagenda kuba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amo nyembe haraba gana lilida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigo gilime le lobe la sufri runwa goni gigwa huma hungwa la daga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo Anago balon hagusere gutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge uruwe iku. Nwai gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana gye lagu mucho ubou. La puri chahua bauganu luagu tia sal baloni hon son nechane. Tame tile hanago ni walon hedere gerunu wa hon uluru dugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniga. Masami nere gubai humei. Aniaga humei le la rinyagu bai bungi hon lida ole ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hakara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni ya hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuwegi. Le hafago titari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubai mola lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi habogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haarabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadagragu. Fugiabu gume uriya hadagina te lidon wei ligia hama hagarahi nyitinya hagaraginya. Amuri hauma luma bungiyo, Luma malagu nuburugu la susere da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusere dudigi ya li meginye, lariginye. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, la dura gu bai luagu linsi ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, Mafinya na huma, la diga hayabi mbaya yehati aniaga hawogo lagu Kristo la hagia. Hibiri, aniaga hagia me luagu profeta guhama. Ani hayani me, hadiga basaini luma milagro lu heyeda guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aranse nyi huma, aniaga nali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, larigie me asufiru niligia, aba me laburi gadunweyu maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garon son sielo. Aba meti nari hinua. Aule uguri garu warguti. Ni abi lida aduweri lau omebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la rige ubou. Luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu leto au titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labouchi utubana. Aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubachogo. Itara meme, damegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa lila niyabi, ninaren hau. Lagu lasuse dubala sun le lubare gen hongwe gungurigi eha lani na dan le. Lasi griba sielu luma ubou, ahi inereron, merede bay magunfulironga. Ahi tiweju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidi yeti nika on, Ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuchile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri ida lun bungi yo. La daga ibidni yeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba wei asudisiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya galigin lule lagu bi bena lu loni giron. Aga gu duwa nyo huma lubaiti, la daga biti yati hon kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yidugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai, aga gu duwa nyo huma.
2: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga liveyo luba alweyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da hatin liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba hariyagu
1: marik da umai lida fedu loi hafudu grigi
0: betania nyin jesus lu bien simon le meha gawagu bai lepra dati le nyu linya lu bai logu dabula abatia bi aba wori la wa aba budin buin la ibin le emet le seruti aba tadara ni budin aba teseru ni ibin la bulu jesus aba haganyu dun hadanya anyin bonya aba harinya gun hamago
11: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu sara gu sinsu lu hidere ogu gu demeti
0: aba hebe tumi aba larinya gu jesus
1: igre homon kawa u hanya wari hatu aba kate buite le tadugo bainu sun ada nyin banya lagu demeti homa lu hidere gu niya dale abusero ahin au mama basun ada homana adiga tali uri toleti yarabai hurukwaro ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani jesusu disiplu hu. Adimure hama habu tiku fadiri gulun. La dugu daradu hama lu ledere geruni Jesus hon. La lehagambu bali, aba hagun daragun, aba hariyagun, lun logu hitu balan sain sulun. Aba lagume serun judasi aluha idalu balan ledere geruni Jesus hon. Efrumi atiweyu lida, fedu le nyin lubo iteigu efeinto magana tu lebini, lueyeru lafarun mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba haligudini disipulugu Jesus.
9: Halia sabu busa lubo di arensera wa barwa, luwegi ne egini le lani na luwei de asefuruni?
0: Aba lona habia hada age lani disipulugu, aba larinya guhon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburugu, hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya go no tabure memuna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba mete haranseru ni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye dubai, aba la chiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga, aba larinya gu hon.
1: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig dague, aba harinya gu.
9: Au funasan,
0: aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aba hidagye du su gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubaiti, au le uguri garu uruguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lumu, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagube ila.
0: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu, Arinya gai.
1: Hau huma. Nugu bule.
0: Lari gen abala nugu aba weru tau diwen. Luhaburu. Lari gen leteringu nibu ingi utuago aba lichugu nuhon. Aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nita le. Le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bui hawago sarago. Nidarun hau. Lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwe ha bungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudi logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huwuya hanura haba. Igira humana me ari ebu le, la digatariya hare lerenu bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, nidi bagali lea hubara gie.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
9: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: abalarinya gu Jesusu lu.
1: Ninaru bau. Arya bu memele lubara gela yugur hagayu pian wei aso. Uru ali me wei aso beye de gunao.
0: Abalarinya gu.
9: Ni ahin lulu bai no me buma. Me ye da gumba dina bau.
0: Ligia meme ginye harinya ga sungu bai. Abate hachiluru lidon aba flasu giriti hetu samani. Aba larinya gu Jesus hon lani discípulo.
1: Nuru humaya. Neibuga afuri de no bongi.
0: Aba lanu gu niya fe duru Santiago lumo hua lumo gua. Aba la dijeru du larita gu sarago. Sandi ligia aba igari gu wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede humaya. Ani gagagu duwa ni huma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ogun memeru, aba labulu chagumuwar ogun, aba lamuri haluma buingiu ahin gayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere do lumu lidan aura ligi. Aba lariyangu lidan la furi edu.
1: Ungi baba, gayara bomuti son kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disciplu gu arumu, aba larinya gu lun fedu.
1: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berede runia aba aura gagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri ida huguya meloi heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi lidi.
0: Aba ya lidi, afuri ida lubu ingiyo, Arinya gai na meme lei dimure lei larinya gu bai furumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lun. Aba lidi, liru awe yasu, aba larinya gu hon.
1: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugil gara warigati, aha burgun ka figu tin. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile deregerunina.
0: Nyengi le Jesusu adimureha, lige la chilu runhuda sile aba hada agen duisu disipulu gu, liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna hahabu tigufadri gu, arufu da hatien liluru du Moisesi, hama amu gugurien weiri kutien lida hafinye huriyo. Arinya galiti buga huda sinfongu ita.
13: Le gugurin le na churu, ligia, au mehari gudini aba mehanigini.
0: Itara linya lubayi ti dan le la chini rubayi aba la yara fadun kuda si lu Jesusu aba la rinya gulu.
13: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu aba hanigu ni adoyu. Kama lumu aba lalu gujunu aba hada agen anyeibu elefente aba libu guni aba la rigayi lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba ti la rinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
1: Ka wawu hiyabi tau efen luma webe lun hanigu ni adoyra. Kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madal hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
0: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigutini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabay. Aba hondara gu sun habuti gu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiriya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni feduru Jesusu dise giyen, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabay. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gua larugiru gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara abayla hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
13: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
0: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyutumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
10: Mona butibusa ni kata. Idalia salen harinya ku bibuak.
0: Aba lereder un Jesus u maninyo. Mona bu ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
10: Bugie sa Kristu bile lire bungiu. De lubo ile salbaro ni agrige ni dage hafigo.
0: Aba larinya gun Jesus u lun.
1: Aha. Au. Ani huguya arihu badna aule wuguri garo wuruti. Nyo loe gen long wene sonti kabafo, ariha humei meniabi lida doeri sielu gen.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragun, le liganyo, aba larinya gun.
10: Kamu wabuse rubi, lulichu gofe lago gweto. Agamba humuti lanaba guni bungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailun la farunu ahilago. Aba aburiti hagume saru hibiru asure guwe, atogura guwala uligibu, Abule sere, ariye gati.
14: Ariye gabai ke kala gayo boy buago.
0: Aba buri hagayo ha sudara ligi buago. Nyei nyei fedru brurug. Ligi atia bi aba lumusun fadri le inyu tumabe. La letari hi bali abacharo go la rugur go watu. Aba tariye goni. Aba tariye gulu.
15: Maluma ya dibugie buga Jesus le Nazaretuna.
0: Aba leye da gun fedru lariye.
9: Ibidi ya tigrigi ya ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida angiflasu le nyi luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimbanyo.
15: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
16: Inarumi, duwe aba hada gen. Ladiga gali lena buguya. Itara niya badimure akeha gen.
0: Aba lagume serun fedru, inyaragwa luma afinyura.
9: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu fedru logu le larinya kuboibuga Jesus lun.
1: Lobara gen la yuguru hagayu bian weyaso, be yeda gubanao urwa weyaso.
9: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
2: San Marcos, capítulo 15.
0: Larugan binafi, aba hondara gun habuti gufadiri guhama arufu tahatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyuang liluru do. Ariha gabalan hadiga lun hasiya diruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
5: Ubuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabun Jesus larinya.
1: Ubuya guana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gun lun.
5: Mwone butiku sanikata. Ariha bati nila bidioro itu guti.
0: Mona bu memete Jesus ni kata, abata wairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adoruti sag fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada gen adoruti. Yinyi ti aba adoruti giri ti barawasu. Uwara hama amu ha afara habanyo grigia ilagubwe, lida inyura guni luagun kumadi. Abati hajabu grigia, Aba harinya gulu pilatu lun ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
5: Buset saluni gira gudni haru ite huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladug subuti lani logu ladug Allah gimugo edere gai habu tifadiri. Kurig da hamanya habu tifadiri gugrigia harinya ga hon lun hamuri halun ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gun pilatu.
5: Hati habu seru bayi nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
0: Aba hagua ragu.
16: Tahu bayi lagu guru.
10: Tahu bayi lagu. Tahu bayi lagu. Tahu bayi.
0: Aba lari yang gun pilatu hong.
5: Hati huri batu nanti gitu.
0: Aba ya hagua ragu.
16: Tahu bayi lagu guru.
10: Tahu bayi lagu. Tahu bayi lagu. Tahu bayi.
0: Peiti busing la pilato le rederon puitu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari gieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanuguni sudara lidun kuduru luluma urue, aba hondaru niwa sun su darab aba hadira gwa gudni tawa ba dugu funat aba hadu na bari ki lau ki bibi aba hitu duni labulu aba hagume seru aguar halu hariya
16: da pagarilla haru te huriyu
0: aba hagayo ha labulu gu lau aba wewe aba haswera guni.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lari, ¿quién?

0: uwatiya sara lida geoveni ari humaisa floslanyel beli chugua heiba hariyang me hulani disipulugu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hubenyi kei lariyaguni hun
1: aba hodi wuriya hagiya aiba goe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe bu anufu den hon mariya gutinye ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi en lasaru jesus lida ge uveni dimas binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu maria magdalena tome ha wei bon la sagara sedu sifri guribati aba tidi aba tavisaru ne ha aibu banyame haluma dale tadari rubalinya hayaho hanya ladiga laneri me iru ni adan logo longwe dale hagambu bali logo viwa jali la logo ari hatani mafieti lari ginye aba larufu dogo Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu kwen luma houdinya arabu aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafieti lari ginye lige larufu dogo Jesus lungo hon unsu disipulu gu hagi dale nyu ama logo double aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni aba laringa gu hon
2: hei ba lina sun ubau apurichi hei uganu lagu tia salbaruni hon sun gurigi hafinye ni tinye luagu batise hagia me ha salbaruba ha mafinye tinya hasia diruba ani hasai ni len lube harufu dini ha afinye banyanuago. Asaka haba si firigu uribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Aha ya arigda hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sanditi ya haba me haraidagon.
1: Lari igi ya ladimure ya hon haba linyurunu wa Jesusu sielu haba layurun luwai gen longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulu gu aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara walumutinya ani chauru gu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru leburi adugubai.
3: Uganu buiti le laburi haboi lukasi luagu Jesusu. Kapitulu aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya grike ocho tinha haburu ha kate lebri la degubai bungi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali brikate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alagda hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai. Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, lugumadi abureme. Masani gutinya la daga sinya la tagaru du Isabeli ani derebu guganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuri idalu bungiu, abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariago angeli ligia lun.
4: Manufude daba Sakariasi, ladiga akamba lani kwenye bayumarugu, tagari daba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime, tabuinchu babanigi lau unda ni wago, ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga waire kubai birawe ligibu ya bunju. Matu kwa diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ya mbaraka lagu ahu. Ladiga balu hakiri kudu sarabu hata ya Israelu na luha bunju te.
0: Lidi ba luba luba kureme la luba fuluma lani profeta Elias sifiri lu laranda gubri ya gubri Muhammad salabi lu gine fune deru ha mabuchi habanya lukugama kibanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme
3: abalaria go sakaria silu angeli ligia
5: itara pake na choro ni kata ile au tausu numari derebu gugadiu
3: abalaria go angeli ligia lung
0: Gabriele au lubuni buni ligeu na habule na dimara habu ndo ni chibu yugano ku itlebo kwato ke mafiero ku kwai wago le na ri ku ibu bereda ra mere roza dali me lagu ku bere da ku fule bakate le lida le dana
3: sundan le hanya hati buga giri ke bongu di agura bhaisa kari asi wiriti hani ge lagu le lusan dwari rugu dale lafuri dubai sinyal la dimure ha hon Abati hasubu diruni lagu saligu la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lauseni la dega maria gadihalila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubion. La rige kate ile abata daganye du isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiege lagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
6: La deganye bungi lubui du kate ile nungu ele. Lo lagi daruni nibusi gari hagi bugi grigi.
3: Sisi hati larige, aba loh nahani bongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lo lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lo tamari du luma. La degawagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyi hun tubai abalaria gutun.
0: Flasi watibu Maria anihi abore mebu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaria gubai abatalu gda gutungwa kala wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
0: Manufu da daba Maria flasi ladi bubunyu. Pataga nada abame bagare du abairahu abame bichu hesusu lau. Wedi gubai. Dere bunyu le inyu bai lupa lagua runyo. Ani laru e gudu bai wabwere me bunyu lita lubara laru e ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta ani magumo chati bai laru e ha.
3: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi di nagu.
3: Abati laria gu angeli ligia tun.
0: Yadi pasifiri santu kuagu. Abu me lubara guni bulbaba bunyu le inyu utmabi. Ligia santo bai lupai ira hale lupai pagadu kini. Ira punju lupa laguaru. Tiabi bitu heto isabele, dagai naruti lausu wayarula. Itara linya lupai ki, tomeha wago go hariega wago sinyala tagari kini. Anihe isisi hati dagai le tuagu, ladiga uotu ikata lasa rubungi.
3: Abati tariengu Maria.
7: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniya gubei nao.
3: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu hudea, abate beluru lubion sakaria si, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
6: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahi le bidambwe. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abati tania gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, haniye kubasungri ige lwa kufulese iwadi nama. Naduga duga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage hawairigu. Abala dugu ni ha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buingu. Nula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
3: Abateredere umaria keiburi uru wahati nyi, larige abata giri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagamu balitu besinagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Aba hagundaragu uara tuma, luagu livido veju, aba lerese biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
6: Ua, baleri.
3: Aba larinha gutun.
8: Kagi ewaku, ua tiniaba hadage bidunhanyu giri tihuan.
3: Aba halag dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserube lichugu luagu. Aba laburia ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luago, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, laukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, laukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halug dagu hamagwa haringa
8: kata ibe funasa irahule adiga rufu dalumutu bungi lubafulida
3: aba labuinchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisando aba lagume serun haringa
5: alaho wamai wabureme le habungi te israelina ladiga nyubi heliwon wagiele lanigo ani salba ladio Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun haa yere habuma yon. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dunle sandu bai. Aniha ale meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lugayara baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu walu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigun. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagon sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
3: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, Dari lumon veju le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu dusun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyin Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, ladiga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigirutinya mudun, bolaruga hou onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
10: Manufu kata huwa, ladiga anihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu gunda ni hon su grigi, Luego, agro hoa de la aba salva la gule, un guñe, la tega David, Cristo le jamoreme. Que el diseño le daría un buen a dar el beiraje leía, ubro gotita lague, ron lida haig le viene.
3: Y da hora le guía, abahasali rago sarago angeligo, luruga bufurumeti angeli, abahichugu uerigu nilu bongiu, harinaga.
11: Uerigu nilu bongiu, lida lima misien.
3: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinya guhoni ri mudun hamagua.
12: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
3: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao da gunile arinha guba ihon lubugri. Suntiha agambu balinha, weri tuhanigi laule harinha guba ihon nirimudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon nirimudun, aremu reina luma ichigaina ueri guni lubungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihibai, ladiga la suseredu itarakei larinha maguni wa hon. Luago lividu veyu, Aba le recibiru ni sei ni tuagu loustarun. Aba lichu gun Jesus luagu, iri me mele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufa li rubai li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida li liru du bungiu.
10: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
3: Aba lubai ti hodi adagaragdei le wagu bai larinha ga liliru du bongiu, bian wagagua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lu bongiu, ani agura balumuti liabi heseforu Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mongwe bai la marihiga lei Kristu le lubai louna hani wabureme bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lubongiu, arinyegen na ligia.
13: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le frama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
13: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heres biruni itara luba la sub diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashurutu tuagu buani
3: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guia liru penuli hada gien la diga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aninibure giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyabu veyogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubeliluru dubongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweirideina ligia irahu le, eredeina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luveyuri asefuruni, dan le la gonfli ruba i Jesusu dusu i rumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagabu li da fedu ligia, dan ti le hagiri bu duba i larigien, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem i bidin yon hon lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harigi banya, italin hadug aba veyo eibuguni, dan le halu ha bali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, Madari Homuti, Abati Hagiri Budu Uburugu Jerusalem Aluohe, Uruaveyu Luegia, Ligehadeiro ni Templo Rugun, Nyunhada Arufu da Hatinha Liluru do Muisesi, Agamba Hanya Luma Alio da Guanya, Suntiha Agambu Bali, Weriti Hanigi Lago Lichu Lau, Luma Lago Burilou na Bagule, Dan Leharihi Bali, Laguburigun, Abata Weri do Hanigi Aba Tarinha Gulugu Chulun.
7: Kame Sabadu e Katen Levon Nira. Lugia lumo bugu ci walu hanya di buti lau idi heri.
3: Abati lari ego Jesusu hon.
14: Kaji e wogu halu hon. Ibidi e tisahu luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguji.
3: Woti gumfaranda hamani le lari ego boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu ci sun kate ile tida tanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
9: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera konitide, Lisaniasi, gumada Abilene, Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba ugano lu huan le lire sakariasi ida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le hordan. Arienga ina hongirigia luagu lunti la ha sakaria lida ge hafigon lu ferudu no ala hafigon. Susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larienga.
15: Agambu wati aba umalari agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suriti luba, la buincha wa guduba, sun fulasu wa yape, sun rubu larari da wa guduba, uma burile segebe, lasu da wa guduba, uma burile muara guti, luara wa guaguduba, la rihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi sarago girige luhu an lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
1: Arasan hewe huguye le, Kaarinya ko boy hun kayara la hesefrun loye laner me bay chuni le yara fali boy igira humay bina di gaburi abagari da huma lu kayara la larihi buidu logo sansi gwale la higaburi maria ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninaru hawo logo kayara la ladiga buingiu ladiga go abra mu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu gu ni tidibu wewe lumagin lilagul sun idibule mabuidu tili la chuguba Aba me lagu dun.
3: Aba ti harinya gu girigi hagi ya lun.
8: Kata iti lun bai wadiguni.
3: Aba larinya gu huan hon.
1: Le biyan bai simisi. Lun ti lichu gu aba lun le uwa bu niya ba lun. Le gayi bai. Lun ti lafare ya gu ni luma le maigi bai.
3: Nyimbiti ya ginya agubur hatinya lisensu na gumadi. Lu habadi serun. Aba harinya gu lun.
16: Maestro. Kata ilu bai wadiguni.
3: Larinya gu huan hon.
1: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara hani.
3: Ariye gatinye ginye fiu sudara golun.
12: Agiye wagiye, kagiye lumbe wadigini.
3: Laniye gahon.
1: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
3: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha, arito goluma alugidago hongwa ahin huan lumbe kristu bay. Aba lariye gu huan hon.
1: Au, lauduna na badi serau. Gama lumu, anite boyaba le lumbe la badi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie kristu be. Gabafu tumati nwe, dari luma dina na ni luna na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido unlagai. Aba ame lagu duni ife, lida watu gemeti le menye kuchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, Luago lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luago amubri kate uribati le ladagabai. Lubarage ladag Herodesi gasu lau adagar galginya abakate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nu huan dan le labadi se hebani ya grigia badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu abaladaru cielu abalarihini walarari rusifiri sandu luago kamahamuga aba uhu abalagamboni walariengu aba umalali sieluginye.
15: Ukuya niraudu le hisia vainu le aubi nagundana.
3: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dan le lagume serubali luadimari arita ugua ti luago lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
9: San Lucas, capítulo 4.
3: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageira wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
17: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gitabai debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
8: Tarin hare lerenu bongiu. Mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari tu baginya lau hagun fliru ni dumure le larinya gubai bungio.
3: Larigi abala nagani mafia Jesusu lu agaba wubu inyuti. Abala rufu duni sun fulasu le ubao gubai lun lida aban. Abalarinya gu lun.
17: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwege guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahudurogwe ni gibugin. Bani bai sun gubai.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
8: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baginha peseri vida.
3: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
17: Ahin liru gu bai bungio. Chugu babungu yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Luna bai bungio lani yangeli gu. Lun huni giruni. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugudi luagu dubu.
3: Abalarinha gu Jesus ulun.
8: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha guabai abure mai lebu bungiu te.
3: Tanti le madai hali mafia kabala luwe yari ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu di da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la wairida abalabelu rutidun haligili si huriu di da luweyur emera aguni keili gaburi abalararamu lula liha di da leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan ubarun abaladari ru lenyin lubai larienga itara.
8: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladina lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo.
2: ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri da gudunia adarutia, lo nichugon arihini hao marihitia, lo nesefurni hao seruwa bunya uribo. Luma lo nadimure ha luago lidani lo fule seibungi yu hongurigi.
3: Aba la doru no Jesusu liburu, aba lichugunu lule ida habai templurugu, aba la nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyegwe, aba lagume seru adimure ha lariyaga.
2: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
3: Adimuri hetianti sungu boi boi du luago Jesusu, weriti hanigi luago lu boi du buri dumuri le lariyegu boi, halu gudago buriti hamagwa.
5: Mama sale lire Jose le.
3: Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Subusati nun luago hariyegu balan nun, surusia, agari niguwa ba bongua, hariyegu baginye nun, agamba di luago buri kate le dika balu boi kafari na umu. Adika boi ginye ya bagaira.
3: Aba la sigiru adimure la riega.
2: Ni naren hau, luago wala ni aba profeta eresi birua tu buidu la gaira, shoro numuti luago anyahin la meha saragu urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yula huya luago uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugo. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinya hilago anya umarigo hagia, Haga nubu ya Israelu, lono hitumo aba tuaga nubu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyenye numehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
3: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugufulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon girigia, nye lida lue yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
18: Higira baba, tamesa benestera wamo. Jesus Nazaretna, ni abesadri shawawa. Subudi no muti, ani subudi no muti lo ubuya la lira ubi pungyu le sandubay.
3: Abaladenha Jesus ulusifiri guribati, ligia, abalarinya gulun.
2: Maniba, furibali dagia ugurile.
3: Abati lahuchuruni sifiri guribati ligia uguri ligia, muarugun hagebuge sungubay. Abalafuri du lidagia, mabule serugalei. Abata wari du hanigi sungubay, abaharinya gunhamago.
5: Kabris adimure ile, adimure tuwagri ile, lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu, waribatia, aba hafridu.
3: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sumfulasu. Aba ti lafridu Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelumuchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadinya. Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
18: Buguya lirabai bungiu.
3: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibati nye hagia, migiru lumuntia lu hadimureha la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
2: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladiga lon lira non na hawa.
3: Italalien lidi apurichi heina tidabri haligili sihuriu Galilea.
9: San Lucas, capítulo 5.
3: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abati hayabi saragu girigia dari luhamur doguni, ladiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya eseni hetienti dagen, Hachiba hanyon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, aba lagume seru arufu dan hungrigia nyingi dan le lasuru boy la dimureha aba larinya gulu simon
8: hei ba meme anago aba me haguru no hiseni nyingi
3: la niega simon lu
15: maestro na dagume hadi vasunaria eni manyungu tivanikata kamalumu nke buguye lube ringu bali wagura
3: aba haguru dan le hinyoro gubanu seni nyenu sarago udirutida daria beluta heiri dagun Abatija dugu seni honhibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idere guanya, abahayabi abaha buincha gudunu biangubo ugunin, darie beluta dibiragun. Danelarihi bali Simon Fedru kata ile, abalahu durogun ligibuge Jesusu abalarinya gulun.
15: Dise banuay, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
3: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyugunin le hadugubi. Weritigien la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
8: Manuhu de daba, luma gekwento, gurigi hanyame badia ha.
3: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abaflasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, Abalahu dorogun dariru ladagaru lerebe muorgun abala yumrogulun itere
16: Napureme gayarati bareido guagna ahabu busen
3: Abala guru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun
8: Busentina areido guaba
3: Keilarinya gu itara abala gidaru lepura loi guguri ligia abatilarinya gu Jesusu lun luma bauda gulani kate ileni kaun larinya galun
8: Nyuduri guba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubime idewe se leo wago belarinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gaigurigi ya luago arita wadi bula.
3: Eibu dan, eibu laburu chogontima luago Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitien lidage lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belah belura la diga khibe girigia abati hawari ru tabulugumuna abahagidaru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai Jesusu abaharaira gedini sanditi ti dalubarari ligibugion dan le larihi bali Jesusu afinya ni le hawagu boy abalarinya gulu sanditi ligia
8: nirau ferud nawali bifigon
3: abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongorugu
1: Kata isa grigele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
3: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy abalarinya guhon.
8: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baybuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule uguri garo uruguti.
3: Abati larinya gu lun le sandi boy.
8: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
3: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudu nulubariri, tobuga idabun laronra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubongiu. Aba taweri du hanigi sungu boy, aba hadimure lagu luweri gubongiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
16: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
3: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi lubai lagubura ha, aba lariagu Jesusu lung.
8: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
3: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufu datin liluru du muisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinye gu hom.
13: Kasa wagu heigi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tin.
3: Laniye ga Jesusu hom.
2: Hama gadie banya, memege rutie surusia. Hasandi banya, abia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwatin. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri habala.
3: Abati harinya gulu Jesusu.
8: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
3: Abalaniya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayunaron.
3: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon laniya ga.
2: Uati ibuguti murunsu gamisa tuigin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Liga lunti lubay tichugun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
9: San Lucas, capítulo 6.
3: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
8: Kasa uwagu hadiga wadagon le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
3: Larinya ga Jesusu hon.
2: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigga titagin fen toh sagre ubon. Hau ligia titagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen feintu guya.
3: Arinya ga tiginye hon.
2: Gabafu tina, au le uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
3: Lidanyaba veyu, le emera guagale, aba le belur Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyiin aba uguri hilali, duha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lung, didaluwe yure mera guni, luhadari lulidurun, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, rara maba wagibu ginya.
3: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidarun.
3: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
2: Tulebay buhab.
3: Abalatu leru ni, abalarek dago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alig dago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubongiu. Dan lelaruga du boy, abalaguwaru hon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi asufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagad lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
2: Ulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwa inhabongiyo.
8: Fulese watun, huge le afogu be ilama ugueto, la duga hakimu le duba. Fulese watun, huge le ayahu be gueto, la duga hehera haba. Fulese watun, dale yeregu mahongurige nuegi, dale habugagunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi, aule uguri gurugutu. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi uba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabugu hugiele risi bay. La diga hibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Fugiabugu hugie hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabugu hugie haeher habanya kwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabugu hugie danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Anihana enenu hon hugie le agambu balina. Hinsi hama hagani hon. Adiga hama buiti hon hayere hebubanyo hon. Binihu manya hainyare gutun. Afrida hugie mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi ha bomba nya hon, insi da hon, ka buiti hadaga bai lau lira, la daga ibi ni gafe go tiya, itra linya gi hadaga. O ahun la adaga buiti hon ruga ha adaga banya buiti hon, ka buiti hadaga bai lau lira, la daga itra linya gi hadaga gafe go tiya. Ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hi bi bala ha magi, ka buiti hadaga bai lau lira. Afure de hatinya gi gafe go tiya ha magwa, agora banyu hage ya herese biro murusun ro ya lau. Ahin ti huguya, Lunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi re dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, Masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, la duga pa hon kai gubiri gu hadiga hon amu.
3: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
8: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti abba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu bai lidon abba meme huyo, uwa tini abba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya ga yara buban lelera ra ifile lida bai lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu le lida bai bago idalinya ga yara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira ra ifile bagu ru gubai ani masandi bumuti durusu le bagu ru gubai biangwa ti gibu hugi le sagabai durusu le bagu ru gubai furumi ga yara lam ga barih ni lera ra ifile lagu ru bai bibri bui du lo basagaruni uwa ti tidi buwewe buiti lunguri balanli Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni baybe tuwege guribi yuwa. Gurigye le buidu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigye le uriba bai kate uribati la rinyago bai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwago harinya ga luago au la habure me bay ani madugu humuti le nubai bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nuo ani adiga li le nubai bay. Itara linya ke yama uuguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba liyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luago nyu la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru ruba ligibwa gusagon, mawago buriga, tanti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubai.
9: San Lucas, capítulo 7
3: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeyen, lau aba lumusun, Wairi tilisye lun, sandi musu ligia jarafa lilu lowe. Dan lelagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya wairi gutia ida hafiye huriyu, luhayumarago lu Jesusu lulidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, Aba hagumeseru ayumuna gulu tausung hanigi hariya galu.
5: Gadunati lubi daraguni ufisile. Laduga hinsiyati walu. Ani ligia guanarugu abuna guagadubarun wali gilisi.
3: Aba ti lidi Jesus uhama dan leja rafali tu luba ufisi ligia. Aba lona ha ufisi ligia hadage lumadagu ariya ga lu Jesusu.
0: Napureme madrin hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugi furume gwerig katei aduga lumutsi.
3: Dale lagabu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau giri ligia, aba larihi hawagu girige haafala rubali aba lariye guhong.
8: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiriti kei la finya uguri le.
3: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwore ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
8: Mayahu wahaba.
3: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
8: Irahu, bu narinya ga saraba.
3: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweirigu ni lubungiu aliegeina.
19: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
3: Aliega tinye ginye.
20: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
3: Aba lagambuni wa kate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa low. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
21: Lone he diwa huan le abadi sehabe, aligide bu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
3: Didna meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu girigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gida ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye guhon.
8: Heiba, hariye gaimele harihu bai luma le hagabu bai lunhuang, abahu da wame lun luagu ariha yala marihitia, eibu gan yala maibu gutia, areida guan yala lautia lepura, agamba yala amagambo nya habanya agu kwa ya lahilanya loma lwagu lichigo ugano lwagu tia salbaru ni hongu demeti uleste watiginya gurigele meferi dirubali lafia noago
3: larige hodi habu galun habanya huan aba lagume seru Jesusu adimureha lwagu huan hongirigia lariega
8: kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati aba sama borule lahin hagarabali ai mama lubai itaralinya kati hindi bayari ha aba uguri tau dau wa wenda goto Subuti humunti luago hala wende gubanya adoro kon, agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruwego. Lidna linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba weirigo tisugula u profeta. Huan, egi ona gale leo wau beitarinya gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya goni hon, uwa gili profeta weirigo tiluai huan hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le una butimaba ili dan larui habungi yusugu lau.
3: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, aba hariyagun, luagurricha la bungiu, la ularinyagun liyumu luge huwa, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahati emeha, Lula badi serunia huwa, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba lariyagu Jesusu.
8: Idalinya san hagabiri giri ge halani na dan le. Kan sa le nege bai. Itra hanya kai iran hanya ha nyuru banya pare kare ko ahurera. Aba haguwara ha hamagua. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatun. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan le abadi se hebei. Le meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ani aga tun luagu ga wagu lan sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le wuguri garo wargati. Le egi bai ani gura ligia. Harinya ga luagu gaigati na kata dinuguya. Ani luagu hamada.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Au,

0: irahin lu abalari ego hon lanigu
1: igre huma lu hayabi irahin numo mama hara huma ladaka haitar banya kai irahin hagi lilinda banya laru ha bungi ni naru hau lagu lela meresi biru lumuti laru ha bungi ke aba irahu mebelu bailidon
0: abalalig duni abahada ge abutigu hesusu laniye galun
2: maestro buit kalung buina duguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit
0: Lariega Jesus Ulun.
1: Kawagu baringa no buiti, abarguinha buiti, bungi. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luago ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Lariega wugudi ligi elun.
2: Gunfulitina lao sun le lumage nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesus ukate ile, abalarien gulun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le bumabai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. Ladga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariengun.
1: Henegu tilun hebelurun risi tiyan lidon laruwe habongiyo. Menegu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruwe habongiyo.
0: Aba hariego ha agambu bali
3: kati tigayara bila salbaro
0: lariega Jesusu hon
1: le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungi
0: lariega feduru lun
4: wabureme igira wa mali sun leva matilun wa falaru nipo
0: aba lariego Jesusu hon
1: ninaru hau lagu furume warga na le igiru tuloba o laguburigo o libuganyano o lamuleno o lumari Oliranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubole, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasielu.
0: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
1: Weibuka Jerusalem kweto, lenyemba lubai lagunfira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, heher habanao, Anaba hamana me suegua, habaichu badina, larigine, aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu lurua weyu, luja na bagaridon.
0: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larine gubai hon. Danle achili reinali, Jesusu uburugu heriko, nye aba marihiti nyularu uma amuriaha. Dan le lagambu bali manihi tiligia, hasigri sarago grigia, aba lalig daha, ka la suserebe, aba harie gulun, laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi, aba ti lagua raha lariega.
5: Jesusu, ladiga wa gudavidi, gudemenabun.
0: Haluba luba banya, aba hadein halun, lulama nichu, ligia tuma lagua raha.
5: Ladiga wa gudavidi, gudemenabun.
0: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan lejara fali lun, abalarinye gulun.
1: Kapa buse rube na dugun bon.
0: Abalarinye gulun.
5: Nabure me, buse ti na narihi.
0: Larinye ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi ti ligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungirigia. Ha ariye gubali kati le, abagye hichugo oweri gunilo bungyo.
6: San Lucas, capítulo 19.
0: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyen abawaguri disi tigiri tisakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu lula subodiruni, siyati larihini, La daga nyuru ti lugub, ani gibeti agrige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
7: Sakeu, lariba furesei, la daga nuti nereda rububi ugunyei.
0: Aba ti larariru sakeu furese, Aba le resi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate ile. Aba hagume seru adimune ha. Lagulidi Jesus eredere lubi aba gafigoti. Aba larara musakeu, aba laringu lun Jesus.
8: Nabureme. Nichigalamida len numabo hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lube lois somo grige lawa yera aguni. Nagu gudu bagadri waya susigulaulu.
0: Lariega Jesus lun.
7: Selukali asalbaruni tidon muna togunye. Lugundo, la duga wagunginye abramu bugoye. Liganyabi beu bowagun aule wagurigaru wergoti. Lunalo hania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen larinha gunibri Jesus sukate ile, abala bagdagu aba hen puluhon, ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinha, luagu lagume será la larui habungiu dan ligin, abati larinha guhon.
7: Nyeni aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leibuati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu aluru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso, aba huna halarigi. Luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haru iteme. Lausun lira, ruwati uru ime. Abalagiri budun lagairon. Dale la chulo rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atri nyin la lagayeno kara aba. Abaleabi le furumiyate, abalariyagon. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibwa gun bisensu. Lariyaga uru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, Abalarinya gun, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibwa gun bisensu. Abaginya larinya gun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Abati liabi aba, abalarinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gun ba. Abati larinya gun uruwe lun, musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale na giri budun.
0: Aba larinye gu honha nyimbanya.
7: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Aba harinye gu lun.
7: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Aba larinya gu uruwe.
7: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lon. Le mamati, ibi ni le lumabay lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na, baruhu manyanya hon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginyan.
0: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, aba la sigiru ni luweya su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidon buri fulasu le, Betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalariye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
7: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bay. Dame le hechiluru nyen, hadari ruba ababurigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, abame hanungu ni nyahon. Ahon alugu duwa kala wagu hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba houdi, aba hadari ru itara ke lariye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu abahalaga dunia laburinya harinyaga hon.
9: Ka wagu hafaraga dai burigu le?
0: Abahona bunia harinyaga hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
0: Abati hanuga ni luhe susu, abahichugu nuhadaura gula naga wagu burigu, abahawaira gaduni Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaura gun umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububu le olivu, abahagume serusunha afala rubali aguwaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariyaga.
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wapureme, miadarani ilu sielu luma uweri guli nida liri wage.
0: Abati hariyagu fariseugu hanyimbaya hagana go grige lun.
12: Maestro, hariyaga bahombani gulu hamanichu.
0: Lariega Jesus hon.
7: Nenaru hau, lo ahayala amanisha ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
0: dan le la yara fatubai lun Jerusalem, dan le la rihi bali uburu guligia, abala yahuha hawagulila na fulasu ligia la niega.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Tiga la chilur balu bay uwe uburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariya ruga yegu alaw huburu gute, lun sinyala hafridu nyingi. Aba me hagainda gun huma lidage sun aubo. Agunisha gubay fulasu sun soy na gubay. Migrun banyani aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau orale liyabi bay bungiyo asalbaron.
0: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
7: Lariye haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya, baruhu marikei haba hiverutin.
0: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
6: San Lucas Capítulo 20.
0: Logaba veyu, dan le templo ruguluboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi, habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
13: Arienga be won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larien gu Jesusu hon.
1: Nalag dadginya abakate ona bahuman kauna habali huang abati seha lona habungi o di hona hawugunia
0: aba hagume siru ariya ga hamagwa
13: kabasa wariya ga awa ariya ga lwago lona halabungi lari wago ba won kala wago mafiero wabailun awa ariya ga lwago hona halawugunia hachamura go badibu wago la diga choru hamuti lwago profeta lame huang
0: abati hariya gun lwago ibidi la hon Kala meha ona habali huang abadi seha, abalariye gu Jesusu hon.
1: Mariye gu nubay ginyati hon kala au ubafu nadigi burikata ile.
0: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabagda gu abahempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
1: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, lari ginyan abalaha yahani lichari hon nadagime itinya, abalidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani lubahani, abalona ha abalumusu anugi lufara, abahabule seiruni nadagi mitia musu ligia. Abahona ha nilari gong, michuga ni katalo, abayati lona ha abaya musu, abagien hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Abayalona ha abaya, abayagien habule seiruni, abahabugu ni nyengi. Abalariye gulabure meichari lungwa rugu, kabafunasa nadiga, nona ha linira lehinsi timaba inu, Hafu ga inebe bei hon, abalona hani. Dale harihi bali, abaharihi gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biru ni alaga. Wafara alihi lagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagube.
0: Abati laliga daha Jesusu ulariega.
1: Kabati ladiga labure meichari. Liabiba, abame lafara gunia nadagi mitinya hagia hilagube. Abame lishi guni ishari hongamu.
0: Dan leha gambu bali kata ile, abaharinya gun.
3: Masusir delamu ga iter.
0: Abalariya gun niya Jesusu, abalariya gun hon.
1: Kati lila be le buru anyubayti dan lereru bungiyo, lenye lubay larinya ga. Dubu le me au be me beresen hama abu nagutinya, ligi al dubu le timati mati. Purumi warag le chogar guti lagu dubu ligiya, lanyoru daguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubay.
0: Dida meme ora ligiya, Aba halugu habutigu uriyu, hama arufu da tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hempulu lelariye gubay. Gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu de hawai grigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu grigia, ha afama lutiye kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, Lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
14: Maestro,
12: subudi wa muti logo inaru nila le baringa bai luma le barufu da habai. La daga masu si hati bu kaba la un baringa inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Aringa gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalaringa gohon.
7: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma abalida ga sensu ligiano. Kagia iyawa luma ire le burunyu bai luago.
0: Harinya galun.
12: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhun.
7: Le lani uruwe ruhu me lun uruwe. Le lani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
0: Siyahamu ti abur guda tidon hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu ge girigien. Wairigu ti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariye hanyare sadu seugu. Lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni. Abati haria gulu Jesusu.
10: Maestro, la linya hane Moises iwon tida li liburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligir nu lumari marahuniga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebei. Nyenye nu mehati sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedu guboy?
0: Aba lariegu Jesusu hon.
7: Lida ubole, Maria tinha ugurinha hama urinha. A renlida medalha luba iliabin. Ua bei amarido ni cielo hada hagaricha banyalun asaro ni lidage oweni. Lumbalun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamarido banyanyen. Micha ha hamanya me harahanyo lu Maria. Laduga, mouen digi ayame gurigia cielo. Itranyame keyangeligo. Lirahin hanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigo. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luago vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yu sungurigia.
0: Abati hariengu aruhuda tiye liluru du Moisesi.
12: Buiti barinya guni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Izalinyasa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanarugu luna Kristo na bureme.
0: Nye nusalago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulugu.
7: Gaunigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau daugwa ududuru tu, busen hagi elu labusturu hong lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninya hahilanya banya umari hawe, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadanga furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ha bai chun luago sun le hadagu bai.
6: San Lucas, capítulo 22.
0: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, to manugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiene luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagu bai. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii, abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharia guluhudasi, luago hichu gubala sensulun, abaladaga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nyilubo iginye la dagara wa gdwa mudun le lani na luweyuru esefruni abalarin gu hesusu lo feduru lumahua
10: he baran sere egni le lani na luweyuru esefruni
0: abahal gduni
10: halia gie babusera waran seruni
0: lariye gahon
10: tamele hebelunu uburu gu aduna gu baluma ba uguri lau aba age dino lau duna asigre mechilu tido muno tonyehi lumuti le belura Hania gamelu tabure memuna Larin hare maestro hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini eigine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e kuwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme eigini nyein.
0: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranse runi eigini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
10: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragye nowe. Ladaga nari hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun fliru lida laruwe habungi.
0: Aba ti lanugu aba veru tau diven luha burugu, aba le tegiru ni bungi lariyega.
10: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi laruwe habungi.
0: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
10: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin weto, adiga humile, harita wagule menuagu.
0: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala ariye gu.
10: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lube ila lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagye weri gutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
10: Lidan aruwe hani lani na ubo le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigie. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga luagu tabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubailani Israelu turiwu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
10: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
0: Lariega Simon lum.
4: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
0: Lariega Jesusu lum.
10: Fedro, ugunye meme, Beyeda gubana uruwa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidia nabon.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
10: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
10: Ua maestro, memege iru ntiwa nikata.
0: Aba ti larinya gu hon.
10: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, Alugraron la bite lulagain ha le feinte. Nani hare hon, lagu lagun fliru bala le tariya gu belerenru bungi yu nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagun fliru nyagun eto.
0: Aba ti hariyagun.
4: Wabure me, nuha biya e fein ya.
0: Aba lariyagun hon.
10: Buiduru gali.
0: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, Dan le hachili rubai lida flasu ligia, aba larinye gu hon.
10: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba la dise du Jesusu hawai, murusuru abalahu drogu afuri da lubungiu laniega
1: nuguchi ahabobo sen sefo bana loi uniye ngifitile gamalumo madugu wala lena busen rubai le la babusen rubai adugu
0: abatiliabi aba angeli sielugie lulichugu ere lung daletima la wedi du ligarigu ligetima la furi du lau ere lede dehati laruga lui kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu dale lasa rubai lidage la furi du abaladari runia disipulu arumuga laruma agudun iruni abatilarie guhon
1: kawagu harumuga sarahuma hafuyeida maburha humamuga lidon ocha waguni
0: Nyingili Hesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Hesusu, lula churuni, abatilaniagu Hesusu lun.
1: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Hesusu, kabala susereda, aba hariagu lun.
4: Mabureme, afra guamanya sato efen.
0: Aba libuguni, Aba hada ge lanigu Hesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larie gu Hesusu.
1: Igir humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Hesusu larige imusu ligia, aba lareidagun. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugai.
1: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudu humutina, gamalumon, anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, orali lun laguma dihale labure mebay luburiga.
0: Abati harigudu ni Hesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida ago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
14: Luma nyebuga ginye Hesusu girigi ele.
0: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
4: Ibidi yantibu giri ligiano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba lariyagu.
4: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariyagu Fedru.
4: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora larigi, aba yelariyagu aba.
3: Inaruni, logu luma nyahanyay la, ugiri le laduga galilea nagiye.
0: Abati larinyegu Fedru.
4: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniyago la Fedru adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala dikiregu wabure me Hesusu arihe loago Fedru. Abala ritogu Fedru loago lebu galarinyegu boi Hesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Hesusu lau bulesei hamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, ariyenge ina hagaya.
3: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyenge boi ge kalagayo hawa ibu wagu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amu kate. Danela ruga du boi, aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugu ni Hesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, aba harinye gulu nyi.
12: Arinye gabay won, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinye gu hon.
1: Aha narinye gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nalegu daguwa, monu bu hubadna migra gudun humaname. Narinye ga aba kate hon. Lumagya kwen to, nanyura au le wuguri karo wargati, luenge longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Aba ti halegu duni sungu bay.
12: Bugie luboy tilirayo bay bungiyo.
0: Aba larinyegu Hesusu hon.
1: Huguya guanarigu arinyegu humali lwagu awla.
0: Aba ti harinyegu.
12: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
6: San Lucas, Capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanugini Hesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinyega.
12: Dariwa malibugiri le ashagara guagudan ya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinye gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubay bungi ulu la salbar unia grigia. Arinye galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinye gu pilatu lun.
8: Buguya saan haruwe tabay huriyu.
0: Larinyaga Jesus ulun.
10: Buguya kwanarigu arinyagu bali.
0: Abati larinyagu piletu hon habutigu fadirigu, luma hon hibirigirigia.
8: Madarit na duru logu gugirile.
0: Abati maharinyagu here.
12: La chagare guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kate le, abalalaga daha ahin galilea na lubai gugiriligia. Danti leharinyagu bailu galilea na la, abalauna hanilu erodesi legumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligia. Abalagunda ragu erodesi, dan lalarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendagutu, kei ladaura gu urue, Abaye louna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la erodesi luma pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
8: Kukuya nukbali ugerile nu, harinya ga logo chaka ugeda la aninya gurigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi liduru, giribu gada la mon. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Na bai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada ruiti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
15: Afara bai le,
16: afara bai le,
15: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
15: Dagu abe lau guru, dagu abe lau guru, dagu abe lau guru, dagu abe.
0: Aba larinye gu pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
8: Katu huribati la dugu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai chakitali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigo, aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la digu ni pilatu le habuse rubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubai. Le ada rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha diguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wagiri sirenena giri ti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuka gudani guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
10: Uriya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu, ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveju damele larinya wagu, fulese watinya, Asinyabu iha garudu, hama ginye ha barahin iha nyabu, hama ha matagata ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu haba wawagun. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa ba wawu. Laduga, ahinya duga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabage maduga hama laule mabu ihali.
0: Baruti ya ginye, biyangafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Idon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
10: Nogu che, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hong kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lao harinyaga.
12: Salba tiamu, salba gola ginye lungwa. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristu vele la nuwa di rubay bungi lula salba runye grigia.
0: Ehereha tinye ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichiga binigalun, lulatunu, harinyaga burilun.
8: ahi harwe te bubai horiyu salvo ko babu
0: ni ti aba aburu ho ni lege lichigu lania harenyi
2: ani ha harwe te puri
0: abala nabu ni aba hadage gafore hati en hadao gube lagu guruwa jesusu lariega
10: ahi buge lubai kristu bai salba go babu ngwa salba baba me
0: abala denha le aba luloba lariega lu
16: manufu de tibu salve bungiu Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagule wadigi bai. Ahiti ugiri le. Madigi tini kata uribati.
0: Abati laniyegu.
16: Jesus. Haritago bati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
0: Laniyega Jesus ulung.
10: Ninaru bau. Luagu numa batipula. Cielo, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburiga du sumu bo, dari ladanri uruwa raban veyu. Abalaburiga du veyu, abataheri da gutubelu templu tamida atumagwa. Abatilagua ragu Jesusu.
10: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha purugu.
0: Kilarinye guitara, abalonwe. Dan lelarihi bali, abutisuda ragu romana, le Jesuser dubai. Abalichu gu uwerigu ni lubungiu laniega.
12: Inarani, maduron ti buga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyingi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nye linyo wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyo wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hanilugubu Jesus luma, larige larari ragedini luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenye lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandera di veyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun di da veyo le emeraguagale ke ilariya guni liluru du Moises.
6: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Kaiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvuguni ya hagi yahon.
17: Kawangu halwa hile liyo hapai hata hilain, uwa kia sarali lida gawe. Rito go huma logule me halaria ngui hukumu dale kalile ngui me. Logule rube la susa hizugu, ligia le uvili garibu wa libuti. Luot na ledere gerungu hapa hukumu kafigu ikia, aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rubida gawe ni logu liru wa wei.
0: Abati harito guluagu dimure lelaniya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau daguni sun kate ile Jesusu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikate ile hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Abalafuri du Feduru, Abalidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailura gerugun, gamisa rigaru nye uwa liugubun. Abalidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hadage lanigu Jesusu, lidun abalirere fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, abalayara fadu Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. abati lania guhong.
1: Kansa le wagu bai hadumreha son ebu gai nahoma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
9: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubai rigi hada ge terincha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba tilania guhong.
1: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
9: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigabai, luma luagu lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasusere dukate ile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi, aba hudogo won, luagu ariha hama aihele gunyei, ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilania gu Jesusu hon.
1: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lago leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga de isun le tania gu bele rene ubongi gu, luago hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ribai didon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama. Harinya galun.
9: Reidei bawama. Ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama. Danti lenyuruha li hama luagu dabula. Aba ladugu nufen luha burugu. Aba letengiru nibungi tuagu. Aba laguba chagunu. Aba lichugun hon. Lidan ora ligia. Aba ladaru ni wahagu. Aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
9: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabureme Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu daguni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
1: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lowa bi hafinya tida hanige. Ariha humai nuha bu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
0: Dan larinya gu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Anihisa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinya gu hon.
1: Le asusneru dubaino, ligia le meha wagu bin nariya ga hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
1: Buruwa nyulinya luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purichi hon lidan liri hon sungurigi ubowogu lunha sakri han lunha ferudu na walaha figon. Lagume serenya apurichi haniligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentu luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le framase lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yule siyelu bai.
0: Aba tila nuguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba linyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba la nguni wa sielu, la rige hahu drogu lun, aba hagiri budu harigon uburugu Jerusalem, mahagunda, su andati templu rugin nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu, capítulo aba.
18: Dale, la kome serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure be. Ani bungi meme dimure. Lida lubaiti la kome serube sun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandagi dube hau gurige. Arungo gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sun gurige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandagi dun hau gurige. Aba ugeri ligia le ona hau bai lu la dimur heba la luagu larungonga. Le abi nye meti lampu tima tima ti le arungo gadagi dubai hau sun gerigi ya ubo wago. Lida ha li me ha ubo ani lau sun lida ge la ladege bungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo wago. Lagayro yebe li abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hage luago lulu muti ubafu hon nune rahi ya bayan la bungi. Nirahi ya bungi yu hage mama luago agora hou hama kei furume guar grige o laula nuguda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi me. Leti dimure ibai saligoti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu ni le leresi birubai lumagia bungi uguchili. Ladiga ligia la lirahi bai le abaragati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalaniagu.
3: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya guboi logu lela ubabai naranse huma. Weiri gutima la sugunau. Ladiga anihin halela meha nubarage gini.
18: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri dirisi. Ladiga lumage moisesi leresi birua liluru dumbungi. Aiti insi ni luma inaru ni lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate inila. Aba laniya guhon furaa.
3: Mama au Kristu boy.
18: Aba eti hali guduni.
10: Tata buti, profeta Elias si buguya.
18: Laniya gahon.
3: Uwa mama au.
18: Aba ya harinya gulu.
10: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
18: Aba laniya gulu.
3: Mama ginye au.
18: Aba ti harinya gulu.
10: Tata buti, mosu tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi e gayara bai baniya guwon buogu.
18: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha lariye gubai profeta Isaías.
3: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburem.
18: Hanye du baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti harinye gullu.
10: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
18: Aba lariye guhon.
3: Au Lauduna nabadise. Anihi aba ibidia ti hun paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni taguri galigaidi.
18: Sun kata ile lida pulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei labuche weyu libiti duna horda. Le nye lubei labadise hua. Laruga aba larihi hua liabi Jesus oyara fadeina lu. Aba lariye gu hon lani gu.
3: Aniha mudun le launa habe buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Lua gu nyaha nadumureha dan le nariye gu boi. Lebi baba wagiri nari gie le wiri kutu sukunau. La duga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wugiri ligienu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
18: Ariha kati gie hua.
3: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. La reirun sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nung kate ila wugiri ligi. Ariha gairugiti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi la reiru sifiri sandu. Aba me larara mu labulu ita ga wuguri ligi ya wuguri ligi le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luogo ligi la lire bui buingi
18: laruga nyenye ye hwa hama bia hada ge lani dale lari hi bai hwa las gun hesusu aba lari ye go
3: ani ha mudun le la no adiru bui buingi
18: aba haga buni bia lani hwa disciple gu lari ye go itara aba hafalaru ni Jesus abati la digira go Jesus larigo kei larihi hafalaru ni aba laniye go hon
19: kahariya habai
18: aba haniye go lu
9: maestro halia bagana
18: aba laniye go Jesus hon
19: igo go harihi
18: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligia lumo Ladiga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulo lige aba hada ye bia ha gaboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Fedulo le libuganya aba larinya gulo.
9: Dariwa mali Kristu.
18: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogo aba lariye gulu
19: Simon bugu ya lelero Juan cuento se fase babiri mini la irile Fedro
18: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba lariye gulu
19: Falaban
18: Felipe ligia Bethsaida Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
5: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
18: Aba larinye gu Natanaeli.
20: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
18: Aba lariye gu Felipe lu
5: higabu bariha
18: dale lariye Jesus la yara faduna tanaeli aba lariye gu
19: anite aba la duga wagon Israel le timatimat uati yego au lida
18: aba lariye gu Natanaeli lu
4: idaliangi basubu diruni
18: aba lariye gu Jesus lu
19: ariha no muti bulubare ngel lugu run Felipe bon dale tabu gianyati bulati dibu igu
18: aba ti lariye gu Natanaeli lu
4: Maestro, buguya lirau boi bungi, buguya harua itabai Israelina.
18: Aba lariya gu Jesus lu.
19: Pafinu bai nu la dugar gu nariya gu bu, lagu ariha nani bu tabu nga tidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
18: Ariya gatigia Jesus.
19: Ninaru hau, lagu harihu bai la sielu darago, anyaha melani bungi angeligu amudeha luma arari hanaugin aule lirau uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
18: Nyenye aba wuguri lida geti hadamuri fariseugu. Aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
4: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uatini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kay badugne ahi uwalo bay bungi luma
18: aba lariye go Jesus lu
19: ninaru bau lagune la magra ho yete siati le beluron lidon la ruha bungi
18: aba lariye go Nicodemo lu
4: idal bagi lagura ho ya aba bugiri weyali gayara ti funagi le beluru ya turage irgun luguchu lu ya tagura hani
18: aba lariye go Jesus lu
19: ninaru bau la ulela magro hoti lida gie tuna luma lida gie si firisando siati le belo non lidon la ruin habungi le agora hobe hata gie agubri go haguri gie banya itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi le agora hobe lida gie si firisando itra linya ligaburi keisi ligaburi si firisando ma uiri da talu beiti banigi lo agundaringo mu lago luti laya ha.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.